0: berdua ini siapa sih yang gak suka nonton film dari Moana?
1: Nah, iya.
0: Yang ternyata ini udah ada live actionnya ya Bagas ya.
1: Bener banget teman berdua ya. Siapa sih yang kenal Moana teman berdua ya? Yep. Ini gadis yang tinggal di pesisir pantai kayak gitu, yang sangat eksotis ya kalau ya, kita
0: cantik banget Moana,
1: cantik
0: gitu
1: ya. Bener banget teman berdua sekarang sudah hadir dengan live actionnya yang ternyata teman berdua ini sudah menguasai box office teman berdua meskipun masih di bawah targetnya gitu ya. Ini Moana versi live action ini ternyata sudah mampu mengamankan posisi puncak box office di Amerika Utara teman berdua di pekan ini meski hanya mengamankan sekitar 43 juta US dollar teman berdua dari 3.827 bioskop pada pekan debutnya teman berdua.
0: Ya, sedangkan dari Variety yang diunggah pada hari Minggu lalu teman berdua juga memberitakan gitu ya. Angka tersebut sebenarnya terhitung sangat mengkhawatirkan mengingat biaya produksi film ini menelan dana fantastis mencapai 250 juta US dollar. Belum juga termasuk biaya promosi yang masif teman berdua. Waduh gitu ya. Sedangkan di pasar internasional sendiri ini juga Moana tak begitu gagah hanya dengan raihan 52 juta US dollar sehingga total debut global tertahan di angka 95 juta US dollar tahun produk.
1: Benar banget. Dan pendapatan awal dari Moana yang masih dibintangi oleh Dwayne Johnson ini meleset dari proyeksi awal Disney tahun produk yang membidik angka 60 juta hingga 65 juta US dollar ya secara domestik menjelang akhir pekan lalu tahun produk. Dan kini Moana ini harus membayangi kegagalan film Snow White pada 2025 lalu yang hanya meraup sekitar 42 juta US dollar 82 pada debutnya dan juga berakhir dengan kerugian yang besar.
0: Mengingat tren awal yang lesu ini tahun 82 juga Disney diprediksi berpotensi menelan kerugian hingga 100 juta US dollar selama masa tayangan di bioskop tahun 82. Kita doakan aja ya semoga tidak terjadi.
1: Karena
0: ini masih pekan awal ya, masih ada pekan-pekan lainnya. Semoga ini juga bisa meningkatkan gairah para pencinta film Moana ini
1: Bener banget.
0: Bisa menonton live action-nya juga teman-teman.
1: Saya penasaran banget gitu lagi ya ketika dilihat dari animasinya yang begitu bagus banget. Apakah di live action-nya ini akan bagus juga teman-teman berdua ya? Orang pasti juga akan penasaran kayak gitu.
0: Apalagi kalau kita lihat gitu kan yang official soundtrack di Indonesia sendiri ini juga hebat-hebat gitu ya. Ada Lyodra juga, ada Amora, ada Silent Open Up juga nomor 2. Semoga ini juga bisa membantu gitu ya. Ini di Indonesia ada vibes-nya loh gitu kan. Lagunya ini udah
1: Indonesia banget ya.
0: Indonesia banget gitu. Apalagi kan si Amora ini benar-benar kayak aku lihatnya memang kayak Moana enggak sih? Kayak rambutnya keriting, cantik gitu kan, eksotis banget gitu kan. Ya udahlah tahun produk buat kamu yang belum nonton kayaknya segera nonton
1: deh. Bener banget.

0: melihat ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: ngomongin masalah self reward itu nggak ada habisnya gitu ya Bagas.
1: Yes, benar banget tahun 2022, apalagi kamu Fagi ya. Kamu kan termasuk orang yang suka banget sama traveling ya untuk self reward ya.
0: Aku suka banget. Iya kan? Dan sekarang harus tertahan tahun 2022.
1: Yes, benar banget kan. Pagi hari tadi teman 2022 ya, kalau kamu tahu teman 2022 tadi pagi hari itu Fagi udah tanya ke aku, "Gas, kalau kamu pulang ke Jogja itu naik kereta atau bus nih?" Udah tanya-tanya tiket teman 2022 gimana tuh? Jiwa travelingnya tuh memang ada banget kalau Fagi ini.
0: Karena aku terakhir traveling itu kan di bulan Januari. Ricis ini udah setengah tahun gak keluar kemana-mana nih ya. Januari ke Jogja terakhir gitu.
1: Bener banget. Dan tahun kemarin kamu sempat traveling ke Thailand ya Fagi ya.
0: Iya.
1: Dan membawakan kita oleh-oleh teman produser. Itu yang kita tunggu.
0: Iya. Seller gitu ya. Karena itu adalah best seller untuk oleh-oleh dari Thailand itu adalah inhaler. Okay. Enak kan? Inhalernya iya, seger
1: bener banget. Seger bener banget teman produser. Tapi Fagi kalau kamu sebagai yang suka traveling gitu ya. Iya. Kenapa kamu kemarin itu memilih Thailand kayak gitu?
0: Karena pertama ya, karena waktu itu aku di tahun 2025 alhamdulillah udah ada 3 destinasi.
1: Oke. Okay.
0: Ke Bali 2 kali, terus ke Jogja, terus akhirnya pengen deh nyoba ke luar negeri untuk first time gitu kan. Iya kan. Terus ceklah harga tiketnya itu hampir sama dengan kita ke Bali.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Wow.
0: Jadi kayak waktu itu aku dapatnya 1,8 itu udah BP bayar.
1: Wow.
0: 1,8 udah BP tapi ini ya non ini kayak non bagasi gitu kan. Aku mikirnya ya udah deh bagasi kan gampang lah kita bisa pikirin lagi gitu.
1: Bener banget. Nah, Fagi ketika kita ngomongin traveling apalagi ke luar negeri gitu ya. Dan ternyata teman Pro 2 ya, ini ada data ya dari Agoda yang terbaru ini ternyata untuk traveling orang Indonesia ini ternyata paling banyak tuh ke Hanoi, Vietnam nih.
0: Aku pengen banget juga.
1: Iya,
0: saya lagi ingin banget sih sebenarnya di media sosial nih Bagas gitu ya, bahwasanya Hanoi ini menjadi salah satu destinasi wisata yang mungkin kita bisa kunjungi di dekat-dekat kita aja.
1: Iya,
0: gitu.
1: Bener
0: di
1: negara
0: tetangga gitu kan. Dan kalau kita lihat juga dari VN Express tahun 2022, pencarian tentang Hanoi dari Indonesia dilaporkan meningkat 86% dari tahun ke tahun. Diikuti oleh Filipina juga sebesar 82% dan Qatar 49%.
1: Nah, itu dia teman 2022. Sebenarnya apa aja ada apa aja sih di Hanoi teman 2022 ya? Karena memang ternyata Hanoi ini memang punya daya pikat sendiri ya di kawasan kota tuanya yang memang bersejarah teman 2022, belum lagi ketika kamu jalan-jalan yang dipenuhi pohonan, danau, serta tradisi kuliner yang kaya. Wah, ini kamu banget nih pagi ini ya. Dan ini ada informasi juga teman 2022, ternyata kawasan kota tua atau old quarter ini jadi salah satu daya tarik utama ya. Karena memang kawasan ini terdiri atas jalan-jalan sempit dengan bangunan tua bergaya kolonial yang membuat pelancong ini betah berjalan kaki.
0: Dan bukan cuma itu teman 2022, di Hanoi mungkin ada juga nih ya Danau Huan Kiem yang menjadi ikon kota sekaligus ruang publik favorit dari warga setempat gitu ya. Di pagi hari ini memang orang-orang olahraga di sana, sementara sore hari dari ini cocok untuk dijadikan tempat bersantai.
1: Wah, ngebayanginnya aja udah kayak
0: udah cakep gitu
1: udah
0: ya.
1: Udah cakep, udah pengen banget.
0: Iya, bener banget. Selain itu nih guys, di kota ini juga tentunya memiliki banyak situs bersejarah seperti Temple of Literature, Ho Chi Minh Mausoleum, serta Imperial Citadel of Tang Long yang berstatus warisan dunia dari UNESCO.
1: Wow.
0: Semuanya ini merupakan sisa-sisa kejayaan kerajaan Vietnam dari Tang Long.
1: Nah, itu dia. Itu baru bagian bersejarahnya gitu ya. Belum lagi teman Pro 2 kalau di situ juga banget jajaran street food ya di Hanoi itu yang memang juga patut diapresiasi teman Pro 2. Bahkan nih Hanoi ini dianggap sebagai salah satu kota terbaik di Asia untuk menikmati street food.
0: Wow.
1: Buat kamu yang suka traveling, suka jajan, ini tempat yang cocok banget
0: teman Pro 2. Apalagi dia menggunakan mata dong gitu ya. Vietnam ini tentunya juga tidak terlalu banyak gitu ya.
1: Yes, benar banget.
0: Apa ya perbedaannya gitu ya, tidak terlalu banyak. Jadi mungkin bisalah ditabung-tabung dulu. Mungkin kamu pengennya ke Vietnam, ya enggak apa-apa ke Hanoi teman Pro 2. Tapi yang jelas kita berharapnya sih tiket-tiket yang ada di Indonesia dulu ya diturunin
1: pak
0: gitu kan.
1: Iya.
0: Apalagi jujur kemarin aku kan dapat support ya dari temanku yang lagi di Labuan Bajo. Dia bilangnya gini guys, udah kamu ulang tahun ke Labuan Bajo, aku profit yard sama hotel gitu. Karena dia kerja di yard kan. Terus bantu promosi. Oke, dengan PD-nya aku melihat tiket waktu itu di harga 2 juta
1: untuk
0: berangkat. Oke, which is aku harus mengeluarkan 4 juta untuk pesawat aja, belum lagi beli oleh-oleh di sana, belum lagi makannya. Wah, aku mikir kayak Iya, sebenarnya bukan kita nggak cinta Indonesia ya, iya, Pak Bu ya, tapi kita lebih mikir gitu kan, pesawat Indonesia kok lebih mahal ketimbang, iya, kita ke Singapura atau ke Malaysia.
1: Bener banget.
0: Gitu kan.
1: Ya, semoga kedepannya tiket-tiket domestik atau lokal, iya, ini semoga turun ya, agar, iya, biar
0: memudahkan
1: kita untuk mengenal Indonesia lebih jauh,
0: lebih jauh,
1: lebih banyak tempat yang kita, iya, bisa datangi di Indonesia ini, uh-huh, tanpa harus mikir dua kali,
0: iya, kayak
1: mikir daripada ke sini mending ke luar negeri. Nah, itu yang dihindari, iya, kan, Fakih.
0: Karena kalau kita lihat gitu ya, dari Sabang sampai Merauke ini sebenarnya kita udah punya segalanya.
1: Benar, setuju aku kalau itu.
0: Bilang punya danau, kita juga punya danau.
1: Enggak cuma satu.
0: Punya warisan bersejarah itu juga kita banyak. Peninggalan-peninggalan kerajaan kita juga banyak gitu, nomor 2. Jadi, iya, mungkin semoga lah ini harapan kita semuanya agar bisa menjelajah Indonesia tanpa berpikir dua kali terkait, yes, dengan akomodasi.
1: Bener
0: kita,
1: nomor 2.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: Si bersama Bagas dan juga Fakih, teman Pro 2 di hari Selasa ini ya. Di pagi hari ya. Dan ini teman Pro 2 ini jam-jam segini biasanya kamu udah otw ke kantor gitu.
1: Mungkin
0: ya.
1: Mungkin udah sampai juga teman Pro 2 gitu.
0: Oh iya
1: gitu
0: juga
1: kan.
0: Ya.
1: Jangan sampai lupa untuk selalu mengisi energi di pagi hari teman Pro 2 dengan apapun caranya, entah apapun. Sesuap nasi gitu ya. Atau enggak sepotong roti itu
0: yes. Okay, apa-apa
1: teman Pro 2.
0: Benar banget. Diisi aja teman Pro 2.
1: Nah, ini juga ada kabar ya, informasi teman Pro 2 di mana salah satu animator dari Avenger ini yang berasal dari Indonesia ini kembali ke negara kita teman Pro 2 demi mewujudkan mimpinya.
0: Wah, keren banget teman Pro 2. Animator ini bernama Roni Gani teman Pro 2 ya. Ini adalah seorang animator profesional Indonesia yang telah lama nih berkecimpung di dunia industri kreatif Indonesia ya. Dan dalam beberapa tahun terakhir nih ia terlibat dalam sejumlah proyek film Hollywood teman Pro 2, di antaranya ada Ready Player One dan juga Pacific Rim teman Pro 2. Nah, wow, keren
1: tentunya
0: banget.
1: Pengalamannya udah banyak dia guys.
0: Ya. Benar.
1: Dan selama lebih dari 2 dekade, which is ini lebih dari 20 tahun ya teman Pro 2 ya.
0: Benar banget.
1: Ini Roni juga dikenal andal meracik animasi dengan keahlian meliputi karakter animation, visual effect juga, motion capture hingga pengembangan teknologi animasi berbasis kecerdasan buatan atau AI teman Pro 2. Selain film layar lebar, ia juga sering berkontribusi gitu ya dalam berbagai proyek video games, iklan, serial televisi juga hingga produksi virtual yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi digital.
0: Bener banget. Walaupun ia sukses dalam perantauannya, teman Pro 2 ternyata tidak membuat Roni ini enggan berlama-lama tinggal di luar negeri ya. Pada 2022 ini ia memilih kembali ke Indonesia untuk merambaikan industri film dan juga serial animasi nasional yang sedang tumbuh berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Hari ini teman Pro 2. Roni juga menyadari ya bahwa keterlibatannya di sejumlah proyek film Hollywood ini adalah cara dirinya untuk mendapatkan ilmu dan juga pengalaman. Jadi dia enggak lupa sama asalnya gitu teman Pro 2. Dan setelah ilmu serta pengalaman itu udah dia raih gitu ya, ada rasa dari dirinya berkarya dan mengajukan industri animasi di dalam negeri ini teman Pro 2.
1: Iya. Wow, dia juga sempat menyampaikan teman Pro 2 kepada rekan-rekan awak media di mana semua yang telah ia lakukan selama merantau adalah meranau anggapnya sebagai menimba ilmu gitu ya. Mencari pengalaman juga, kemudian menuju ke saat itu terjadi dia juga siap-siap untuk berkontribusi untuk negara ini tahun Pro 2, serta mengembangkan dan menciptakan film-film animasi untuk penonton Indonesia. Memang salah satu mimpi dari Roni tahun Pro 2. Kesempatan itu pun hadir dari produser film Santi Harmain, yaitu dimana Roni diajak menggarap film Garuda di Dadaku yang pernah tayang pada tahun 2009 menjadi sebuah animasi gitu ya. Ini merupakan film remake dalam bentuk animasi, itu pun kemudian tayang di bioskop di seluruh Indonesia pada bulan Juni 2026 lalu.
0: Tahun ini ya Pak ya.
1: 2026 ya.
0: Baru 2026 ya. Iya. Baru udah diadaku ini baru tayang bulan kemarin dan kayaknya sekarang itu masih ada di bioskop teman Pro 2. Kayak gitu. Jadi bisa kamu tonton gitu ya.
1: Yeps. Ini animasinya gitu ya. Kalau filmnya dulu di tahun 2009.
0: Benar, iya. Yang dibintangi oleh pokoknya karakternya bernama Bayu dan di sini juga Bayu juga teman Pro 2.
1: Iya,
0: ya. Dibungkus dengan animasi gitu ya.
1: Iya,
0: keren.
1: Ini juga bisa menjadi apa ya, acuan dan juga cambukan untuk kita untuk selalu belajar dimanapun. Sebenarnya nggak apa-apa terpulang juga.
0: Bener.
1: Kamu belajar ke negeri orang sebenarnya it's okay
0: banget.
1: Nanti ketika kamu udah mendapatkan ilmu, mungkin nanti bisalah kasih tips-tips and triknya di negara kita sendiri.
0: Yes, bener banget.
1: Juga berbagi ilmu, menepuk tularkan ilmu-ilmu yang kalian dapatkan tahun Pro 2 gitu kan.

0: ada yang kamu perhatiin seragam sekolah kamu? Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Sorobolo 2 kalau kita lihat di pagi hari ini nih lumayan cerah gitu.
1: Bener kan? Banget.
0: Dan juga tidak ada mendung sama sekali tahun Sorobolo 2 dan juga beberapa hari kebelakangan ini juga tidak ada indikasi turunnya hujan. Tapi kita langsung aja tanya ke yang bersangkutan.
1: Bener gitu. Banget, pakarnya gitu ya.
0: Pakarnya gitu ya. Kali ini udah ada forecaster dari BMKG Jawa Timur, ada Pak Andang Kurniawan. Halo, selamat pagi Pak Andang.
2: Selamat pagi.
0: Gimana Pak kabar di pagi hari ini Pak Andang?
2: Ya, baik, baik.
1: Nah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sebaik cuaca hari ini ya, Pak ya.
2: Ya, baik juga.
1: Oke, deh, Pak. Kalau untuk himbauan masyarakat terkait perakiran cuaca di Malang Raya untuk hari ini bagaimana, Pak?
2: Untuk hari ini untuk hujannya masih jauh. Masih kondisinya ini cerah berawan. Nah, suhu udaranya juga tidak terlalu panas, kelembapannya tidak terlalu lembab. Angin pun yang biasanya ketika kondisi nggak hujan itu kenceng, ini juga nggak terlalu kenceng.
1: Oke.
0: Jadi masih aman-aman aja ya Pak Andang ya?
2: Untuk hari ini aman-aman saja. Yang mungkin perlu kita sampaikan ke masyarakat itu justru ketika paginya dingin, itu udara tertahan di permukaan.
1: Oke. Terus apa yang harus dilakukan masyarakat Pak untuk menanggapi itu?
2: Kalau udaranya itu tertahan di permukaan, please jangan bakar-bakar.
0: Oke. Apalagi bakar sampah yang meningkatkan polusi gitu ya Pak ya.
2: Betul sekali, karena ketika udara tertahan di permukaan itu ya kita bakar ya, ya polusinya muter-muter aja.
1: Iya sih, sayang banget juga ya Pak, pagi-pagi udara sejuk yang mana baik untuk kita hirup tapi malah tercemar oleh polusi gitu.
2: Dan kalau posisi seperti ini nggak disarankan untuk olahraga pagi hari ya.
1: Oh iya, kenapa Pak?
2: Apalagi kalau di Kota Malang yang polusinya dari kendaraan, ya polusinya itu masih tertahan kalau di pagi hari justru.
0: Iya. Jadi ini mungkin di sore hari aja ya Pak ya, pulang kerja gitu kayak ya Pak ya.
2: Lebih disarankan sore hari.
0: Iya. Okay. Pak, bagaimana dengan tinggi gelombang yang ada di Pantai Selatan, Pak? Mungkin ada juga beberapa teman Pro 2 yang ingin berkunjung atau berwisata Pantai Selatan. Apakah ini tinggi gelombangnya masih aman atau terkategori tinggi, Pak?
2: Untuk tinggi gelombang dari pantauan BMKG dan prediksinya aman, menengah saja. Ya, tetap mengutamakan keselamatan saja, tidak ada yang perkiraan terlalu tinggi atau bagaimana.
0: Oke, jadi sebenarnya untuk hari ini aman-aman aja ya Pak ya. Cuman tadi himbauan dari Pak Andang untuk pagi hari sebaiknya dihindari untuk bakar sampah dan juga berolahraga gitu ya Pak Andang ya.
2: Ya.
0: Oke. Terima kasih informasinya Pak Andang untuk informasi perkiraan cuaca di pagi hari ini dan juga selama sehari ke depan gitu ya Pak Andang ya. Selamat beraktivitas dan selamat bertugas Pak Andang. Selamat pagi Pak Andang.
2: Selamat pagi.
0: Jadi seperti itu Tuan Pro 2 perkiraan cuaca di pagi hari ini langsung diinformasikan dari forecaster yang bertugas ada Pak Andang gitu ya. Tadi udah disampaikan gitu ya Bagas ya.
1: Yes, benar banget Tuan Pro 2, pokoknya kalau pagi hari jangan bakar-bakar
0: juga dihindari ternyata. Iya. Polusinya masih mengendap.
1: Masih mengendap gitu ya. Dan jangan bakar-bakar Tuan Pro 2.
0: Itu yang paling jelas Tuan Pro 2 dan yang paling penting gitu.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir. Sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

Shakira kembali mengguncang dunia lewat lagu terbarunya berjudul Die Die yang dirilis pada 14 Mei 2026. Lagu ini resmi dipilih sebagai soundtrack Piala Dunia FIFA 2026. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Nama Die Die sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Lagu ini membawa pesan tentang perjuangan, keberanian, keyakinan, dan harapan untuk mengejar mimpi. You were born here in this place. Dan menariknya, Die Die menjadi lagu tema Piala Dunia ketiga bagi Shakira setelah kesuksesan Waka Waka, This Time for Africa, dan La La La Brazil 2014 yang sempat mendunia. Sudah siap mendengarkan siaran pesta sepak bola terbesar di dunia? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Waktunya Kentongan. Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
1: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4 koma berapa. Ini enggak apa-apa itu malah menguntungkan bagi kita.
0: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kenapa lu? Mau berantem?
1: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Selamat pagi Tahun Pro 2, masih bersama kita di Sepada. Selamat pagi Tahun Pro 2 barengan Fakih dan juga Bagas gitu ya.
1: Dan di pagi hari ini seperti yang kita bilang tadi tuh ya Fakih ya, kita enggak cuma sendiri berdua gitu. Kali ini kita ada di Sepada Moderasi Beragama Tahun Pro 2 ya. Dan kali ini sudah hadir di studio teman Pro 2. Ini ada
0: Ustazah Ernawati SAG, di mana beliau merupakan ketua PDI Pari Kota Malang dan juga penyuluh agama Islam dari Kemenag Kota Malang. Benar. Selamat pagi Ustazah Ernawati.
2: Selamat pagi.
1: Gimana tadi?
0: Bagaimana Ibu? Kabarnya Ibu di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah. Sehat. Ini lumayan cerah ya.
1: Iya, Ustazah. Cerah banget. Tadi kena macet enggak?
2: Iya. Kalau macet sih enggak seberapa. Cuman
0: ada agenda sebelumnya gitu ya.
2: Iya. Lewat ini lewat belakang, ternyata kan malah muter-muter.
0: Ustazah dari mana tadi Ustazah? Dari daerah
2: kalau dari Arjosari itu kan
0: lewat daerah belakang, iya. Daerah apa namanya,
1: Sudimoro,
0: Sudimoro.
2: Okay.
0: Mungkin ya udah lewat sini lebih dekat, ternyata muter.
2: Muter.
0: Ustazah, kita di pagi hari ini kita akan membahas di mana Ustazah akan juga menyampaikan pesan terkait di mana ada ini pembahasan kesalehan sosial dan juga kesalehan ritual, Ustazah.
1: Benar banget. Itu secara kita sebagai anak muda juga ini ya Fakih, sebenarnya bukan bingung ya, tapi ini apa yang dimaksud
0: apa yang dimaksud, apakah ada pencerahan dari Ustazah?
1: Benar banget.
0: Monggo kami persilakan untuk Ustazah Ernawati.
2: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan nikmat-Nya. Hari ini saya bisa hadir di studio 2 RRI Malang, bisa bertemu dengan Mas Fakih dan Mas Bagas. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Salawat serta salam tersanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk mengikuti risalahnya. Para pendengar RRI yang berbahagia, tema kita hari ini adalah kesalehan sosial begitu ya, dan kesalehan ritual, atau kesalehan ritual dan kesalehan sosial yang harus kita miliki sebagai umat yang beragama. Pada pendengar RRI, bisa diibaratkan kita sebagai manusia ini seperti mata uang atau koin itu memiliki dua sisi yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Satu sisi ada nominalnya dan satu sisi yang lain ada gambarnya. Ini satu kesatuan. Koin atau mata uang itu punya nilai karena di situ sudah tertuang nominalnya, dan di situ di sisi yang lain ada gambarnya. Nah, begitu juga dengan manusia. Jadi manusia ini hidup memiliki dua sisi. Satu sisi abdun sebagai hamba, dan sisi yang lain ya, manusia juga sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi, bermuamalah dengan makhluk yang lain. Nah, kadang seringkali orang ini bertanya, mana yang lebih dominan, mana yang lebih utama, apakah kita sebagai hamba, abdun, ataukah kita sebagai makhluk sosialnya? Sama kayak menjawab pertanyaan dulu mana telur dan ayam, begitu ya. Jadi itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Manusia sebagai abdun, dia mempunyai kewajiban, dan manusia sebagai makhluk sosial, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat yang harus berinteraksi, dia juga punya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. maka tidak bisa dikatakan harus mana yang didahulukan, tapi harus seiring dan sejalan. Karena itu kesalehan ritual itu melekat pada diri kita sebagai abdun. Jadi ada ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan begitu ya, sholat, puasa, zakat, ya ini ibadah mahdoh, ibadah khusus yang telah ditetapkan aturannya, sudah ada main aturan mainnya begitu ya, jadi ada role playnya itu sudah ada, itu ibadah mahdoh atau kesalehan ritual, dan itu melekat pada diri kita yang menjadikan kita punya nilai di hadapan Allah. Jadi kita itu punya arti, kita punya nilai bahwa kita ini abdun karena kita melaksanakan ibadah. Ketika kita meninggalkan ibadah, maka tidak ada bedanya antara manusia dengan makhluk yang lain. Inilah kesalehan ritual. Adapun kesalehan sosial adalah bagaimana kita berinteraksi dengan alam dan lingkungan sekitar. Bagaimana kita berinteraksi dengan sesama makhluk Allah. Jadi ibadah yang tidak diatur rigid begitu ya. Jadi tidak ada misalnya kayak tertib berlalu lintas, itu memang di dalam agama tidak ada aturannya. Tapi itu bagian dari kita berakhlak, bagian dari kita berinteraksi, bagian dari kita berkehidupan sosial. Nah, justru itu akhlak kita itulah yang menjadikan nilai kita semakin bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan Rasulullah itu diutus innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi nilai sosialnya, nilai muamalah interaksi kita dengan orang lain itu justru menjadi indikator keimanan, kesalehan ritual kita. Gitu ya. Ibaratnya pohon itu kesalehan ritual itu ibarat akar yang menguatkan hubungan kita dengan Allah. Pohon itu dia akan tumbuh tegak itu karena ada akarnya. Maka akar ini adalah ideologi atau apa, keyakinan kita, akidah kita, hubungan kita dengan Allah, hablum minallahnya yang kita tunjukkan dengan ibadah-ibadah ritual. Adapun pohon itu rindang, berbuah, berbunga, bisa kita rasakan manfaatnya, bisa kita rasakan manisnya buahnya, bisa untuk berteduh, ini adalah hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi dampak atau apa istilahnya ya, asar dari ketakwaan kepada kita itu terbukti dengan akhlak kita yang baik ya. Jadi gak bisa dikatakan oh yang penting akhlaknya baik, sholat itu nomor sekian gitu ya, atau yang penting sholat, yang penting aku sudah sholat, ada aku sudah puasa ya. Gak penting kita berbaik-baik sesama tetangga, gak penting kita berbaik-baik sama orang lain, tidak juga ya. Jadi kesalehan ritual dan kesalehan sosial itu tidak bisa dipisah. Tidak bisa dulu yang mana yang harus kita dulukan. Ya dua-duanya harus berjalan ya. Karena kayak koin tadi, dia bernilai itu karena dua sisinya utuh. Sama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga akan utuh manakala kita sebagai abdun, hubungan kita dengan Allah, hablum minallah kita baik, dan hubungan dengan manusia pun juga baik. Jadi satu hal yang ini harus berjalan selaras begitu ya, berjalan selaras. Bahkan di dalam surat An-Nisa ya ayat 36 itu dijelaskan yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu atau apapun itu. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi menyembah kepada Allah, tidak boleh menyekutukannya, yang pertama. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabil dzil qurba, berbuat baiklah kepada karib kerabat, saudara, handai tolan, begitu ya. Wal yatama, dan berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan berbuat baiklah kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat. Ya. Wal jari junubi, ya, dan berbuat baiklah kepada tetangga yang jauh. Wasrahibi bil jambi, dan berbuat baiklah kepada teman sejawat. Babni sabil, dan ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan kebaikan. Wama malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kepada hamba sahaya. Ayat ini menegaskan bahwa kita diperintahkan untuk menyembah kepada Allah. Satu, apakah cukup dengan menyembah kepada Allah? Tidak. Tapi Allah juga seiring itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, pada karib kerabat, pada anak yatim, orang miskin, dan pada tetangga dekat dan tetangga jauh. Ya, jadi bagaimana sih cara kita berbuat baik kepada tetangga dekat, gitu ya? Bagaimana sih kita berbuat baik kepada tetangga jauh, gitu ya? Ini kan tidak ada detailnya seperti ketika kita sholat misalnya, begitu ya. Inilah yang disebut ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial. Bahkan saking kita ini diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu attahu sayuratuhu. Jibril terus mewasiatkan kepadaku tentang tetangga hingga aku mengira bahwa ia adalah akan mewarisinya. Ya, sampai Rasulullah itu mengira apakah tetangga itu nanti akan jadi ahli waris, karena malaikat Jibril selalu mengingatkan. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kita membina hubungan baik, membina hubungan atau interaksi sosial kita dengan lingkungan sekitar, dengan tetangga, dengan saudara. Dan di sini tidak dibatasi apakah tetangga itu harus yang muslim, misalnya kita orang muslim, apakah tetangga itu orang muslim saja? Tidak. Atau apakah kalau orang Kristen misalnya tetangganya itu harus orang Kristen semua? Tidak, ya. Jadi tetangga ini adalah orang yang terdekat pintu rumahnya dari pintu rumah kita, ya. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu dijelaskan bahwa siapa sih tetangga itu? Tetangga itu adalah orang yang pintunya terdekat dari pintu rumah kita. Siapapun itu, kita tidak mengenal agama, suku dan bangsa, mau agama apapun atau budaya apapun, begitu ya. Dari mana asalnya sukunya, itu tetap dialah orang yang berhak mendapatkan kebaikan kita. Jadi tetangga itu berhak mendapatkan kebaikan kita. Artinya apa? Kita wajib berbuat baik kepada tetangga tanpa melihat suku, bangsa, dan agama. Bahkan dalam sebuah riwayat diceritakan Sayyidah Aisyah itu matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini masak, gitu ya. Mungkin kalau sekarang itu masak gulai, ya, baunya menyengat, atau beli sate, gitu ya. Tapi ini kepada siapa saya harus ngasih, gitu. Kemudian Rasulullah bilang, banyakkan airnya, banyakkan kuahnya, kasihkan kepada tetangga sekitar, ya. Maka ini yang harus kita dahulukan adalah tetangga yang terdekat pintunya dari rumah kita. Berapa banyak sih ukurannya tetangga itu? Ya, dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan, jadi tetangga itu adalah 40 orang di sekitar kita. Mungkin ke depan 10, ke belakang 10, kiri kanan. Kalau sekarang 40 kakak itu mungkin kayak satu RT satu kali RT. Ya. Sebenarnya itu tetangga. Jadi ada tetangga jauh, ada tetangga dekat. Tetangga dekat ini yang tentu ada di lingkungan kita, sekitar rumah kita. Nah, maka inilah orang yang paling berhak dengan kebaikan kita. Artinya apa? Kita ini wajib berbuat baik kepada mereka. Inilah yang harus kita pegang sebagai umat beragama, sebagai bagian kita bangsa Indonesia, bahwa ukhuwah persaudaraan itu tidak hanya ukhuwah Islamiyah. Ya, kalau ukhuwah Islamiyah itu pasti kita sesama muslim itu adalah saudara, al-muslimu akhul muslim, itu pasti. Tetapi selain ukhuwah Islamiyah, kemudian ada ukhuwah basyariyah. Ya, jadi persaudaraan sesama manusia. Kita sama orang Spanyol, orang Portugal, kita kan enggak kenal ya. Kita enggak kenal, tapi ketika kita bertemu dan kita hidup berdampingan, maka kita bersaudara. Tidak memandang kamu asalnya mana, kamu bukan orang Indonesia berarti kamu musuh, tidak. Ya, kalau kita sudah hidup berdampingan dimanapun kita berada, maka kita ini saudara. Inilah yang disebut ukhuwah basyariyah. Ketika kita melaksanakan misalnya ibadah haji, kita hidup di sana itu akan ketemu orang Bangladesh, orang Turki, orang Pakistan, orang India, maka semuanya itu adalah saudara, ukhuwah basyariyah. Kemudian ada ukhuwah watoniyah, saudara sebangsa dan setanah air. Kita orang Indonesia, suku apapun, ya, agama apapun, itu kita adalah saudara, saudara sebangsa dan setanah air. Inilah yang perlu benar-benar kita jaga, kita sadari dalam konteks kebangsaan, bahwa kita adalah satu kesatuan. Kita ini bukan orang lain gitu ya, karena kita satu RT. Kemudian RT itu akan membentuk RW, RW akan membentuk kelurahan, kecamatan dan seterusnya. Bayangkan andaikan setiap orang punya pandangan bahwa satu RT aja ada orang yang punya paham, yang saudaraku hanya yang seagama misalnya begitu. Terus di Malang ada berapa RT? 10 RT aja yang punya pandangan gitu. Gimana kira-kira Malang? Kondusif enggak?
0: Memecah.
2: Enggak akan kondusif, pecah. Maka ini yang harus kita junjung tinggi. Jadi kesadaran kita bahwa kita ini adalah saudara. Kalaupun kita tidak saudara seiman, walaupun kita tidak saudara seagama, seakidah, tapi kita ini adalah saudara sebangsa dan setanah air. Yang harus kita jaga agar lingkungan kita kondusif, kota kita aman, bangsa kita ini juga menjadi bangsa yang nyaman begitu ya, baldatun thayyibatun warabbun ghafur begitu, agar kerukunan itu tercipta. Karena kalau enggak rukun, kita kan ibadah juga sulit. Kan kejadian-kejadian di luar pulau yang kayak di Poso begitu-begitu itu kan, ya itu umat beragama kan beribadah pun sulit, maka itu yang harus kita betul. Dan di kancah internasional kita ini harus punya kesadaran bahwa kita ini harus mengembangkan sikap ukhuwah basyariyah, ya, persaudaraan sesama manusia. Maka inilah yang saya katakan, kesalehan ritual dan kesalehan sosial itu harus berjalan seiring. Jadi justru orang yang memiliki kesalehan ritual tinggi itu harus berdampak pada lingkungan sekitar dengan semakin baik akhlaknya, semakin baik budi pekertinya kepada lingkungan, kepada sesama, begitu ya. Kalau kepada lingkungan itu kan

0: menjadi bahasan kita pada pagi hari ini. Jadi kesalehan ritual vs kesalehan sosial, begitu ya. Jadi nggak bisa dipertentangkan. Itu bukan lawan. Yang penting sholat udah nggak usah interaksi dengan orang lain, nggak bisa juga. Atau yang penting aku baik sama teman-temanku, yang penting aku suka membantu, tapi meninggalkan sholatnya nggak juga.
1: Sama seperti yang Ustazah tadi bilang bahwa itu adalah kayak kepingan koin gitu, dua sisi koin gitu.
0: Dia akan bernilai karena satu sama lain itu melekat.
1: Dan jadi satu gitu ya, maksudnya jadi satu kesatuan gitu, bahwa hablum minallah dan hablum minannas itu memang satu kesatuan gitu,
2: satu
1: ya
2: kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Ustazah juga tadi menyampaikan gitu ya, bagaimana cara kita bisa beriringan untuk hidup, apalagi di Indonesia yang banyak sekali notabene perbedaan suku maupun agama gitu ya. Bagaimana sih kalau dari Ustazah memberikan motivasi untuk kita agar bisa memberikan memberikan pengertian ke anak-anak, khususnya anak kecil, bahwasanya saudara kita tuh bukan cuman saudara seiman, tapi saudara-saudara kita yang mungkin berbeda akidah maupun agamanya, tapi kita harus bisa menjaganya juga. Apalagi kan anak kecil kan menyimpulkan waktu di sekolah gitu, kadang kita harus menjadi orang yang berakidah gitu ya, kita harus menjadi orang yang bisa sholat, tapi ketika melihat temennya yang tidak sholat karena mungkin agamanya berbeda, takutnya nanti kamu kok nggak sholat gitu, kamu nggak masuk surga. Nah itu juga harus kita bersama-sama kita belajar bagaimana memberikan ilmu yang mudah diserap untuk anak-anak kecil ini, Ustazah.
0: Iya, jadi sebenarnya pola asuh atau pendidikan di dalam keluarga itu juga harus pola asuh pendidikan yang moderat.
2: Seperti apa moderat itu, Ustazah?
0: Yang moderat itu jadi begini, kita harus menanamkan kepada anak kita itu sikap pertengahan, sikap pertengahan atau tawasud ya. Jadi begini, kita tidak terlalu ekstrim kanan dan tidak terlalu ekstrim kiri. Artinya kita tidak terlalu berlebih-lebihan. Kita tidak boleh membiasakan kepada anak kita untuk membenci atau tidak menyukai atau melakukan hal-hal yang tidak baik pada orang yang tidak sejalan dengan kita. Jadi kita mengajarkan kepada anak-anak itu perbedaan itu biasa, boleh begitu. Dan kita harus menghargai setiap perbedaan. Jadi, artinya misalnya ya, ada keluarga yang sama-sama muslim tapi mungkin cara berpakaiannya berbeda. Nah, kita itu harus membiasakan kepada anak-anak kita enggak boleh ngejudge. Oh, yang betul ini, yang salah itu, yang ini tidak. Salah. Tapi kita itu pilihan. Gitu. Kita kasihkan pengertian bahwa itu adalah pilihan ya. Jadi kita, sikap kita itu tawasud, tengah-tengah, tidak terlalu
2: condong.
0: Iya, tidak terlalu condong ke kiri atau tidak terlalu condong yang ke kanan sehingga keluar dari nilai-nilai agama, tidak. Jadi berpakaian itu model, panjangnya, lebarnya itu pilihan, intinya menutup aurat.
1: Berarti kemudian balik lagi kedua, ke pola asuh ya.
0: Iya, ke pola asuh. Kemudian yang kedua itu tasamuh, toleransi. Iya. Kita dengan berbagai macam pilihan itu kita mentolerir. Ya, dalam satu keluarga aja kalau tidak ada toleransi kacau. Satu suka pedes, satu enggak suka pedes. Itu kalau enggak ada toleransi, yang masak sukanya pedes, bikin pedes terus kan begitu. Yang enggak suka pedes mungkin di rumahnya untuk apa beli cabai, aku enggak suka gitu kan. Maka itu solusinya adalah toleransi.
2: Menghargai.
0: Iya, menghargai gitu. Yang suka pedes ya disediakan sambal begitu ya. Yang enggak suka ya enggak usah ngambil atau ngambilnya dikit. Contohnya dalam keluarga seperti itu. Begitu juga di lingkungan kita, kita mentolerir ya. Kita harus adaptif dengan tradisi dan budaya yang ada di lingkungan kita. Ya, masyarakat itu macam-macam ada dan tradisinya. Kalau kita enggak sejalan ya kita enggak usah ikut, tapi kita jangan menghujat. Tapi kita jangan menghujat, itu artinya mentolerir gitu ya. Kalau kita enggak sejalan, kita enggak usah ikut, tapi jangan menghujat, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu saling tolong menolong. Ya, itu tadi yang harus kita kembangkan, bahwa kita ini makhluk sosial.

0: kepada siapapun kita harus memberikan bantuan ketika membutuhkan, apalagi itu tetangga.
1: Iya.
0: Misalnya kita di sini pendatang, gitu ya, tinggal di perumahan, kita orang rantau. Siapa yang akan menolong pertama kali jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada diri kita? Tentu tetangga.
1: Iya.
0: Ya, maka inilah kita harus saling tolong,
1: tolong menolong.
0: Karena orang kaya pun pasti butuh orang lain.
1: Anu
0: gitu ya. Iya.
2: Kita tidak hidup di dunia ini sendirian gitu.
0: Iya,
2: ya,
0: betul.
2: Sebagai makhluk yang bersosial gitu ya.
0: Kemudian yang ketiga itu kita harus berimbang, tawazun. Jadi kalau kaitannya dengan konteks di keluarga dan dengan anak-anak, kita ini ya harus banyak memberikan gambaran informasi kepada anak-anak kita gitu. Misalnya, oh ini temanku, ini saudaraku, ini bestiku punya hajatan gitu ya, dianterin walaupun itu jauh. Tapi yang dekat-dekat misalnya nggak dianterin, kenapa? Oh dia ternyata bukan orang daerah sini dia, misalnya gitu ya. Oh dia bukan seagama atau dia adatnya berbeda dengan kita. Padahal dia dekat dengan rumahnya. Ini kan nggak boleh zalim ya. Makan sate, nyembelih kambing, dia nggak kita kasih, kecium baunya aja.
1: Aduh,
0: misalnya begitu ya. Jadi ini kembali kepada bagaimana pola-pola kita di dalam keluarga.
3: Jadi memang harus ditanamkan sejak dini ya, kalau untuk anak-anak ya, ustazah.
2: Di mana kita mengajarkan untuk berada di tengah-tengah, bukan bukan keluar dari akidah kita ya, ustazah, tapi bagaimana kita juga bisa menghormati pilihan orang lain. Apalagi kalau kita lihat, mungkin kalau di rumah ya tidak ada perbedaan akidah kita, mungkin satu keluarga sama-sama, mungkin sama-sama muslim gitu ya. Tapi ketika mungkin dia sekolah, akan banyak sekali perbedaan yang mereka akan lihat juga, ustazah ya. Jadi untuk bisa membiasakan, untuk bisa kayak tidak judging yang seperti ustazah tadi juga jelaskan gitu ya. Kalau sebagai anak muda gitu ya ustazah ya, kadang memang ini usia dimana kadang tumpul, kadang tajam akidahnya nih ustazah ya. Kalau dari ustazah sendiri, bagaimana sih ustazah untuk menstabilkan, bagaimana kita juga bisa berapa ya ustazah ya, stabil gitu, ibadahnya tetap kenceng, dunianya juga tetap kenceng. Gitu ustazah tuh,
3: biar berimbang gitu ya.
2: Berimbang ustazah. Boleh kan anak muda tuh kadang mudah tergoyangkan.
0: Ya,
2: tiba-tiba
0: fluktuatif
2: banget.
0: Mudi
2: ya.
3: Oh, itu anak muda banget.
0: Kalau lagi masalah salatnya
2: kenceng gitu ya. Kalau lagi ada project dunianya yang kenceng.
3: Aduh,
2: gitu ya
3: saja.
2: Bagaimana kalau dari ustazah bisa menyampaikan agar kita tuh berjalan seiringan sama halnya dengan koin yang tadi ustazah sebutkan gitu.
0: Jadi sebenarnya pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang sebangun antara di sekolah dan di rumah. Artinya apa yang diajarkan di sekolah itu harus terus dikawal di rumah. Maka ini kembali kepada peran orang tua. Sebaik apapun anak kita kita sekolahkan di lembaga yang melejit pun ya, dengan kurikulum yang misalnya internasional, tapi kalau di rumah orang tua enggak mengawal, kayaknya enggak berbekas. Di sekolah diajarkan sekolah, di sekolah diajarkan sholat, doa-doa, tapi di rumah ketika anak itu misalnya doa mau makan, doa mau tidur, waktunya sholat, orang tua enggak ngasih contoh. Maka itu sedikit sekali yang akan mengendap di dalam hati atau jiwa anak itu. Maka ini memerlukan uswah hasanah. Uswah hasanah, contoh dari orang tua. Karena itu kalau pingin anaknya jadi baik, soleh dan soliha, jadilah orang tua yang soleh dan soliha. Gitu ya mas ya. Jadi jadilah orang tua yang soleh dan soliha. Artinya ya orang tua harus ngasih contoh. Orang tua itu harus selalu ada fungsi controlling kepada anak.
2: Sebagai madrasah pertama juga ya ustazah ya.
0: Sebagai pendidik yang utama dan pertama, walaupun sudah kayak mas-mas ini sudah dewasa, tapi kan tetap anak. Maka orang tua itu misalnya sudah sholat mas, begitu mengingatkan, ayo subuhan segera bangun. Ya itu memang harus selalu begitu. Iya, harus selalu begitu sebagai orang tua. Walaupun sebenarnya anak itu ketika dewasa dia bertanggung jawab pada dirinya sendiri.
1: Iya, benar.
0: Maka anak itu harus sadar bahwa saya punya kewajiban gitu ya, punya kewajiban yang harus saya laksanakan. Tapi lepas dari itu, memang sekarang kan lingkungan ya, circle-nya anak-anak ini ada banyak hal yang kadang tidak terpantau oleh orang tua.
2: Iya.
0: Tapi sebagai orang tua, fungsi controlling kita ini
2: tetap harus, harus gitu ya Ustazah ya.
0: Iya, mengingatkan.
2: Apalagi kalau kita lihat Gen Alpha sekarang ini lumayan kritis gitu ya Ustazah ya. Dibilang ay salat subuh itu bapak belum bangun gitu. Kadang seperti itu juga gitu ya Ustazah ya.
0: Apa ya, uswah hasanah itu penting. Uswah hasanah itu harus harus ada di dalam keluarga. Karena itu dalam keluarga itu fungsi peran edukatif seorang ayah, seorang ibu itu harus nampak. Harus nampak.
3: Harus betul. Dilihat sama anaknya gitu.
0: Iya. Kalau sudahlah itu pelajaran sekolah, urusannya sekolah ya sudah, nanti lulus sekolah sudah dia enggak berbekas. Oh,
2: saya udah bayar mahal-mahal gitu ya Ustazah ya. Biar biar urusan sekolah yang membangun karakter anak ini. Nah, ini juga menjadi pertanyaan yang terbesit di pikiran Fakih gitu ya Ustazah ya. Berarti ketika Ustazah menyampaikan keluarga menjadi pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya gitu ya. Ini juga bisa diartikan kita sebagai mungkin di usia 25 tahun ini menjadi kayak transisi kita mencari apa ya pasangan gitu ya Ustazah ya. Dari sini kita juga bisa menggarisbawahi gitu ya Ustazah ya, ternyata kesiapan mental, kesiapan akidah ini sangat benar-benar harus dipertajamkan ya sebelum kita menikah dan nantinya kita menjadi seorang ayah yang soleh gitu Ustazah.
0: Betul. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya mau dirunut ya, Mas Fakih sudah berkeluarga kan?
2: Belum.
0: Berdua?
2: Ini saya sudah berkeluarga.
0: Okay. Jadi begini, sejak kapan sih kita mendidik anak? Begitu ya. Sebenarnya mendidik anak itu tidak berarti kita hanya ketika anak itu waktunya masuk sekolah kita sekolahkan, enggak. Mendidik anak ini sebenarnya dimulai sejak dalam rahim itu sudah ada proses pendidikan. Terlebih agar orang tua ini bisa melaksanakan proses pendidikan dengan baik, ini tentu diawali dengan memilih pasangan yang baik. Ya, karena itu kalau misalnya menikah ya Mas Fakih cari calon yang pertama dan utama carilah yang seakidah.
3: Nah, itu Fakih.
0: Ini bukan berarti kita keluar dari konteks moderasi, tidak. Bukan ya. Karena kalau moderasi itu kan sikap kita, cara pandang kita. Tetapi secara akidah kita itu harus kuat. Untuk menjadikan keluarga baik, ya, maka kita harus sama-sama punya komitmen menjadi baik. Dan akidah kita itu bisa aman apabila kita memiliki kesamaan. Itu kuncinya pertama di sana. Jadi harus menikahlah dengan yang seakidah.
3: Baik. Nah, tadi Ustazah juga menyinggung bahwa pendidikan seorang anak tuh dimulai bahkan sejak dalam rahimnya kayak gitu ya.
0: Iya, sejak dalam kandungan.
3: Kalau untuk ayahnya sendiri itu Ustazah, apa sih yang harus dipersiapkan sebagai calon seorang ayah gitu untuk ya istilahnya mempersiapkan untuk mendidik anak itu dari dalam kandungan gitu.
2: Apalagi di usia-usia seperti kita ini kan belum berpengalaman Ustazah menjadi seorang ayah gitu. Mungkin ada tips dan trik dari Ustazah apakah yang harus kita persiapkan gitu ya, apalagi ketika kita udah mendapatkan yang seiman gitu
3: Ustazah. Nah, di sisi akidah gitu ya Pak ya.
0: Yang seiman, kemudian tentu yang siap secara mental, spiritual begitu ya, itu yang perlu dipersiapkan sebelum masuki pernikahan. Dan ketika menikah pastilah pasangan itu ingin memiliki keturunan generasi yang berkualitas. Apa sih yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan tentu adalah ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar lahir itu ya cek kesehatan, makanan bergizi, begitu ya. Itu bagian dari ikhtiar lahir. Ikhtiar batinnya, jadi begini Mas, proses penciptaan manusia di 40 hari pertama itu disebut nutfah mani begitu ya. Kemudian di 40 hari kedua itu alaqah, segumpal darah. kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Ini 40 hari ketiga. 40 hari ketiga ini kan berarti memasuki bulan keempat, dari semester awal.
3: Iya.
0: Nah, ketika sudah berubah mudghah, itu Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Ketika ditiupkan ruh, ini akan ditentukan rezekinya, ajalnya, amalan baik dan buruknya. Nah, karena saat itu anak yang akan lahir dari rahimnya seorang istri itu sudah membawa catatan amal, maka ayah dan bunda, calon ayah dan bunda harus nyuri stat.
2: Meminta gitu.
0: Memintalah kepada Allah jauh sebelum ditiupkan ruh. Jadi berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak amal soleh. Ya, bahkan dalam Islam itu kan adab hubungan suami istri ada, doa ada, itu dilaksanakan. Tujuannya apa? Itu diantara ikhtiar agar anak kita menjadi anak yang baik, berkualitas,
3: soleh soliha,
0: ya, generasi yang dibanggakan oleh Rasulullah. Gitu.
3: Amin.
0: Ya. Itu diawalinya memang dari istri yang seakidah, begitu ya, akhlaknya baik. Kemudian pingin anak yang baik ya harus ada ikhtiar, ada hubungan suami istri, doa. Oh, ternyata istriku sudah mulai telat, ya, misalnya ya, sudah tanda-tanda hamil, perbanyaklah amal soleh, berdoa, mendekatkan diri, minta kepada Allah agar anaknya nanti diberikan kesehatan, keberkahan hidup. Itu diminta sebelum ditiupkan ruh. Jadi dengan doa kita, siapa tahu Allah itu memberikan tinta emas kepada anak.
3: Amin.
0: Itu yang kita minta.
2: Oke. Baik, Ustazah.
3: Luar biasa banget, Masya Allah.
2: Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir untuk edisi di pagi hari ini, Moderasi Beragama, di mana kesalehan sosial dan juga kesalehan ritual yang harus berjalan seimbang. Apa yang ingin Ustazah sampaikan untuk anak muda yang lagi mendengarkan RRI Pro 2 Malang ini, Ustazah?
0: Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, satu kata ya untuk hari ini, kesalehan ritual menumbuhkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalehan sosial menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Keduanya adalah sayap untuk terbang menuju ridha Allah Subhanahu wa taala.
2: Masyaallah. Terima kasih Ustazah Ernawati SAG yang telah memberikan siraman gitu di pagi hari ini, bagaimana kita bisa berderasi beragama, di mana beliau juga merupakan ketua PDI Pari Kota Malang dan juga penyuluh agama Islam dari Kemenak Kota Malang. Sekali lagi terima kasih Ustazah sudah menyempatkan di pagi hari ini untuk sharing-sharing bersama kita dan juga pendengar RRI Pro 2 Malang. Dan selamat melanjutkan tugas selanjutnya, Ustazah.
0: Terima kasih.
2: Iya, baik. Obrolan kita di pagi hari ini Tahun Pro 2 bersama dengan Ustazah Ernawati juga menjadi akhir di program Sepada bersama
3: Faki
2: dan juga
3: Bagas di pagi hari ini, Teman Pro 2 ya. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari tadi pagi, Teman Pro 2 ya. Dan tentu saja habis ini masih ada penyiar favorit kamu juga, Teman Pro 2, jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini ya. Untuk pagi hari ini, Bagas pamit,
2: Faki pamit. Sampai jumpa.
3: Sampai jumpa.

0: Kenapa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Eh ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh gak usah deh mah, lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh gak usah deh, udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Belum juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, mikir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Ara Zahra. Informasi pertama, Tulus rilis video musik Teh Hijau bernuansa monokrom penuh makna emosional. Penyanyi Tulus resmi merilis video musik lagu Teh Hijau pada hari Jumat 10 Juli 2026, hampir 2 pekan setelah lagu ini diperkenalkan kepada publik. Sejak rilis, Teh Hijau mendapat respon positif dan sempat menempati peringkat teratas tangga lagu YouTube Music Indonesia. Kehadiran video musiknya pun kembali disambut antusias oleh para teman Tulus, sebutan bagi penggemarnya. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, mahasiswa UB hadirkan novel fantasi Gelanggang Antera dari skripsi. Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Brawijaya, Amran Rocky Wildana, meluncurkan novel fantasi Gelanggang Antera sebagai karya debutnya. Novel ini menjadi pencapaian tersendiri karena lahir dari hasil konversi tugas skripsi menjadi sebuah karya sastra. Novel Gelanggang Antera kini telah dipasarkan melalui akun media sosial Dimensi Antera. Melalui karya perdananya, Amran berharap semakin banyak pembaca yang tertarik pada novel fantasi karya penulis Indonesia, sekaligus mendorong lahirnya lebih banyak kreator yang berani mengembangkan genre fantasi di tanah air. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
4: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist. Musik aktif, akselerasi kreatif musik, ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
3: Teman Pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif secara resmi mendukung promosi dan juga distribusi musisi lokal lewat program akselerasi kreatif musik. Sebagai wujud nyata dari inisiatif ini, Kemenekraf berkolaborasi dengan grup musik independen bernama Begundalo Waru untuk merilis video musik berjudul Hello, We're Coming Back. Salah satu personel band juga menyampaikan kalau lagu ini adalah pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan juga semangat yang sempat redup. Untuk proses produksi video klip disutradarai oleh Kix Tenor, dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan juga Kota Batu, di mana video musik ini memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional, menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh solidaritas, menjadikannya metafora tentang pulang baik secara fisik maupun batin. Gak usah terlalu lama lagi teman Pro 2, ini dia lagu dari Begundalo Waru berjudul Hello, We're Coming Back untuk kamu teman Pro 2.

0: Tahukah kamu, kepiting kenari adalah arthropoda darat terbesar di dunia yang juga bisa kamu temukan di Indonesia. Dilansir dari IDN Times, kepiting kenari bisa tumbuh hingga ukuran 1 meter dengan berat hingga 4,1 kg yang sanggup mengangkat beban hingga 60 kg. Kepiting kenari ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Maratua, Kalimantan Timur, Pulau Karatung, Kepulauan Talaut, hingga Halmahera Selatan. Makanan favorit dari kepiting kenari adalah buah kelapa, dan rata-rata umur kepiting kenari adalah 30 tahun.
1: Pro 2 Hitlist di pagi hari ini, teman Pro 2 bareng sama Ara sampai nanti jam 12 siang. Ada beberapa informasi dari dunia entertainment dan juga hiburan ya untuk kamu, dari dunia musik juga ada. Tapi sebelum itu aku juga ajakin kamu, kalau kamu ada lagu dari musisi yang pengen aku puterin lagunya, boleh banget send aja request kamu ke 081 555 600 879.

Tahukah kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah hexakosioihexekontahexasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata

Teman Pro 2 pernah kepikiran gak sih sebenarnya arah kiblat di rumah itu atau tempat sholat yang biasa kita pakai itu udah benar atau belum? Nah, ternyata besok sampai tanggal 17 Juli ini ada momen yang pas buat ngecek Teman Pro 2. Jadi nanti di tanggal 15 sampai 17 Juli 2026 tepat pukul 16:27 waktu Indonesia Barat ya, posisi matahari ini ada tepat di atasnya Ka'bah. Dimana kata BMKG, di waktu ini bayangan dari benda yang berdiri tegak akan menunjukkan arah kiblat dengan cukup akurat. Caranya juga gak ribet Teman Pro 2, siapin aja tongkat atau benda yang bisa berdiri tegak gitu ya di tempat yang datar. Terus berapa menit sebelum pukul 16:27, pastikan jamnya juga udah sesuai waktu resmi ya. Nah, nanti ketika waktunya tiba, tinggal kita lihat bayangannya. Terus kamu tarik garis dari ujung bayangan ke pangkal tongkat, dan garis itulah yang menunjukkan arah kiblat. Tapi cara ini ya, Teman Pro 2 harus diingat kalau cuacanya cerah aja gitu ya. Jadi bayangannya bisa kelihatan dengan jelas. Mumpung momen ini cuman datang 2 kali dalam setahun ya, which is artinya kamu juga gak ada salahnya untuk memanfaatkan untuk memastikan lagi arah kiblat kamu di rumah. Siapa tahu selama ini udah tepat atau justru perlu sedikit penyesuaian.

Ada juga SoFi Stadium di Los Angeles dengan desain futuristik dan layar LED raksasa melingkar yang menggantung di atas lapangan. Lalu Mercedes-Benz Stadium yang terkenal dengan atap otomatis unik menyerupai lensa kamera. Tidak kalah spektakuler, AT&T Stadium memiliki videotron raksasa ikonik. Sementara BC Place di Kanada hadir dengan teknologi atap retractable modern dan fasilitas kelas dunia. Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perpaduan sepak bola, teknologi dan kemegahan stadion modern yang luar biasa. Dan pastinya dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan!

Tuan Pro 2, hari ini tanggal 14 Juli ya. Ternyata bukan cuma hari biasa loh, tapi di Indonesia hari ini diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Nah, peringatan ini jadi pengingat kalau pajak ini punya peran besar di kehidupan kita, mulai dari pembangunan jalan, pembangunan sekolah, rumah sakit, sampai berbagai layanan publik. Ini semuanya bisa berjalan karena penerimaan negara dari pajak. Nah, kenapa nih dipilih di tanggal 14 Juli? Karena tanggal ini ternyata punya nilai sejarah. Di tanggal 14 Juli tahun 1945, kata pajak ini untuk pertama kalinya masuk dalam rancangan Undang-Undang Dasar, tepatnya di pasal yang mengatur soal keuangan negara. Nah, dari situ kemudian tanggal 14 Juli ini ditetapkan sebagai Hari Pajak Nasional dan mulai diperingati secara resmi sejak tahun 2018. Nah, lewat peringatan ini juga, Tuan Pro 2 ya, masyarakat ini diajak untuk semakin sadar bahwa membayar pajak ini bukan cuma sekedar kewajiban, tapi juga bentuk gotong royong dari masyarakat untuk masyarakat untuk mendukung pembangunan Indonesia. Karena pada akhirnya, manfaatnya juga akan kembali lagi untuk kita semua.

0: keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, abis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
1: Ya cepet sih, tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.

0: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi, semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
1: Oh, jadi gitu ya? Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya? Baru tahu aku.
0: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi dan...

Salah satu lagu yang juga jadi favorit aku dari Harry Styles 92 adalah Sign of the Times yang juga kemarin naik lagi gitu ya setelah film Project Hail Mary gitu. Di mana Harry Styles ini 92 baru aja resmi mencatatkan namanya di Guinness World Records setelah turnya Together Together. Ini meraih rekor sebagai residensi konser terlama oleh seorang musisi di Wembley Stadium dalam satu rangkaian pertunjukan. Di mana di rekor ini ya dikukuhkan setelah Harry Styles ini menuntaskan konser ke-12 di Stadion Iconic di London ini ya tanggal 4 Juli kemarin. Di sisi lain enggak sampai 5 hari ya, enggak sampai seminggu with gitu ya. Jadi hari Sabtunya Harry, hari Kamisnya ini ada My Chemical Romance. Nah, ini adalah sisi apa ya? Sisi karakter musik aku yang berlawanan ya. Ini juga mencuri perhatian lewat penampilan mereka juga di Wembley Stadium, di mana konser yang jadi bagian dari perayaan 20 tahun dari album The Black Parade ini mendapat rating 5 dari Rolling Stones, di mana media ini memuji konsep panggungnya ini megah banget, terus juga ya seperti biasa teatrikal gitu ya My Chemical Romance, terus juga performa bandnya ini dinilai tetap penuh energi dan mampu memukau penonton. Dua pencapaian ini juga kembali menegaskan ya posisi dari stadiumnya sendiri yaitu Wembley Stadium sebagai salah satu panggung konser paling bergengsi di dunia. Untuk penggemar MCR ya, ini pasti yang di Indonesia terutama pasti kalau ngelihat makin gak sabar lagi, makin antusias lagi menjelang konser mereka di Indonesia, di mana banyak penggemar juga pastinya menaruh harapan besar, ekspektasinya besar ya secara juga My Chemical Romance gitu ya. Supaya nanti ketika di Indonesia dia bisa menghadirkan pengalaman konser yang gak kalah spektakuler dengan para penonton mereka yang juga kemarin hadir di Wembley Stadium, teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rayuan Perempuan Gila by Nadine Amizah 92. Ini lagu ini emang cewek banget ya, ngegambarin perempuan yang semua-semua tuh dipikirin gitu, apa-apa tuh overthinking. Tapi emang kalau sebagai perempuan itu apa ya, rasanya kayak gak pernah kosong isi pikiran ya. Kadang tuh mikirin makan siang apa hari ini, kadang juga mikirin jadwal olahraga sama jadwal keramas tuh gimana caranya biar match. Atau kadang juga mikirin outfit yang apa ya namanya, harus ganti tiap jalan sama temen gitu ya. Apapun itu teman Pro 2, yang penting semoga kamu selalu jadi perempuan yang bahagia dengan diri kamu sendiri gitu ya. Sambil nemenin kamu makan siang nanti di jam 12, teman Pro 2 Ara masih akan hadir untuk nemenin kamu di santai siang, di mana jam 12 nanti Ara juga bakal ngobrol-ngobrol gitu ya dengan dua orang founder sebuah usaha.

0: Hey, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans ini.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka bah, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di hari ini ya ada Ara nemenin kamu di Muda Kreatif selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa di Muda Kreatif ini kita bakal ngobrol-ngobrol gitu ya dengan beberapa ya, salah satunya di siang hari ini adalah founder dari greenishcraft.id gitu ya. Sudah hadir di studio Pro 2, teman Pro 2 hari ini ada Mbak Falufi dan juga Mbak Dita gitu ya. Kayak bingung nama panjangnya apa nama singkatannya gitu tadi.
1: Nama singkatan aja.
0: Oke, Mbak Dita ya. Selamat siang.
2: Siang.
0: Ya ampun, manis-manis sekali pingku-pingku hari ini ya. Thank you sudah hadir ke studio Pro 2. Mbak Lucky dan Mbak Dita.
1: Iya, sama-sama.
0: Gemes banget ini teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol gitu ya. Kalau ngomongin soal buket bunga tuh identik biasanya sama perayaan gitu ya, wisuda atau mungkin ulang tahun gitu. Tapi sekarang pilihannya makin banyak. Ada money bouquet, terus ada snack juga. Terus sekarang juga lagi banyak banget ada beberapa lainnya. Nah ini sebelum kita ngobrol gitu ya, aku juga pengen kenalan lebih dulu nih sama Mbak Dita dan juga Mbak Lupi. Ini seorang, kedua orang ini gitu ya. Ini ceritanya gimana sih dulu bisa bikin greenishcraft ini?
1: Oke. Jadi awalnya itu aku adalah ibu bekerja di kantor, tapi punya hobi. Nah hobi itu gak sempat tersalurkan dengan baik dari zaman sekolah malahan dulu. Itu terus setelah punya anak, kita nyoba-nyoba, aku nyoba-nyoba apa ya, kayak cari-cari yang bisa menyalurkan hobi. Akhirnya nyoba-nyoba itu. Terus waktu itu si Pak Lupi ini dikenalin lah istilahnya sama adikku.
0: Oke, seangkatan adiknya berarti.
1: Iya, sebenarnya tetangga kita itu.
0: Oh,
1: tetangga yang menjadi saudara ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Karena dia baru lulus kuliah.
2: Belum, waktu itu belum lulus padahal.
1: Oh belum, iya malah belum lulus. Ya,
0: oke. Okay.
1: Itu terus habis itu ya udahlah nyoba-nyoba. Terus kan COVID juga waktu itu. Nah ada waktu senggang, terus banyak orang yang kayak, aku buatin ini dong, aku buatin ini dong, karena mau ngirim ke kerabatnya atau ke saudaranya atau apa. Ya kita kemas di situ.
0: Oke. Okay.
1: Itu waktu itu masih kerja.
0: Sambil jadi kerja.
1: Jadi
0: nyambi ya waktu
1: iya,
0: itu ya.
1: Kalau okay. Aku.
0: Kalau Bapak Lupi sendiri gimana?
2: Aku nunggu.
0: Agak deketan gak apa-apa nih?
1: Sayang.
0: Oke. Okay. Cinta cantik banget. Oke. Okay.
2: Aku nunggu ini. Waktu itu nunggu sidang. Nunggu okay. Sidang. Terus habis itu waktu itu pertama kali itu kita malah mahar ya, mahar dan seserahan gitu.
0: Awalnya ya.
2: Terus waktu itu karena aku pas sidang itu kan banyak yang ngasih buket gitu-gitu kan teman-temanku. Terus aku bilang ke Mbak Dita, kayaknya kalau mahar dan seserahan kan seasonal ya. Kayak nunggu orang ini nikah. Nah, untuk mengisinya kita isi buket di mana gitu kan. Ternyata rame juga buket di situ.
0: Oke.
2: Akhirnya ya sudah kita berjalan bersama-sama. Makin naik lagi pas COVID.
0: Oke, okay, terus karena kayaknya COVID tuh orang-orang nyoba-nyoba hal baru nggak sih
2: lah
0: ya waktu
2: setuju.
0: Itu ya. Kayak, aku juga waktu COVID tuh kayak nyoba-nyoba kita bikin rajut kali ya kayak hobi nenek-nenek gitu pada waktu itu ya. Oke okay, oke. Okay. Terus abis itu sebenarnya dari tahun berapa berarti Mbak?
2: 2020
0: banget berarti pas COVID banget ya itu ya. Terus langsung nyoba akhirnya juga orang-orang jadi semakin notice gitu ya pada waktu itu ya. Oke okay, oke. Okay. Terus kalau misalkan apa namanya kalau pada waktu itu awalnya dari mahar dulu gitu
2: ya, mahar sama
0: baru masuk. Nah, kalau
1: tolongin teman waktu itu.
2: Oh iya.
0: Oh ya?
1: Iya, dimintain tolong. Ini berjasa banget nih Mbak Heni sama Mbak Maya. Aku
0: masyaallah alhamdulillah ya waktu itu. Untuk acaranya.
1: Iya, acara pernikahan mereka kebetulan beda sehari dan mereka semua temanku kantor.
0: Oh. Terus bisa taunya kalau Mbak Dita kayak Dita ini bisa nih kita minta tolong
1: lalu
0: bakatnya.
1: Lalu cerita-cerita emang kita waktu di kerjaan tuh. Waktu ini loh gitu cerita-cerita. Terus ayo aku percaya pokoknya kamu tuh bisa gitu. Aku tuh gak tahu kok tiba-tiba minta tolong banget lah pada saat itu.
0: Ya udah deh kalau maksa ya.
1: Iya. Bahkan waktu itu bahan-bahannya pun disuplai sama mereka loh.
0: Oh jadi tinggal ngerangkainya
1: iya,
0: waktu itu
1: inilah,
0: ya.
1: Inilah pokoknya ini tak anterin ke rumahmu ini betulin gitu.
0: Sentuhannya Mbak Dita pada waktu itu ya. Tapi kalau sekarang yang produknya apa aja yang bisa dikerjakan sama teman-teman dari greenishcraft?
2: Banyak banget.
0: Palu gada ya?
2: Palu gada.
1: Enggak juga sih kalau palu gada ya. Kita punya prinsip soalnya.
0: Oke, apa tuh prinsipnya?
1: Ya. Se-fomo-fomonya kita, tapi kita juga
0: punya value ya, harus ada value. Kayak misalkan buket yang menurut kita kurang bermanfaat isinya, ya kita nggak buat meskipun itu FOMO atau meskipun itu viral gitu.
3: Kayak sekarang juga lagi rame yang apa tuh namanya, blind box,
0: hidden seserahan,
3: bukan. Kayak buket tapi isinya tuh mainan-mainan yang blind box gitu. Itu juga selagi rame gak sih berapa waktu terakhir ya? Oke. Terus kalau sekarang ini yang lagi tren apa nih? Yang lagi sering di request?
2: Kalau kita tuh mesti buket uang. Yang selalu rame sepanjang tahun itu buket uang. Karena ya siapa sih yang gak butuh uang?
3: Betul, siapa sih yang tidak mau gitu ya kayaknya ya.
2: Terus kan modelnya jadi macam-macam kan sekarang. Gak cuman yang ditata datar doang. Sekarang ada yang bentuk bunga, ada yang bentuk kuncup, yang kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar menyesuaikan sama selera orang-orang kan. Nah itu sepanjang tahun pasti rame sih di situ.
3: Oke. Terus juga salah satunya yang rame di IG-nya Greenish Craft ya, yang apa tuh, buket segede mobil itu ya.
0: Oh, segede pickup itu mah.
3: Segede pickup mobil ya. Box. Waktu itu gimana ceritanya nih, Wak?
0: Gimana itu?
2: Kita ada orderan dari seseorang yang tidak bisa kita sebut namanya.
3: Dari customer waktu itu ya.
2: Dari customer waktu itu minta buket pokoknya yang kelihatan gede gitu. Uangnya nominalnya waktu itu 50 juta. Jadi gede banget kan. Kita udah padahal udah nego ya, udah nawarin kayak mau yang di ini enggak, mau di per bandel gitu ya. 10 juta gitu kan lebih simpel ya. Terus enggak, emang mau yang
3: besar. Dipajang gitu.
0: Totalnya 500 lembar waktu itu.
3: Wih.
2: Dia punya konsep juga.
0: Iya.
2: Maunya dimasukin ke dalam lemari, kayak lemari gitu, tapi nanti bisa ditarik. Jadi waktu keluar dari lemari uangnya tuh bisa nyala gitu.
3: Benar-benar
2: spesifik kan.
3: Jadi udah tahu maunya gimana ya. Oke. Tapi kalau misalkan sebagai orang yang juga punya usaha buket gitu ya, Mbak ya. Kadang tuh lebih gampang sama customer yang terserah deh, pokoknya budgetku misalkan 500 ribu, atau kayak aku pengen yang gini yang detail gitu, lebih suka yang gimana?
0: Lebih suka yang terserah sih.
3: Soalnya kayak lebih bebas.
0: Selain itu kita jadi idenya tuh jadi lebih keluar. Gitu. Biasanya customer yang manut kayak gitu ya, itu biasanya requestnya sebagusnya aja, aku percaya gitu ya. Nah itu kita jadi berkreasinya lebih gimana ya, lebih total,
3: lebih fun
0: gitu.
3: Lagi gitu
0: iya.
3: Ya.
0: Oh ini dibuat gini aja. Terus kita juga biasanya konfirmasi dulu. Ini kalau misalkan ditambahin ini mau enggak? Dibikin kayak gini mau enggak gitu.
3: Oke. Seru banget nih teman produser ya kalau ngomongin soal buket-buketan ini. Sebagai wanita siapa sih yang gak mau gitu ya. Kalau ngomongin soal ini pasti hal yang kita suka juga gitu. Nah ini kita juga live teman Pro 2 di YouTube RRI Malang Official. Kalau misalkan kamu ada pertanyaan untuk Mbak Dita atau Bapak Lupi, juga boleh banget komen di situ. Atau kamu juga bisa langsung aja kirim pertanyaan kamu di WhatsApp kita di 081-555-600-879. Kita masih akan balik teman Pro 2. Ada beberapa lagu yang mau lewat sambil nungguin kamu kirim pertanyaan kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Muda Kreatif di siang hari ini, Tuan Pro 2 masih bareng dengan Bapak Lupi dan juga Mbak Dita. Ini dari greenishcraft.id gitu ya. Ini tadi kan ada beberapa juga pilihan buket-buket ya Mbak ya. Berarti untuk sekarang ini selain buket, terus ada apa lagi nih dari Greenishcraft?
1: Parcel
2: itu ramai banget.
1: Kalau pas apa Ramadan tuh?
2: Ramadan.
0: Oh iya. Pas Idul Fitri gitu ya, parcel gitu ya.
1: Iya. Bahkan sebelum Ramadan ya.
2: Iya gitu. Dari sebelum satu bulan sebelum Ramadan tuh kita udah. Wow.
0: Udah kayak sebentar saya tulis dulu ya. Kalau misalkan untuk orang-orang yang pesan gitu paling banyak untuk momen apa sih biasanya?
1: Kalau paling banyak tuh pasti wisuda.
0: Wisuda
1: paling banyak. Terus habis itu biasanya juga ulang tahun. Itu juga itu banyak juga. Dulu kan salah satu pertimbangan kita kayak ini kita jalan enggak ya? Itu adalah pertimbangannya kita. Kayaknya orang ulang tahun tuh ada aja ya.
0: Iya.
1: Betul. Kayaknya selama kampus di Malang masih berdiri kayaknya kita masih aman.
0: Bakal ada terus gitu ya untuk wisuda gitu. Oke, oke. Terus ada biasanya ada ciri khasnya enggak sih Mbak kayak untuk ulang tahun tuh kayak gimana? Untuk mungkin lamaran kayak gimana? Untuk wisuda kayak gimana?
2: Kalau wisuda itu pasti biasanya ada boneka yang pakai toga itu, atau nggak gitu gambar yang ada animasinya pakai toga gitu. Terus biasanya snack itu juga langganan lah buat ini apa wisuda. Terus bunga itu pasti. Kebetulan kita baru-baru ini ya ngerjain apa bunga fresh.
0: Oke. Karena sebelumnya artificial ya.
2: Iya artificial. Pertimbangannya soalnya.
1: Ternyata peminatnya lumayan juga dan pas dirangkai ya emang beda
0: iya,
1: vibes-nya
0: emang
1: kan.
0: Bedanya gimana? Ada perasaan apa?
1: Siapa sih cewek yang gak suka bunga?
0: Aku juga mau dikasih ini gitu.
2: Iya. Dan setiap detail di bunga asli itu gak bisa dibandingin sama artificial.
0: Oke. Ada perasaan tersendiri gitu ya kalau ngerjain bunga asli ya. Kalau misalkan ngerjain untuk sekarang ini kayaknya apa nggak sih yang lagi rame itu Tambelina ya?
1: Oh Tambelina ini kita bawa.
0: Sebenarnya bedanya apa sih Mbak? Kayak Tambelina terus buket-buket yang biasa gitu ciri khasnya?
2: Tambelina itu buket simple tapi looksnya tuh tetap cute gitu loh. Menurutku cute ya juga dia nggak banyak ornamen di wrappingnya, nggak banyak teknik, nggak banyak penggunaan kertas juga yang mungkin orang yang suka yang simple-simple Tambelina ini.
0: Oke. Jadi lebih ke bunga gitu ya.
2: Iya,
0: fokus ke bunga. Fokusnya ke bunga. Oke. Terus kalau misalkan nih dalam mengerjakan buket gitu ya Mbak, inspirasinya tuh biasanya dapat dari mana? Apakah kayak medsos atau request dari customer atau mungkin kayak lagi suka explore kayak warna ungu sama biru lucu nih gitu.
1: Itu pasti scroll sosmed kita tuh kayak apa ya pasti lama ya kita scroll sosmed bareng-bareng karena kita juga cari inspirasi sama cari yang emang beneran ini sama value-nya kita gitu. Ada warna-warna yang walaupun tabrak lari masih oke.
0: Pas dilihat kayak kok cakep ya.
1: Tapi ada juga warna-warna yang walaupun senada kayak kurang ya ini ya. Jadi gak kita pakai.
0: Oke.
2: Tapi selalu ada fun fact di setiap nge-wrapping buket itu. Soalnya setiap kali kita explore ya, kita explore nih udah niat banget warna-warna yang menurut kita tuh cakep banget nih udah kita nyari itu gak cuma di sosmed atau florist lain ya, tapi juga Pinterest atau bahkan yang buket-buket di luar negeri. Tapi orang tuh pesennya tuh warnanya itu-itu aja. Itu fun fact banget sih menurut kita. Kalau pink gitu ya, misalnya pink atau biru gitu. Ya udah pink polos, biru polos gitu.
0: Oke. Kalau aku tuh biasanya sukanya tuh ngebandinginnya sama makanan, misalkan pesen kayak, "Mbak, aku pengen buket yang kayak cheesecake." Nah, gitu deh, warnanya coklat, kuning gitu loh. Atau kalau enggak kayak strawberry matcha. Nah, berarti ada pink, ada hijau gitu.
2: Iya.
0: Itu kan juga maksudnya apa ya namanya?
2: Tone
0: warnanya kan. Kalau cewek kan kayak ambil lebih picky gitu. Tapi perbedaan enggak sih kalau misalkan customer yang cewek sama cowok gitu yang pesen?
1: Itu ada banget.
2: Ada, pasti ada.
1: Kalau cowok tuh biasanya kebanyakan manut.
0: Manut.
1: Pokoknya dia tuh suka warna pink kak gitu.
0: Oke.
1: Kan jadi ini atau kalau enggak baju wisudanya dia warna silver kak yang bagus warna apa ya gitu.
0: Ada diskusinya gitu ya. Kalau cewek
1: Kalau cewek biasanya lebih detail kan?
2: Iya.
1: Karena
2: baju kayak, warna ini.
1: Pink aja kita kan gini. Ada pinknya, ada pink.
2: Iya, tonnya tuh ada yang dari paling gelap sampai paling terang tuh ada. Okay. Karena itu warna favorit kan. Itu juga maunya yang dusty pink.
1: Oh.
2: Maunya yang mauve. Maunya yang baby pink.
0: Betul.
2: Maunya yang
0: kalau cowok nggak pink. Kalau cowok nggak mungkin mauve.
1: Nggak mungkin. Udah pasti pink. Gitu.
0: Pokoknya pink sih mbak gitu ya.
1: Pokoknya pink.
0: Oke. Ini kalau misalkan ada tren baru yang viral gitu ya, biasanya langsung apa namanya ada pertimbangan gak sih mbak untuk ngikutin ini atau kayak itu tadi yang kayaknya nggak usah lah bikin ginian gitu.
2: Lebih ke poin nomor dua sih.
0: Lebih pertimbangin value-nya itu tadi ya. Jadi karena, ada
2: karena apa ya kita. Kalau biasanya ya menurut kita ya, yang FOMO itu belum tentu yang paling laris.
0: Oke.
2: Belum tentu yang paling laris gitu. Misalkan yang kemarin sempat naik daun juga itu buket yang wrappingnya tuh bentuknya kupu-kupu, ada sayapnya.
0: Oh iya,
2: gitu.
0: Yang ada kadang ada lampu-lampu klip-klipnya itu juga kan ya.
2: Dibilang bagus, bagus. Cantik-cantik. Mungkin orang suka gitu ya, tapi orang pesan di kita ya, terutama ya pengalaman kita. Yang dipesan itu selalu itu, bahkan ada orang tuh sering sih ya cari referensi di Instagram kita itu itu udah yang scroll-scroll paling
0: sampai
2: bawah.
0: Sampai kita tuh lupa, ini bikinnya kapan ya kok referensinya
2: siapa
0: tuh
2: yang bikinnya?
0: Iya gitu.
2: Dan berarti kan emang yang dicari yang memang butuh dibutuhin itu memang yang ya udah buket gitu.
0: Gitu. Kan sudah jalan 6 tahun nih ya, Mbak ya. Ada perbedaan enggak sih customer yang dulu sukanya yang kayak gini, sekarang sukanya kayak gini gitu.
2: Nih Mbak adminnya nih yang paling
0: gimana buat admin?
2: Paling sayang sama customer nih.
1: Gimana ya?
0: Bagaimana?
1: Alhamdulillah juga tuh customer tuh mulai dari kita awal sampai sekarang tuh ada yang setia dan banyak banget yang setia. Jadi kita nggak terlalu sulit lah untuk membaca kemauan
0: karakternya customer, ya.
1: Sukanya yang begini, suka yang begitu. Tapi kalau secara keseluruhan, kalau makin kesini perubahannya orang sekarang tuh makin detail dan makin ini sama warna sih, makin aware sama warna gitu. Kalau dulu pengennya kayak merah hitam gitu.
0: Okay.
1: Padahal sebenarnya itu bukan merah, itu sebenarnya marun.
0: Oke.
1: Terus kalau orang sekarang mbak marun ya, gitu.
2: Dia lebih aware sama warna itu.
0: Lebih tahu ya kayak keinginannya tuh kayak gimana sih, aku pengen model yang kayak gini. Karena sekarang juga lebih banyak lagi sempet lihat yang ini juga nggak sih mbak, kayak yang wrapping tapi dia kayak jaring laba-laba itu loh, itu kan juga
2: polinet.
0: Nah itu pokoknya. Iya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sosmed ya kan, tadi Mbak Adita juga sempat mention di TikTok sama Instagram gitu ya. Ada pengaruh nggak sih Mbak kalau misalkan ngepromosiin lewat dua sosmed ini gitu?
1: Kalau
2: pasti ada.
1: Lewat dua sosmed ini, sebenarnya kalau di TikTok itu ini ya, karena jangkauannya tuh luas banget menurutku. Gak tau ya, kalau menurutku kayak lebih luas TikTok daripada Instagram kan. Jadi untuk filternya tuh susah, agak susah ya, kita kayak agak bingung gitu nganuangi di TikTok gitu kan. Terus biasanya orang tuh jarang baca lokasi gitu. Kita di Malang, yang pesen di Jakarta. Kita gimana ngirimnya?
2: Dan itu banyak yang kayak gitu. Rata-rata malah tanya, bisa pesen lewat Shopee enggak gitu. Kita bukannya enggak mau ya, emang kita menghindari sih karena emang dari segi packaging juga
1: nanti kan mengurangi estetika bentuknya,
0: untuk keamanan ya. Bentuknya ya takutnya gokrok nanti kalau dikirim ya. Oke. Jadi memang sebenarnya lebih works di Instagram ya kalau di Greenies Club sendiri ya. Terus kalau misalkan dari orang-orang, ada konten tertentu nggak sih Mbak admin nih konten kayak gimana yang biasanya rame gitu?
1: Biasanya konten yang kita niatin itu malah sepi.
0: Selalu kayak gitu nggak sih? Kenapa ya? Kok gitu ya?
1: Kalau konten yang kita kayak posting aja gitu.
0: Saya tak foto dulu lah, itu malah rame biasanya.
1: Malah kayak gitu.
0: Oke.
1: Sama konten-konten yang biasanya kayak lagi rame gitu ya. Kalau sekarang misalnya kayak buat kakak-kakak yang pacarnya effortless.
0: Yang ada ceritanya. Gitu ya.
2: Pakai storytelling.
0: Itu yang lebih ini sekarang.
2: Karena relate kan mungkin sama mereka-mereka gitu.
0: Ini buat Bamba yang belum pernah dikasih cowoknya ya. Ini namanya buket ya. Mungkin ya. Oke. Tapi kalau misalkan ngelihat dari apa namanya nih, buket sendiri gitu ya, biasanya yang beli tuh paling banyak kayak dari usia berapa sih yang ini?
1: Kalau sekarang tuh sebenarnya anak TK pun sudah beli buket ya.
0: Oh ya?
1: Walaupun yang beliin emaknya ya pasti. Ini lucu banget. Jadi kita buket buat anak kecil-kecil tuh juga ada yang mini-mini gitu, ada yang pas sama size-nya mereka tuh ada gitu.
0: Sampai yang seukuran ya.
1: Sampai buket biasanya buat orang tua tuh juga ada loh.
0: Iya, buat anak mesenin orang tuanya, mesenin ibunya, mesenin bapaknya, atau bapak-bapak yang pesen di kita tuh juga banyak. Jadi kita tuh ikut soalnya karena pasti cerita enggak sih, Mbak, kayak
2: buat istri saya ulang tahun.
0: Lima juta. Gemes banget ya kalau kayak gitu ya. Pernah dapet apa ya namanya kayak pesenan yang gemes banget gitu enggak sih, yang berkesan banget gitu?
1: Apa ya waktu itu ya?
0: Ada cerita di balik pesenan itu nggak, kira-kira ordernya?
1: Ada cerita itu banyak. Kayak ini ada suami istri LDR gitu. Tapi setiap momen anaknya, setiap momen istrinya itu selalu pesen di kami kan, terus habis itu kita ngirim ke sana itu.
0: Ngirim langsung. Kebetulan ini Pak ini nih kita kirim sendirilah, kan mesinin anaknya, mesinin istrinya, anaknya yang satu, anak yang dua, gitu. Ulang tahun, wisuda,
2: si
0: gitu.
2: Ayahnya ini yang sering ngebeliin
0: itu LDR mereka. Posisi di luar kota, jadi udah beliau awalnya cuman mungkin apa ya, bondo percaya gitu ya, cuman niat percaya itu ya udah.
2: Ternyata repeat terus sampai
0: sampai hafal ya momen-momen keluarganya ya. Jadi ya, ini buat yang anaknya ini ya, yang ini ya gitu ya. Seru banget, seru banget. Ini ada pertanyaan juga nih, Mbak, yang masuk ke WhatsApp kita. Kita mau dibacain sekarang kali ya.
2: Boleh, boleh, boleh.
0: Dari Nadia, tren buket favorit tahun ini yang lagi rame apa aja, Kak?
2: Yang mana nih? Yang lagi rame itu Tambelina itu.
0: Tambelina itu.
2: Tambelina
0: ya?
2: Itu tahun ini sama awal tahun inilah ya. Itu naik daun. Pokoknya buket yang simpel-simpel gitu ya, enggak terlalu

0: buket uang yang tatanan uangnya itu bentuknya love, itu kayaknya cinta ya. Soalnya kita udah dari dulu itu, dari awal-awal bikin itu, ini kayaknya dibentuk love bisa gitu waktu nge ini. Terus akhirnya banyak yang ikutin, banyak yang niru gitu. Cuman nggak tahu ya waktu itu kita ngerasanya ya belum ada deh gitu. Yaudah kita coba. Itu tuh paling satisfying kalau kalau aku ya sebagai yang ngerangkai ya. Kalau uangnya tuh udah bentuk love, meskipun cuma 10 lembar.
1: Oke, oh berarti maksudnya uangnya itu kan ditata tapi bentuknya love.
0: Iya, itu hampir semua buket yang aku bikin bentuknya kurang lebih seperti itu.
1: Selalu gemes sama hasilnya gitu ya.
0: Iya,
1: kalau dari Mbak Dita itu, kalau dari Mbak Palupi ada yang lain kah?
2: Aku kalau aku tuh buket-buket yang medium, yang ukurannya medium, jadi kayak handy aja, pas aja di tangan.
1: Oh.
2: Gak yang gede-gede banget, gak yang kecil-kecil
1: yang
2: banget.
1: Yang dipegang tuh pas gitu ya.
2: Kayak yang seukuran itu sih kayak ngerjainnya satisfying aja.
1: Seneng aja gitu ya. Terus kayak seukuran di foto juga proporsional gitu ya. Oke, itu dia tadi ya Mbak Safa ya, ini yang nanya paling suka desain buket yang kayak gimana. Ini kita masih bakal ajakin kamu teman Pro 2, masih bakal ngobrol gitu ya bareng teman-teman dari Greenish Craft sampai nanti jam 1 siang. Kalau kamu ada pertanyaan juga boleh banget kita live di YouTube RRI Malang Official, atau juga bisa kirim WhatsApp gitu ya kayak yang barusan tadi ke 081 555 6879. Kita masih akan balik teman Pro 2, so keep stay tune di sini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Muda Kreatif di hari ini Tuan Pro 2 masih bareng dengan teman-teman dari greenishcraft.id ya. Ini kalau misalkan ngomongin soal buket, emang banyak momen yang bisa dirayakan gitu ya, bareng dengan beberapa jenis buket ini. Nah, aku pengen ajak nge-game sedikit nih ya, dari Bapak Luti dan juga Mbak Dita. Nanti jawab cepet aja, aku kasih beberapa opsi gitu. Okay, ya, okay. Langsung gitu, langsung jawab aja, 1, 2, 3 gitu ya. Oke, okay, siap ya. Pertanyaan pertama, money buket atau snack buket? 1, 2
1: Belum ya, maaf.
0: 1, 2, 3
2: Money buket.
0: Sama ya, kenapa tuh alasannya?
2: Satisfying.
0: Iya.
2: Walaupun itu bukan uang kita ya, tapi kayak menata uang.
1: Lebih ribet juga sih sebetulnya, iya, dari
0: tingkat kesulitannya.
1: Oh, masukin duitnya dulu, plastikin satu-satu, tusukin satu-satu. Kalau snack kan dia udah basicnya udah plastik, ya udah kita tinggal lem aja. Kalau money itu beda lagi.
0: Lebih seru money berarti ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Lebih suka fresh flower atau artificial flower? 1, 2, 3
1: fresh. Artificial.
0: soalnya pressure banget itu kalau
1: kenapa fresh? Kalau fresh itu kan kebetulan baru apa ya, baru belajar sih hitungannya fresh flower itu, karena emang dari awal kita belum deh gitu. Kan kita belum punya chiller. Mudah-mudahan ya pulang dari sini kita beli chiller.
0: Amin.
1: Perawatannya ekstra memang.
0: Oke. Okay.
1: Kalau fresh flower
0: lebih ini ya, tingkat kesulitannya lebih memacu adrenalin ya. Kalau dari Bapak Lupi sendiri kenapa pilih
2: fresh flower? Karena kalau pas udah jadi itu satisfying ngelihat ininya, ya Allah ciptaan Tuhan nih. Benar-benar detailnya itu kan detail banget ya, kalau kita lihat bunga,
0: kelopak-kelopaknya kayak gitu ya.
2: Walaupun sebagus-bagusnya artificial, kalau dilihat dia tuh kayak masih anu fresh flower.
0: Lebih suka fresh flower ya.
2: Pressure sih, karena ngerjainnya nggak bisa. Kalau ini kan bisa jauh-jauh hari nih.
0: Kayak ditinggal makan dulu bisa ya. Misalkan lagi ngerjain ya.
2: Kalau fresh flower kan beneran, ayo segera kita ini airnya tidak boleh gini. Biar dia nggak layu, biar nggak itu.
0: Tapi kalau misalkan dikasih nih, ini kan bikin tadi. Kalau dikasih lebih suka artificial atau fresh?
1: When ya.
0: Internetnya juga sama ya.
1: Iya dong.
0: Oke, okay, berarti lebih suka yang
1: fresh kalau dikasih.
0: Kalau dikasih, kalau Bapak lebih juga
2: fresh money. Oh,
0: loh, saya juga suka kalau itu ya. Oke. Fresh juga ya, lebih suka ya, karena itu tadi ya lebih ada effortnya gitu ya kalau fresh flower ya. Oke, okay, pertanyaan ketiga ini ya. Buket warna pastel atau warna bold? 1 2 3
1: pastel.
0: Ternyata anak beda, memang ternyata dia beda selera semua ya ini dua-duanya ya. Kenapa alasannya kalau pastel nih?
1: Kombinasi warnanya kalau dari segi nge-wrappingnya ya, kalau dikasih beda lagi. Kalau dari segi nge-wrappingnya kombinasinya lebih banyak pilihannya. Kalau misalkan ungu tua, ungu muda bisa sama pink muda, pink muda bisa sama biru, biru sama ungu sama pink dijadiin satu bisa juga kalau pastel
0: gitu ya.
1: Maksudnya dalam satu rangkaian itu tiga warna itu bisa, namanya candy bouquet. Tuh udah trending
2: tahun lalu.
1: Tahun lalu atau 2 tahun lalu lah.
0: Cocok buat cewek kue ya itu.
1: Betul.
0: Oke, kalau Bapak Lewi sendiri kenapa suka bold?
2: Kok kan emang cewek bold,
0: asik.
2: Enggak sih, tapi
0: cewek
2: emang
0: mamba ya ini ya kayaknya ya.
2: Kalau ini tuh menurutku dalam satu buket tuh biasanya harus ada satu warna yang menonjol.
0: Oke, okay, ada poinnya gitu.
2: Walaupun kalau warna yang pastel tetap kita nanti ada warna pinknya tuh pasti yang pink lebih menonjol kan. Daripada okay, pinknya yang lebih tua kayak gitu. Apalagi kalau bold, apalagi kalau ada yang pesen tuh mawar, warnanya merah-merah gitu, wrappingnya hitam. Asik.
1: Ya itu tahun lalu ya. Kita tuh bikin tuh sampai ini lagi bikin.
0: Oh, karena
1: tuh
0: juga iya, paling banyak ya mawar
1: iya,
0: merah
1: banyak
0: itu ya.
1: Mawar merah, wrappingnya hitam. Mau cewek, cowok, muda, tua,
0: suka
1: iya,
0: semua.
1: Iya, suka gitu. Okay, merah hitam gitu.
0: Sampai sekarang juga masih ada ya.
1: Iya,
0: berarti
1: masih
0: yang
1: banyak.
0: Lebih sering pesan itu warna bold atau warna pastel?
1: Balance sih
0: ya. Sama ya, 50-50 ya,
1: pink
0: berarti
1: yang
0: ya
1: jelas tuh.
0: Yang jelas pink ya, pink. Pink fuchsia, pink pastel, pokoknya pink ya. Oke. Ini yang terakhir nih, desain buket minimalis atau yang dangdut? 1, 2, 3
1: minimalis.
0: Kalau ini sama sependapat ya, soalnya lebih lebih apa kalau minimalis?
2: Lebih timeless satu ya. Yeah,
0: timeless.
2: Terus habis itu kita juga enggak terlalu suka yang gonjreng-gonjreng, trekking-trekking gitu
0: yang
2: kan.
0: Yang dangdut-dangdut gitu ya.
1: Ada buket yang dikasih rok tuh ada loh, yang trending.
2: Heeh.
1: Yang beneran dikasih kain.
0: Oh.
1: Pakai kain tile kalau enggak salah ya. Tile sama snow tile
0: panjang
1: gitu.
0: Panjang gitu berarti.
1: Iya, panjang. Oh, itu menurutku ya. Mm-mm. Itu kalau untuk satu occasion aja okay lah gitu. Mm-mm. Tapi kalau untuk wisuda, ulang tahun kayak ngapain gitu kalau menurut kita.
0: Kayak, Mbak serius dah ini Mbak gitu ya. Kayak, misalkan mau pesen itu ya. Oke oke. Ini tadi kalau misalkan tadi sempat cerita juga dari Mbak Dita ya, sempat ngerjain beberapa pesanan yang lain yang gitu ya. Tadi salah satunya parcel ya.
1: Iya, iya.
0: Kenapa tuh Mbak?
1: No. Dia dulu deh.
0: Helaan nafasnya tuh.
1: Dia, soalnya dia yang bagian ini, bagian loncat ke sana kemari tuh dia.
0: Oke, okay, kenapa, iya. kenapa tuh?
2: Iya. Kalau parcel itu mesti kita pertama anxiety dulu.
1: Diawali dengan anxiety.
2: Amin, satu bulan masih anxiety dulu. Kayak ini tahun ini kita mau angkat tema apa?
1: Iya.
0: Oh, gitu.
1: Mesti ada temanya kalau kita.
0: Oke, oke.
2: Terus habis itu kita cari bahan bakunya. Kan ada ininya, tempatnya.
1: Supplier.
2: Tempat ininya loh, tempat bawahnya.
1: Oh, anu, kayak keranjang gitu ya.
2: Nah, kita kan menganut value asik. Menganut value yang reuse.
0: Oke, yang enggak cuman itu aja gitu. Kalau misalkan nanti dibuka masih bisa dipakai.
1: Iya, betul
2: kayak gitu.
0: Setuju.
2: Karena kita harus memastikan ini harus stoknya harus banyak, mm-mm. pengirimannya juga harus cepat,
0: mm-mm.
2: carinya juga harus mudah.
0: Mm-mm.
2: Karena kita enggak pernah tahu yang datang apa yang beli ini nanti mau pesan berapa. Karena kalau parcel tuh rata-rata jarang yang beli satu atau dua.
0: Oh.
1: Bulk order pasti.
0: Ah, itu dia pasti ya. Kenapa anxiety-nya ya. Oke, oke. Okay.
2: Itu sih. Terus sama kita tuh menganjurkan kalau memang mau pesen banyak tuh dari awal aja.
1: Jauh-jauh hari.
2: Karena kita juga harus nyiapin snacknya kayak gitu kan. Kita cari supplier apa-apa. Kalau udah mendekati hari raya itu makin susah.
0: Oke,
2: gitu.
0: Harganya juga biasanya makin ya, mahal ya.
2: Sama ya ini tadi tenaganya. Headnya kan cuman kita berdua ya, maksudnya dari kepalanya. Cuman ya itu sih untungnya. Aku merasa aku sama Mbak Dita saling melengkapi aja sih.
0: Jadi, bagi shift tadi ya.
1: Iya, betul.
2: Mbak Dita lebih ke melek malam oke aja, sampai jam 3 pagi oke aja.
0: Singkat ya.
2: Tapi pagi beliau redup.
0: Oke, menghilang gitu ya.
2: Saya pagi melek, malam jam 10 udah hilang.
0: Jadi saling ngelengkapin. Bener, gitu ya. Ya, ya. Sempet ini enggak sih kayak kok gini sih, enggak gini enggak sih harusnya gitu, kayak beda pendapat gitu.
1: Ada lah pasti.
2: Tapi itu dulu awal-awal
1: banget. Iya sih, itu waktu kita masih sama-sama menyamakan visi ya.
0: Okay.
1: Apa kayak, nih kita nih jalannya gimana nih?
0: Satunya pengen yang bold, satunya pengen yang pastel gitu.
1: Kebetulan dikasihnya dua-duanya. Maksudnya 50-50 pelanggannya, pilihannya. Jadi ya udah beneran dibagi dua.
0: Ini yang kita suka. Jadi ada kreativitasnya keluar sendiri-sendiri gitu ya. Oke, oke. Ini karena sudah menuju ke jam 1 nih ya. Aku pengen tanya juga nih, kalau menurut Mbak Dita dan juga Bapak Lupi gitu ya, sudah jalan 6 tahun ya, tantangan terbesar ngejalanin bisnis kreatif kayak gini tuh apa sih?
1: 1, 2, 3 konsisten.
0: Oke, okay, kayak adalah gak mood gitu gak sih?
1: Enggak sih, kalau gak mood sih enggak ya.
0: Capeknya
1: kita lebih ke apa ya? Kak, terutama aku ya. Hmm. Ini aku coba jawab dari sisi milenial ya, karena aku
0: baik,
1: masuk milenial.
0: Baik. Gimana,
1: yang
0: gimana?
1: Sangat berbeda dengan Gen Z ya. Izin. Enggak, maksudku kayak kalau dari aku ya, bagiku tuh ngikuti tren, ngikuti apa yang bisa bikin kita naik gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Itu enggak mudah gitu. Jalannya enggak mudah karena ya gimana ya, kita hidupnya aja di zaman yang beda gitu. Terus kita misalkan nurutin live TikTok gitu misalkan.
0: Mm-mm.
1: Atau live Instagram aja. Kalau aku pribadi, lah buat apa? Mendingan aku bikin stok, ready stok barang gitu. Atau apa gitu. Nah sedangkan sekarang orang bikin buket lagi jualan nih, sambil live, itu beneran naik daun gitu loh.
0: Iya,
1: FYP gitu kan.
0: Lagi kegiatannya ngapain sih ini gitu.
1: Cuman,
0: biasanya
1: ada satu pertanyaan yang menurutku, aku gak tahu juga jawabannya ya. Emang kalau FYP tuh udah pasti naikin penjualan kah? Itu menurutku, itu pertanyaan besar yang aku sendiri tuh belum bisa jawab. Dan aku juga belum pernah menanyakan itu ke siapapun ya kayaknya ya kita ya. Kalau kita FYP tuh apa naikin penjualan kah? Kan kayaknya belum tentu ya. Kita pernah yo FYP ya mesti.
2: Iya, FYP tapi pada bulan itu kita sepi-sepi aja.
1: Iya, maksudnya orang tuh ya ya udah cuma tanya, ini berapa lembar ya? Udah cuma sekedar nanyain
2: kepo,
1: yang cuma kepo aja gitu. Tantanganku menurutku itu sih kayak kita nih apa ya kayak bingung gitu loh. Kalau misalkan kita nurutin FYP, apakah ini nanti kita jadi sibuk nyari FYP, nggak sibuk jualan gitu. Padahal kita kan niatnya ya cuan.
0: Betul. Sebagai seorang owner bisnis pasti yang dicari yang paling menguntungkan.
1: Iya.
0: Ya. Kalau dari Ibu Gen Z ini,
1: iya dia Gen Z,
0: betul.
2: Jadi kita pasangan zilenial.
0: Asik.
2: Kalau aku ya itu sih konsisten sama ini sih. Kita tuh kan tetap mau pertahanin value, tapi kadang-kadang pasar nggak menerima itu. Jadi tapi akhirnya itu menjadi filter sendiri buat Greenies ya. Akhirnya orang-orang yang datang ke Greenies tuh udah tahu value-nya Greenies kayak mana.
1: Customernya.
2: Jadi customernya kesari.
1: Udah kesari.
2: Oke. Okay. Jadi biasanya kalau customer yang dangdut kan atau yang cari murah tapi pengennya yang ini, kita mohon maaf banget kita belum bisa bantu.
0: Kayak punten kak ya, gitu punten. Ya. Oke.
2: Karena kita jualnya juga barangnya berkualitas, ya ada harga lah ya.
0: Betul gitu. Dan ada value-nya sendiri itu tadi, ciri khasnya Greenies Craft itu sendiri ya. Kalau disuruh nebak nih, mungkin kedepannya akan ada tren buket apa lagi kira-kira nih?
2: Sebenarnya tuh bukan berulang ya, tapi maksudnya tuh patternnya ya tetap
0: iya, akan balik lagi ya,
1: muter gitu sih.
2: Cuman kayaknya kalau sepanjang tahun ini warna-warna pastel masih ini nih,
1: masih jadi favorit.
2: Masih jadi favorit. Cewek-cewek kue makin banyak.
0: Makin banyak yang suka baju ini juga terang-terang gitu ya. Jadi seleranya lagi pastel untuk pastel sekarang ya. Oke deh. Ini mungkin yang terakhir, kalau misalkan teman produk ada yang pengen tahu atau pengen lihat-lihat, pengen kenalan sama Greenies Craft, bisa kemana nih?
1: Ke Instagram dulu yang pertama.
0: Oke. Okay.
1: Greenieschraft.id. Greenieschraft.id.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan pengen ke apa namanya store-nya gitu, bisakah atau mungkin by WA aja diskusinya atau gimana?
2: Kalau biasanya kita diskusi by WA, nanti untuk pemesanan bisa juga by WA, untuk baru nanti pengambilan bisa di ini. Karena fun fact-nya asik, kita tuh home store ya,
0: okay.
2: Jadi masih gabung sama rumah, kita produksinya di situ gitu. Jadi untuk yang di display juga nggak terlalu banyak.
0: Nanti kalau datang ke rumah, takutnya masih Mbak Palupi dasteran gitu ya, jadi cerah dulu aja. Oke deh, terima kasih Bapak Lupi, Mbak Dita sudah mampir sharing-sharing ke sini. Seru banget ceritain pengalamannya juga tadi ya, sudah jalan 6 tahun ya. Semoga nanti makin banyak lagi.
2: Amin.
0: Lebih seru lagi pesenannya, lebih berkesan lagi untuk kedepannya. Amin. Gitu ya. Thank you banget Tuan Pro 2 juga udah ikut kita di siang hari ini. Ara masih bakal nemenin kamu, so keep stay tune di sini di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Ya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Trofi Piala Dunia FIFA adalah salah satu simbol paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Trofi ini dibuat dari emas murni 18 karat dengan tinggi sekitar 36,8 cm dan berat sekitar 6,1 kg. Seluruh penjuru dunia. Di bagian atasnya terlihat dua sosok manusia yang mengangkat bumi, melambangkan kemenangan, persatuan, dan semangat sepak bola dunia. Siapkan pasang telinga. Trofi megah ini dirancang oleh seniman Italia Silvio Gazzaniga dan mulai digunakan sejak tahun 1974 hingga sekarang sebagai simbol kejayaan juara dunia. Kita bernyanyi satu lagu. Menariknya, tim yang menjadi juara tidak membawa pulang trofi asli. Mereka hanya menerima replika berlapis perunggu yang disepuh emas sebagai bentuk penghormatan. Trofi asli kini menjadi simbol berharga yang sangat dijaga oleh FIFA. Bahkan dalam rangkaian jelang Piala Dunia 2026, trofi ini sempat melakukan tur ke puluhan negara termasuk Indonesia. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

di pukul 13 lepas 42 ini teman Pro 2 Ara masih hadir untuk nemenin kamu. Ada beberapa informasi dari dunia olahraga. Yang jelas ini dari semifinal Piala Dunia tahun ini, yang kali ini bisa dibilang jadi salah satu yang paling spesial ya. Ini karena 4 tim yang berhasil lolos ke babak semifinal ini semuanya pernah ngerasain gelar juara dunia. Ada Perancis, Spanyol,

Inggris dan juga Argentina, di mana Prancis ini akan menghadapi Spanyol di Stadion Dallas pada hari Rabu tanggal 15 Juli waktu Indonesia. Sementara besoknya lagi ya, which is besok lusa, ini ada Inggris yang bakal ditantang Argentina di Stadion Atlanta. Menariknya lagi, keempat negara ini sama-sama punya sejarah sebagai juara dunia. Prancis ini pernah mengangkat trofi di tahun 98 dan 2018, terus Spanyol ini pernah juara di 2010. Inggris ini punya satu gelar di tahun 1966, sedangkan Argentina ini jadi tim tersukses di antara keempatnya dengan tiga gelar, yaitu di tahun 78, 86, dan juga 2022. Kondisi ini ternyata sangat langka, tahun 2022 ya, terakhir kali semifinal Piala Dunia hanya diisi oleh negara-negara yang pernah jadi juara dunia. Ini cuma terjadi di edisi tahun 90 di Italia atau sekitar 36 tahun yang lalu. Dimana waktu itu semifinalisnya adalah Jerman, Argentina, Italia, dan juga Inggris. Selain itu dari Piala Dunia 94 dan 2022 gitu ya, sampai itu antara jeda waktu sekian puluh tahun ya, ini selalu ada tim yang belum pernah jadi juara berhasil menembus semifinal. Misalnya ada Bulgaria dan Swedia di tahun 94, ada Turki dan Korea Selatan di tahun 2002, ada juga Portugal di tahun 2006, hingga Maroko yang mencetak sejarah di edisi 2022. Bahkan kalau ditarik lebih jauh lagi, semifinal pertama yang seluruh pesertanya merupakan mantan juara dunia itu ada di tahun 70, di mana saat itu ada Brazil, Italia, Uruguay, dan Jerman ini saling memperebutkan tiket ke partai final. Jadi semifinal Piala Dunia tahun ini gak cuma menyajikan duel tim-tim besar aja, tapi juga mempertemukan 4 negara dengan sejarah panjang dan juga koleksi trofi yang membuat persaingan menuju final ini dipastikan bakal berlangsung sengit banget.

0: lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Rasanya pengen menghilang aja nih dari bumi ini.
1: Pernah gak sih kalian kepikiran seperti hal ini? Biasanya kalimat ini spontan terucap saat kita di posisi yang kurang menyenangkan. Seperti dalam kondisi sedih, malu, dan sebagainya. Yang mendorong diri sendiri bermetafora mengatakan hal ingin menghilang dari muka bumi ini. Bagi beberapa negara barat, khususnya Amerika Serikat, fenomena menghilang dari kehidupan sosial masih dianggap aneh dan tabu, atau bahkan melanggar hukum. Tapi hal itu tidak berlaku di Jepang. Orang-orang bisa dengan mudah tiba-tiba menghilang dan bahkan difasilitasi oleh perusahaan. Iya, fenomena menghilang tanpa jejak ini disebut dengan Johatsu. Johatsu secara harfiah bisa diartikan dengan penguapan atau menghilang. Jadi secara umum, Johatsu mengacu pada orang-orang di Jepang yang sengaja menghilang atau melenyapkan dirinya sendiri dari kehidupannya yang lama. Ada banyak penyebab terjadinya fenomena tersebut, seperti masalah rumah tangga, persoalan, ekonomi, depresi, kejenuhan dalam rutinitas, atau pernikahan yang tidak harmonis. Dan perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi bertugas untuk mengurus dan memberikan fasilitas bagi orang Jepang yang akan menghilang dari kehidupan lamanya. Selain itu, undang-undang di Jepang memang sangat menjunjung tinggi privasi atau nilai-nilai privat bagi seluruh warga negaranya. Ya, namun selama pelaku Johatsu tidak melakukan tindak pidana berat atau terjerat kasus hukum lainnya. Namun fenomena Johatsu di Jepang akan meninggalkan pertanyaan dan kesedihan bagi orang lain. Setiap manusia tentunya memiliki masalah, namun menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut masih bisa menjadi jalan terbaik yang bisa dilakukan.

Di siang hari ini Tuan Brodara masih bakal hadirkan beberapa informasi dari dunia entertainment untuk kamu. Ada dari Marvel Studios yang ngebagiin konsep art terbaru dari Avengers Doomsday yang menampilkan lebih dari 20 karakter dari berbagai tim Marvel Cinematic Universe gitu ya. Dimana konsep art ini pertama kali diunggah oleh Andy Park Art, mantan Director of Visual atau DOP gitu ya, dari Marvel Studios. Nah, udah dipamerin di Kevin Veige dalam acara Blibli World 2026 di Shanghai. Kalau dilihat ini ada beberapa karakter yang muncul di dalamnya, teman Pro 2, ada Thunderbolts, ada X-Men, Fantastic Four, Official Loki, my love ya. Terus ada juga Doctor Doom, ini diperankan sama Robert Downey Jr. Gambar ini jadi tampilan resmi terbaru Avengers Doomsday yang menjelang perilisannya gitu ya di tanggal 18 Desember 2026. Buat yang nyari di mana Peter Parker ya, ini diceritakan dia udah mati terus dihidupkan oleh Future Foundation suit gitu ya, yang mana suitnya si Spider-Man ini bakal jadi putih gitu katanya. Jadi gimana menurut kamu, apakah kamu penganut No Iron Man No Party atau masih pengen nonton lagi gitu ya, atau mungkin sudah saatnya kita berganti cari trilogi yang lainnya, mungkin kayak Dune itu kan juga visualnya oke banget, atau mungkin kamu pengen cari lagi gitu ya, karena X-Men dan lain-lainnya juga bakal muncul di sini nanti, bakal rame banget.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia FIFA 2026 adalah ajang terakhir dalam karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola. Sebuah momen yang disebut sebagai last dance di panggung sepak bola dunia. Mega bintang sekaligus kapten Portugal National Football Team ini akan berusia 41 tahun saat turnamen digelar dan menjadikannya sebagai salah satu pemain paling senior yang pernah tampil di Piala Dunia modern. Meskipun demikian, kehadiran Ronaldo masih memegang ambisi besar. Satu-satunya gelar mayor yang belum pernah ia raih adalah trofi Piala Dunia yang selama ini menjadi target terakhir dalam karir legendarisnya. Apakah ini akan menjadi penutup sempurna bagi karir seorang legenda? Dengerin terus Pesta Bola Dunia hanya di RRI Malang.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan umum.

Tuan Pro 2 Harry Styles kembali menorehkan pencapaian baru di dunia streaming. Lagu As It Was resmi melampaui 4,5 miliar stream di Spotify, sekaligus jadi lagu kelima yang paling banyak diputar sepanjang sejarah platform. Dirilis di April ya, tanggal 1 tahun 2022 sebagai single utama dari album The Harry's House, As It Was ini langsung mendominasi tangga lagu

0: global dan langsung jadi salah satu lagu paling sukses di karir solonya Harry Styles. Lebih dari 3 tahun setelah perilisannya, 4 tahun malah ya, ini lagu ini masih terus mencatat pertumbuhan pendengar dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu hit pop terbesar di era streaming saat ini. Mencapai ini juga menempatkan As It Was sejajar dengan lagu-lagu paling ikonik di sejarah Spotify dan ngebuktiin kalau daya tariknya ini tetap kuat meskipun sudah bertahun-tahun dirilis tahun 2002. Kalau aku lihat ya, lagu-lagunya Harry Styles tuh selalu ear catching, kayak kamu dengerin sekali tuh langsung suka sama lagunya. Tapi kalau misalkan disuruh milih satu lagu Harry Styles untuk diputar seumur hidup, apakah As It Was jadi pilihan kamu, teman Pro 2?
1: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Badai telah berlalu, by Dis Korea, Lalail Manino, dan juga Bunga Citra Lestari, teman Pro 2. Ini menutup perjumpaan kamu dengan aku di sore hari ini. Thank you banget buat yang udah dengerin Ara sepanjang siang hari ini sampai sore ya. Ini di hari Selasa 14 Juli 2026. Dan nanti sore kamu akan ditemenin oleh Tania dan juga Dila di sore hari kamu sambil ya cari-cari angin lah ya. Karena kalau sore udah waktunya kita nyantai, tapi sebenarnya agak sedih juga kalau di Malang tuh kenapa ya? Kayak banyak banget orang yang bakar-bakar sampah kalau sore hari. Ya pokoknya apapun itu, semoga kamu selalu diberikan kesehatan teman Pro 2. Dan sesaat lagi akan dikumandangkan untuk azan asar di wilayah Malang Raya dan sekitarnya di jam 14.57 58, I mean ya, di waktu Indonesia Barat. Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama, teman Pro 2, menyusul kesuksesan One Piece live action bersama Netflix, Lionsgate membuat langkah besar untuk perkembangan proyek Naruto live action. Film live action Naruto sedang melakukan pencarian aktor di seluruh dunia untuk menemukan 3 aktor utamanya. Pencipta Naruto, Masahi Kishimoto, mengatakan saat ini keajaiban terjadi padanya satu demi satu. Sang kreator manga, Masahi Kishimoto, dipastikan terlibat langsung dalam proses produksi dan merasa optimis dengan arahan dari sang sutradara. Proyek film ini sebenarnya sudah dikembangkan oleh Lionsgate sejak tahun 2015, namun baru mulai menunjukkan progres konkret menuju produksi di tahun-tahun ini. Informasi berikutnya, teman Pro 2, hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 diwarnai antusiasme peserta didik dan orang tua yang mengantar anak ke sekolah pada hari Senin 13 Juli 2026. Dani Eka, ayah dari seorang siswa yang baru memulai pendidikan di bangku kelas 7 SMP, mengatakan momen mengantar putranya menjadi kesempatan yang tidak ingin dilewatkan. Di tengah kesibukan bekerja, ia sengaja meluangkan waktu untuk mendampingi anaknya sebagai bentuk dukungan dan penyemangat di awal perjalanan pendidikan yang baru. Sejumlah instansi memberikan fleksibilitas kepada pegawai untuk mengantar anak sesuai kebijakan masing-masing sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan peran keluarga dalam pendidikan. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Halo? Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjam kamu sebentar?
2: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
3: ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang nggak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
2: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
3: Semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
2: Ini tuh serius tau.
3: Udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu nggak bisa minjemin. Bye.
4: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
5: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
6: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
5: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya selamat sore teman Pro 2.
1: Sore di apa nih namanya? Di sampai siang ya,
0: Mas. Sore ceria.
1: Udah sore ceria.
0: Sampai siang ya, udah lewat ya Dila ya.
1: Lupa ini bangun tidur ya teman Pro 2. Di pagi kali ini nanti bakal ada Dila juga Tania ya.
0: Betul, yang pastinya bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam ya teman Pro 2 ya. Yes. Dan pastinya kita berdua bakalan memberikan informasi-informasi yang paling up to date gitu ya.
1: Betul banget. Apalagi ini jam 3 ini info yang bakal kita hadirkan ini seputar Malang Raya gitu.
0: Betul, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini terus teman Pro 2 di 8.9 teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2 masih barengan sama Dila juga Tania ya. Di sore ceria kali ini.
1: Betul, bukan santai siang ya Dila.
0: Betul, bukan, udah sore ya.
1: Dan di informasi pertama kita di Ngelam Ilakes ya Teman Pro 2, yang seperti kita tahu gitu, saat ini tuh banyak banget ya karnaval-karnaval yang ada di Malang,
0: Malang Raya,
1: Kabupaten-Kabupaten Malang. Betul. Ya Teman Pro 2. Jadi memang ya, sejumlah desa di Kabupaten Malang ini juga kembali menggelar karnaval rakyat pada pertengahan Juli 2026 nih Teman Pro 2. Jadi bagi masyarakat yang berencana gitu ya untuk beraktivitas di akhir pekan, jadwal ini juga dapat nih menjadi acuan kamu untuk mengantisipasi potensi kemacetan maupun kemungkinan nih adanya penggunaan sound horror ya di sejumlah titik.
0: Yes, buat kamu mungkin yang masih pendatang baru ini, jadi ada sebuah karnaval itu buat tradisi gitu ya Teman Pro 2 yang emang rutin digelar masyarakat di berbagai desa di Malang, di mana kegiatan ini umumnya tuh jadi bagian dari perayaan bersih desa maupun menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan biasanya ini para warga juga menampilkan beragam atraksi ya, mulai dari ada kostum yang unik, ada kesenian tradisional, kendaraan hias, hingga iring-iringan musik yang melintasi jalan desa atau yang dikenal sebagai sound horek gitu ya.
1: Betul, dan dalam beberapa tahun terakhir ya Teman Pro 2, sebagian dari karnaval di Malang ini juga identik dengan penggunaan sound horek ya. Dan buat kamu mungkin yang masih belum tahu apa itu sound horek ya, yaitu dia nih sistem audio berdaya besar yang kerap ini mengiringi iring-iringan peserta Teman Pro 2. Dan kehadiran dari sound horek ini sendiri sering menarik perhatian masyarakat gitu ya, tetapi ini juga memicu kepadatan lalu lintas dan juga kebisingan di sekitar lokasi acaranya Teman Pro 2.
0: Yes,
1: dan karena itu masyarakat yang hendak melintas wilayah penyelenggaraan ini disarankan menyesuaikan waktu perjalanan atau memilih jalur alternatif aja gitu ya. Dan sementara ini buat warga yang sensitif terhadap suara keras, mengetahui jadwal karnaval ini juga pastinya membantu banget ya untuk mengatur aktivitas kamu lebih tertata dan tersusun rapi gitu.
0: Betul, jadi jadwalnya sendiri di tanggal 18 Juli mendatang yang paling dekat ini di Desa Slorok, Kecamatan Kromengan. Terus ada masih di tanggal 18 juga ada di Desa Kemulan, Teman Pro 2, di Kecamatan Turen. Terus ada di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Desa Pojok, Kecamatan Dampit, dan di tanggal 19 ada di Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Teman Pro 2.
1: Dan di 25 Juli Teman Pro 2 ini ada dua desa ya. Ada Desa Sambi Gede di Kecamatan Sumber Pucung dan juga Desa Sumber Sekar di Kecamatan Dau, Teman Pro 2. Dan buat kamu ya tetap diimbau gitu ya untuk tetap mematuhi arahan petugas di lapangan dan juga menjaga keselamatan selama menyaksikan karnaval ini ya Teman Pro 2.
0: Yes, jadi buat kamu yang anak kos gitu ya, udah tahu nih tanggal-tanggalnya tanggal berapa aja, mungkin bisa ngungsi dulu ya ke kos temennya.
1: Betul.
0: Yang agak jauh.
1: Apalagi
0: jadi
1: buat kamu
0: tenang
1: yang ini ya, yang sensitif gitu terhadap suara-suara, apalagi getaran-getaran dari sound horror itu sendiri.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Hitung puluh dua, seperti yang kita tahu ya, kemarin ini adalah start dari tahun ajaran baru ya, Dila ya.
1: Betul, banyak banget orang tua yang ini ya, mengantarkan anaknya, terutama untuk ayah gitu.
0: Betul, karena dari pemerintah sendiri ada ini ya, gerakan ayah mengantar anak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan gerakan ayah mengantar anak ini sendiri pada hari pertama sekolah digunakan pemerintah untuk mendapat sambutan baik nih dari masyarakat teman puluh dua. Jadi dari pantauan Jawa Pos Radar Malang, kemarin pagi sekitar pukul 6 pagi ya, ini tampak cukup banyak ayah-ayah yang

0: Pro 2, termasuk untuk menumbuhkan lagi perasaan anak yang lebih dicintai dan sekaligus ya untuk mengurangi isu-isu fatherless atau kehilangan peran ayah yang banyak banget dialami oleh pemuda dan juga anak-anak dewasa saat ini ya teman Pro 2, dan melihat kondisi tiap keluarga juga berbeda-beda gitu ya. Disdikbud ini nggak mewajibkan ayah untuk mengantar anaknya setiap hari, memang karena mayoritas waktu ayah juga tersita untuk bekerja ya teman Pro 2. Jadi yang penting udah ada aja usaha bagi para ayah ini untuk menampingi anaknya pada momen pertama mereka sekolah gitu.
1: Betul, jadi khusus hari pertama aja gitu ya. Nah, di tempat lain nih teman Pro 2, dari Kepala SDN Kebonsari 2, ini Pak Komarudin juga bilang ya, kalau gerakan ayah mengantar anak di sekolahnya ini ternyata masih belum maksimal. Kalau tadi 75% di SD Kebonsari 2, ini cuma 30% aja teman Pro 2 pelajar yang diantar ayahnya. Karena emang para ayah di sana nih lagi banyak yang bekerja di luar kota gitu ya. Namun gerakan awal ini juga dirasa sudah sangat tepat teman Pro 2 untuk bisa mendukung kondisi emosional anak, terutama nih bagi siswa baru ya yang perlu penyesuaian lagi sama lingkungan sekolah. Dan harapannya gerakan serupa juga bisa terus dilakukan tanpa ada unsur terpaksa dari pihak orang tua.
0: Betul, berarti yang penting ada niat dan juga usahanya aja gitu. Betul. Ya, untuk mengantarkan anaknya ke sekolah, apalagi benar-benar yang first day of school gitu.
1: Pasti sangat memorable lah.
0: Betul, jadi nanti bisa diceritain terus sampai dia gede gitu ya teman-teman.

0: sis. Panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Ya, Teman Pro 2 masih bareng sama Dilan juga Tania ya.
1: Betul. Dan lagi-lagi ya kali ini ada sound horror yang benar-benar menggemparkan, dalam artian benar-benar menggemparkan.
0: Betul. Gitu, kalau ya, biasanya menggemparkan rumah warga, kali ini menggemparkan apotik gitu ya.
1: Aduh, jadi ini udah ada yang viral gitu ya di media sosial, karena ini di barang-barang di apotek di wilayah Desa Sumawe, Kecamatan Sumawe, Kabupaten Malang ini jatuh berserakan, diduga ini karena efek getaran dari sound horror ini sendiri, Teman Pro 2. Dan berdasarkan video yang beredar luas ya di media sosial, tampak ini barang-barang yang di rak dinding apotek ini bahkan sampai jatuh berserakan ke lantai.
0: Wow,
1: gitu.
0: Segeter apakah nah, apotek itu, dia. Itu ya. Nah, ini disebutkan juga dari kondisi barang apotek yang porak-poranda gitu ya, juga akibat getaran acara sound horror di sekitar lokasi. Dari Kapolsek Sumawe, Ibtu Cahyo juga menjelaskan nih, Teman Pro 2, kalau hal tersebut ini juga udah dikoordinasikan gitu ya dengan pihak Desa Sumawe yang menjadi lokasi kejadian. Dari tim panitia juga turut dilibatkan ya dalam koordinasinya, dan infonya ini sudah berkomunikasi dengan panitia dan juga dari kepala desa, Teman Pro 2.
1: Betul, dan juga ada kepala desa dari Sumber Majing Wetan ya, Sumawe, ada Sujono, yang membenarkan bahwa pihaknya ini telah menerima informasi dari Polsek Sumawe sendiri perihal hal tersebut, Teman Pro 2. Dan pihaknya juga kemudian segera hendak berkoordinasi ya dengan pihak panitia acara HUT Desa dan juga menyongsong HUT ke-81 RI, Teman Pro 2. Memang udah diberitahukan juga gitu ya, dan udah menyapai, didiskusikan gitu.
0: Betul.
1: Ya Dila ya.
0: Dan semoga hal-hal seperti ini juga tidak terulang kembali gitu ya. Karena capek ya nyusun kembali.
1: Lagi apalagi kan kalau obat-obat gitu. Betul. Kan takutnya malah berserakan.
0: Betul. Kalau misalkan kayak pil mungkin gak apa-apa ya, kalau botol kaca
1: nah itu dia yang bahaya, Teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Piala Dunia FIFA adalah salah satu simbol paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Trofi ini dibuat dari emas murni 18 karat dengan tinggi sekitar 36,8 cm dan berat sekitar 6,1 kg. Bagian atasnya terlihat dua sosok manusia yang mengangkat bumi, melambangkan kemenangan, persatuan, dan semangat sepak bola dunia. Siapkan pasang telinga. Trofi mega ini dirancang oleh seniman Italia Silvio Gazzaniga dan mulai digunakan sejak tahun 1974 hingga sekarang sebagai simbol kejayaan juara dunia. Kita bernyanyi satu lagu. Menariknya, tim yang menjadi juara tidak membawa pulang trofi asli. Mereka hanya menerima replika berlapis perunggu yang disepuh emas sebagai bentuk penghormatan. Trofi asli kini menjadi simbol berharga yang sangat dijaga oleh FIFA. Bahkan dalam rangkaian jelang Piala Dunia 2026, trofi ini sempat melakukan tur ke puluhan negara termasuk Indonesia. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Ya, selamat sore teman Pro 2.
2: Sore. Yes, jadi di sini masih barengan sama Dila dan juga Tania ya teman Pro 2 di sore ceria. Dan biasanya ya, kalau di jam 4 sampai di jam 5 nanti, yang pastinya gue dan juga Dila enggak sendirian.
1: Yes.
2: Karena di studio Pro 2 kali ini udah hadir ya dua orang, yaitu ada Mbak Nana dan juga Mas Alfigor Khalifah.
1: Ini beliau-beliau ini dari koordinator umum dan juga ketua eksternal Hal Malang. Betul. Ya. Selamat sore
3: sekali.
1: Malam juga Mas Afigor.
2: Sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya di sore hari ini Mbak Jong juga Mas?
3: Ya, selama kucing-kucing liaran di luar sana berbahagia, kita juga berbahagia.
2: Berbahagia.
1: Jadi tergantung kucing.
2: Iya, masuk banget ya dengan topik kita di sore hari ini. Topiknya tuh kenapa Anabel kamu ini wajib steril gitu ya, teman Bro dua.
1: Tapi sebelum kita bahas kenapa wajib steril, nih kita mau tanya-tanya dulu nih ke Mbak Nana juga Mas Afigor. Ini dari Hal Malang ya.
2: Iya.
1: Hal Malang itu bisa diceritakan sebenarnya apa sih Hal Malang ini, Kak?
4: Kalau Hal Malang ini kebetulan itu kita itu awalnya berkumpulnya dari teman-teman pecinta kucing utamanya di Kota Malang pada saat tahun 2017 itu pecinta. Terus akhirnya kita mencetuskan untuk ayo bareng-bareng gitu untuk bikin perkumpulan atau komunitas untuk yang bermanfaat, itu intinya itu tentang kesejahteraan kucing intinya.
2: Okay.
4: Terus akhirnya berkembang, jadi ada program-program khusus kucing. Jadi kita olah sebagaimana perkembangan kebutuhan kesejahteraan hewan di Kota Malang khususnya.
2: Okay. Tapi apakah ini terfokusnya di kucing aja Mbak?
4: Dulu awal-awal itu kita sempat kayak ada rescue anjing, rescue kucing. Jadi tidak terfokus ke kucing awal-awal ya. Tapi kesini-kesininya mungkin karena kita keterbatasan volunteer, jadi kayak untuk rescue anjing kan tidak semua bisa gitu ya. Jadi kalau rescue kucing kan hampir banyak yang bisa. Jadi akhirnya kita fokus karena bisanya kucing, jadi kita memfokuskan ke kucing karena kemampuan tenaga dan teman-teman bisanya untuk rescue kucing aja.
2: Okay. Jadi Hal Malang sendiri ini nanti fokusnya terfokuskan di kayak ngerescue kucing itu atau apakah ada agenda-agenda lain gitu Mbak?
4: Awalnya kita ada rescue ya. Rescue itu kayak bantu kucing sakit di jalan dan lain-lain. Terus bertambahnya ke sini, kita akhirnya mengedukasi untuk rescue itu tidak difokuskan pada komunitas. Jadi rescue untuk bisa untuk berawal dari diri kita sendiri. Akhirnya Hal berconcern untuk menjembatani jadi antara komunitas ke klinik atau ke vet.
1: Jadi mungkin nggak tahu gimana akses ke klinik bisa ke Hal gitu ya. Tapi tadi kita ngomongin Hal, sebenarnya Hal ini ada kepanjangannya nggak sih Mbak Nana?
4: Dulu sih karena yang banyaknya emak-emak ya yang mencetusnya. Jadi asal sebut aja ya, entah Inggrisnya tuh bener tak enggak ya. Jadi waktu itu Hopeless Animal Lovers itu kan berawal dari hewan yang hopeless itu yang kayak
1: gak ada harapan,
4: Jadi kita itu berharap untuk kucing-kucing yang gak ada harapan kita bantu, itu ya istilahnya. Awalnya mama kan berpikirannya kan simple ya.
2: Tapi tetap ada meaningnya tersendiri. Ada untuk membantulah anabul-anabul yang ada di jalan-jalan gitu ya.
1: Tapi kalau sekarang aku sempat lihat-lihat di Instagram juga gitu ya. Itu sebenarnya banyak banget ya kegiatan dari Hal ini. Bisa ceritain mungkin 1-2 kegiatan yang sering dilakukan selain untuk mensterilkan anabul.
4: Mungkin Mas Afigor kali yang ceritain itu kegiatannya. Boleh. Di Hal.
3: Jadi di komunitas HAL ini, pertama kita memfokuskan ya bahwa seringkali di luar sana komunitas-komunitas itu berfokus ke membangun shelter. Jadi mereka mengelola sebuah shelter, kucing-kucing liar boleh dimasukkan ke sini, mungkin para donatur boleh membantu. Namun manajemen shelter itu sangat memakan biaya.
2: Okay.
3: Sehingga Bu Nana dan rekan-rekan di masa lalu itu merencanakan bagaimana kita bisa memanajemen agar semakin banyak kucing yang bisa kita handle dengan cara melaksanakan program yang kita namai dengan
4: kesejahteraan itu.
3: Apa Bu namanya?
1: Lupa.
4: Yang apa yang kesejahteraan
3: itu ya? Kita ya, berfokus untuk bisa melakukan
4: TNR.
3: Menghandle sendiri. Jadi
4: rescue mandiri.
3: Rescue mandiri, ya itu istilah yang sering kita pakai ya, rescue mandiri.
4: Rescue mandiri.
3: Jadi rescue mandiri itu tidak memfokuskan gerakan rescue hanya di shelter, tapi orang-orang bisa melakukannya dan kita membantu seakan-akan kehadiran kita itu sebagai kartu BPJS tapi buat kucing. Kenapa? Karena masyarakat kita itu agak takut ya kalau ke dokter hewan.
1: Takut mahal, takut ya.
3: Takut mahal. Jadi kita memperkenalkan ke orang-orang, ini loh, coba masuk ke klinik-klinik melalui komunitas kita. Nanti kita bantu lobbying. Jangan takut buat ke klinik karena kesehatan kucing itu jangan sampai terkendala hanya karena
1: biaya.
3: Seperti itu.
4: Jadi ada urgensi, misalnya urgensi ya misalah kita negokan atau hal begitulah. Seperti gitulah kan biasanya kan pet owner itu kan vet kan mahal kan gini nanti sekian gitu ya. Gitu ya. Kita hadirnya di hal begitu dulu.
2: Okay. Karena masih banyak pikiran-pikiran mengenai uang gitu ya. Karena mungkin terbebani di biaya itu tadi, agak-agak takut-takut gitu ya di layar.
1: Jadi dengan adanya hal ini juga mempermudah pemilik anabul gitu ya untuk bisa tetap memperjuangkan kesehatan dari anabul itu sendiri gitu ya.
4: Iya betul kayak gitu.
1: Okay. Tapi kalau misalkan kita lihat ya di Malang Raya sendiri itu seperti apa sih anabul yang perlu disterilkan atau kok berapa persen kira-kira Banana dan juga Mas Afigur?
4: Kalau saya ya, saya sebenarnya kalau di Malang itu agak urgent juga ya.
2: Okay.
4: Karena beberapa waktu ini kan sering ada berita-berita yang tidak bagus ya, seperti kucing diracun di Sawo Jajar atau di tempat lain lah, khususnya di kota Malang. Nah, karena kan keberadaan mereka itu tidak semuanya suka gitu.
2: Okay.
4: Dan menganggap kucing itu hama. Dari hal begitu aja kita juga berusaha untuk menekan populasi untuk walaupun hanya berapa 0 sekian persen.
3: 0, sekian ya. Jadi mungkin saya ingin menyampaikan data berdasarkan perhitungan kalkulatif matematika ya. Di Kota Malang sendiri, kota dan kabupaten estimasi itu terdapat 28.000 jumlah kucing liar.
2: Oke.
3: Dan itu sangat berdampak ke sosial kita, apalagi Kota Malang ini menjadi kota yang slowly going to be metropolitan gitu ya. Jadi ruang hijau berkurang, kanan kiri rumah, kucing tidak punya tempat lagi buat buang air, seperti itu. Kadang mereka juga spraying, bikin bau rumah orang-orang. Nah, orang-orang itu nggak suka. Nah, salah satu cara paling efektif dalam penanganan mereka ya dengan ide-ide steril. Makanya kita memperkenalkan ke publik bahwa steril kucing liar itu sangat
4: perlu,
3: sangat urgent dan semua orang harus segera mengenal program ini. Apalagi kita harus mengetahui juga situasinya bahwa pemerintah itu masih belum ada bentuk turun tangan yang
4: secara langsung ya.
3: Secara langsung terlalu dalam nggak ada. Mereka cuma di level advokasi, itu pun level atas aja.
2: Okay. Jadi sebenarnya cukup urgent juga ya di wilayah Malang Raya ini ya, Mbak dan juga Mas. Tapi untuk teman Pro 2 sendiri mungkin yang belum terlalu mengenal anabul atau mungkin nggak terlalu dekat gitu ya hidupnya dengan anabul gitu kan, pastinya masih asing gitu untuk kalimat-kalimat atau kata-kata steril ini sendiri. Mungkin bisa diperjelas lagi, steril itu sebenarnya seperti apa sih untuk hewan, apalagi untuk hewan yang emang liar gitu.
4: Okay. Steril itu kalau untuk kucing jantan itu diambil testisnya ya, bukan disunat dalam artian kelaminnya dipotong, enggak. Jadi diambil testisnya, kalau bahasa Jawanya itu diambil pentolnya. Pentolnya doang. Jadi dia itu tetap kelamin jantan dan tetap melakukan aktivitas sebagai kucing jantan, tapi tidak bisa membuahi. Oke. Okay. Gitu. Kalau betina itu diambil ovariumnya. Kedua ovariumnya itu diambil itu untuk mencegah kehamilan, kebuntingan, Deng.
2: Okay.
4: Kebuntingan. Jadi berharap kucing betina itu tidak bunting dan beranak pinak semakin banyak. Nah, kenapa? Karena satu kucing betina dalam satu tahun itu misal satu kali kawin, itu kawinnya itu bisa 2 atau 3 bulan sekali.
2: Oke.
4: Jadi satu kali melahirkan misalnya paling dikit aja 4 ya. 4. Satu tahun itu bisa melahirkan 36 ekor.
2: Wow.
4: Satu ekor ya. Bayangin kalau satu kota Malang. Itu aja. Makanya kan kenapa steril itu urgent? Karena ya itu satu betina aja 36 ekor. Bayangin tadi berapa ribu ekor. Gitu.
1: Jadi juga buat menekan populasi kucing liar ya, juga ya.
4: Utamanya itu. Yang kedua itu untuk lebih sejahtera, lebih sehat kucingnya. Okay. Kenapa? Kucing kawin itu hormonal. Bukan kayak manusia ya.
2: Iya.
4: Ya, mereka itu hanya hormonal. Jadi mereka kawin itu hanya karena ada siklus hormon aja.
2: Betul.
4: Jadi kalau begitu kita cut, ya sudah, dia menyamankan dirinya dia sendiri. Gitu. Jadi lebih baiknya saran kita memang mau kucing punya owner atau kucing itu stray, sebaiknya memang disteril
2: aja gitu biar lebih aman gitu. Betul. Ya Mbak ya.
4: Yang ketiga boleh nggak?
2: Boleh, boleh banget.
4: Ini yang utama, menekan biaya pengeluaran untuk pet owner.
2: Oke. Okay.
4: Ya karena semakin banyak kucing kan semakin banyak, banyak tuh juga pengeluaran biaya untuk kesehatan, kesejahteraan, pakan dan ya anak bulunya kalau misalnya sakit kan nggak mungkin diem aja. Nah itu kalau semakin banyak kan kita juga semakin banyak pengeluaran.
1: Betul, semakin betul banyak semakin pusing juga.
2: Betul.
1: Oke, tapi kalau misalkan
3: ada satu lagi nih yang perlu kita highlight juga. Yaitu hak kucing untuk hidup. Seperti itu. Kita harus mengakui ya bahwa peradaban manusia saat ini, kita sebut aja kota Malang lah ya, itu cukup humanocentris, alias kita hampir melupakan ruang-ruang untuk makhluk atau hewan liar di luaran sana. Mereka juga punya hak untuk hidup. Ketika kita mengambil lahan mereka untuk hidup, otomatis idealnya kita bertanggung jawab atas kehidupan mereka saat ini.
2: Oke, betul.
3: Jadi kalau dulu mereka bisa mencari makan di hutan mungkin, di ladang sawah. Tapi ketika tempat-tempat itu udah kita kuasai jadi rumah-rumah, otomatis mereka gak ada tempat makan tuh. Nah, itu merupakan tanggung jawab kita kepada hewan liar bahwa mereka juga punya hak untuk hidup atas tanah-tanah yang telah manusia ambil, seperti itu.
2: Okay, betul sih, karena mereka juga gimana ya, dari dulu kan mungkin udah hidupnya ya di situ gitu ya. Jadi kalau misal emang udah diambil alih oleh mungkin bangunan-bangunan yang baru, jadi mereka juga bingung juga mungkin ya, ini harus aku harus hidup di mana lagi ya, gitu.
1: Okay, kita juga masih bakal ngobrol lagi ya Tan sama Mbak Nana juga Mas Afigo teman Pro 2 karena masih banyak banget yang belum kita bahas. Tapi kita move dulu ke single satu ini, ada Perunggu dengan Gemilang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ya, teman Pro 2 masih bareng sama Dila, Tania, ada Mbak Nana juga Mas Afigar ya.
2: Betul. Dan ini buat kamu ya yang pecinta Anabul, sebenarnya enggak cuman buat yang pecinta Anabul sih ya di sore hari ini. Karena topik kita juga cukup penting, teman Pro 2. Ini kenapa Anabul ini harus dan wajib di steril. Dan tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol sedikit gitu ya tentang hal ini sendiri, hal malang dan juga kenapa sih Anabul ini memang harus untuk di steril gitu ya, Dila ya.
1: Betul.
2: Tapi untuk kategori hewan atau anabul yang memang udah urgent banget untuk di steril tuh, biasanya ada nggak sih tipe-tipe apa sih? Bukan tipe, kayak tanda-tanda.
3: Kalau untuk syarat khusus untuk kucing ya, kita ngomongnya kucing. Kucing itu memang harus ada beberapa persyaratan yang lolos untuk di steril. Yang utamanya itu adalah cukup umur. Cukup umur itu minimal untuk jantan itu biasanya itu sekitar 6-7 bulan itu udah keluar testisnya. Kenapa? Bisa dicek dengan diraba atau di pencet kali ya. Nah, itu kalau jantan. Kalau betina itu biasanya sekitar usia 5-6 bulan itu sudah mulai birahi. Atau minimal berat badan itu sekitar 2 kilo kayak gitu. Dan yang paling utama itu adalah sehat. Sehat itu tidak demam, tidak flu, tidak diare, dan di lingkungannya tidak ada yang bekas kucing rip karena virus.
1: Kalau misalkan ada case hewan si kucingnya ini lagi demam, apakah ada treatment tersendiri dulu baru bisa di steril atau bagaimana?
3: Misalnya nih ada yang daftar nih melalui komunitas kita, ternyata begitu nyampe klinik ternyata demam. Nah, itu karena memang dokter sebelum melakukan tindakan itu biasanya diperiksa awal ya. Periksa awal itu suhu, terus kelenjar, pokoknya terus dilihat dia tidak stres, karena kan perjalanan dari rumah owner ke klinik itu kadang ada yang bikin stres. Akhirnya bikin demam, bikin diare, terus apa istilahnya kayak ngeces apa ngiler ya, bahasa Jawanya ngiler gitu. Nah, itu tidak akan lolos. Nah, kalau udah ada tindakan begitu, kita itu biasa dokter itu biasanya menyarankan antara cancel atau yang kedua diobatin bila ada timbul gejala sakit. Ya, jadi tidak langsung kita memaksakan ini harus
1: steril.
2: Harus sekarang gitu
3: ya, enggak ya? Harus sekarang enggak. Dan tidak apa ya, kalau di komunitas itu enggak langsung hangus ya, karena kan ada tindakan seperti itu kan berarti kan urgensi untuk tidak boleh di steril.
2: Berarti
3: jadi dijadwalkan ulang.
2: Berarti memang ada apa sih solusi lagi ya kalau misal emang enggak bisa banget untuk steril di hari itu.
3: Jadi bisa dipaksakan.
1: Di reschedule. Jadi nunggu sehat dulu baru lanjut disterilkan
3: Kayak gitu.
1: Tapi kalau sejauh ini dari semenjak hal berdiri dari tahun
3: 2017
1: ya. Udah cukup lama ya.
2: Lama banget sih.
1: Hampir udah setahun ya.
2: 10
4: berapa ya? 8 kali ya.
2: 9 tahun.
1: 9
2: tahun.
4: 9.
3: 9
1: tahun ya. Mau 10 ya.
3: 9 tahun.
1: Dan selama 9 tahun tahun ini udah gimana naik turun serunya, banyak dukanya kah atau banyak senangnya sejauh ini?
3: Oh iya iya, berhubung saya yang handle steril ya, jadi saya cerita ya Gor. Kalau untuk dari tahun 2017 sampai sekarang itu suka duka itu ada ya. Duka itu pada saat kalau pasca steril dengar kucingnya habis steril meninggal.
2: Oh. Nah,
3: ada.
2: Oke.
3: Nah, itu sama, bukan karena itu bukan kucing saya enggak sedih, enggak. Saya pasti sangat sedih. Saya sedih duluan. Nah, terus habis itu yang dukanya itu habis steril kucingnya malah stres. Jadi stres itu ngambek makan.
2: Oh, oke. Okay.
3: Terus ya kucing itu bisa ngambek. Nah, terus kalau itu dukanya ya yang gitu-gitulah. Terus kalau sukanya, saya suka kalau owner itu bilang kucing saya sekarang gemuk.
2: Okay.
3: Bulunya yang tadi jelek sekarang kok jadi ngembang, terus jadi manja, yang tadinya galak, terus sekarang kok jadi kayak anak kecil ya. Nah, itu saya sangat suka.
2: Oke.
4: Okay. Nah, itu bukan cuma kucing yang berpet owner ya. Kan orang-orang itu juga mensterilkan kucing-kucing liaran di luar sana. Sekedar fakta di real situation ya. Ketika kucing di stray, kucing di steril, dia itu akan menjadi lebih sehat secara fisik pun secara look, secara
1: penampilan
4: dia juga lebih menarik. Orang-orang di kampung-kampung yang biasanya lihat, ih apaan sih, jijik banget kucing, jelek, kumos, kurus, terus kadang kena penyakitan, bulu gitu. Setelah mereka disteril sama orang-orang yang mau mensterilkan mereka, orang-orang kampung itu jadi, ya ampun bagus banget. Jadi kayak pada tiba-tiba rebutan hanya karena dia habis disteril. Ternyata efek steril itu simultan dan berdampak jauh lebih baik buat si kucing.
2: Jadi beauty karena privilege ini juga ada di kucing ya ternyata.
3: Karena kan bonusnya kan gemuk. Terus apa yang tadi saya bilang, bulunya blowing, yang tadinya rontokan tahu-tahu sekarang udah mengembang gitu. Ya. Terus abis itu kan biasanya apa itu aku tadi mau bilang sampai lupa.
1: sampai lupa.
3: Jadi karena kan itu tadi hormonal.
2: Betul. Oke. Okay.
3: Hormonal. Jadi hormonnya bagus tadi.
2: Tapi ada enggak sih Mbak indikasi untuk kucing yang telat disterilkan gitu?
3: Ada.
2: Itu jadi, bagaimana biasanya?
3: Jadi gini, kita kadang itu temu beberapa case itu kucing saya udah usia 9 tahun. Wah, 9 tahun.
4: Untuk ukuran kucing umur 9 tahun itu mungkin udah, kalau manusia ibarat 100 tahun kali ya, kayak gitu loh maksudnya.
2: Udah tua.
3: Ketuaan itu.
4: Berapa?
3: Paling 50-an.
4: Oh, 50 ya.
3: Agak apa gitulah segitu. Okay. Jadi, kita kalau udah ada yang daftar usia di atas 5 up itu kita bingung, waduh. Gimana nih? Karena kan kalau 5 up itu kan seperti lansia kali ya. Jadi ginjalnya, fungsi ginjal dan lain-lain kan udah menurun. Jadi kita mesti menyarankan tes darah dulu gimana ya, Mak, gitu ya misalnya. Cuman kan tes darah kan enggak murah ya, gitu. Enggak bisa ini soalnya kucingku udah spraying kayak gini-gini. Terus, cuman kita sudah mengedepankan ya seperti itu, seperti vaksin itu kan memang disarankan. Sebelum di belum disteril, divaksin dulu. Cuman kan tidak semua owner kan mau. Cuma akhirnya kembali lagi ke syarat yang tadi, syarat sehat tadi. Bila sehat akhirnya kembali lagi ke owner kita juga, kan ada surat yang di diinfokan. Pokoknya syarat steril itu kan pasti namanya operasi itu ada resiko ya. Nah, kalau ownernya udah gak apa-apa, bismillah lillahi ta'ala, ya sudah gitu. Jadi semua ada faktor resiko.
2: Jadi kalau untuk yang emang udah agak tua sedikit itu pasti treatment dari sterilnya sendiri pasti dibedakan ya?
3: Iya, disarankan untuk tes darah. Karena kan fungsi-fungsi organ dalamnya kan pasti udah ada penurunan.
1: Tapi kalau misalkan ada teman produa nih lagi di jalan terus nemu kucing stray gitu ya, mau mencoba buat mensterilkan, apakah bisa menghubungi dari teman-teman HAL?
3: Iya, boleh. Nanti DM di IG kita. Biasanya nanti sama teman-teman yang pegang IG dikasih nomor admin yang ada di flyer-flyer kita. Mm-hmm. Dan kebetulan hal itu kan memang concernnya kan steril ya. Mm-hmm. Selain posyandu dan lain-lain, insya Allah sih banyak event di beberapa klinik yang bekerja sama. Klinik di Kota Malang, Surabaya, sama Sidoarjo juga.
2: Oke. Okay.
3: Dan ada satu klinik kan, memang kan cabangnya sangat banyak. Jadi mm-hmm. kita member hal juga bisa menggunakan fasilitas klinik tersebut se-Indonesia.
1: Oke. Okay. Oh, okay. Jadi kan jadi Malang ya, ada di Sidoarjo,
2: Surabaya.
3: Ya, ada satu klinik yang bekerja sama dengan komunitas HL itu punya banyak cabang. Mm-hmm. Jadi yang registrasi keanggotaan anggota HL berhak mendapatkan fasilitas khusus,
2: okay,
3: diskon dan lain-lain lah istilahnya, itu di klinik-klinik tersebut yang kita bekerja sama.
2: Oke. Okay. Okay. Berarti memang ada benefit tersendiri ya kalau misal memang join dari keanggotaan HL ini sendiri. Yeah. Ya, Mbak ya.
1: Sejauh ini udah berapa banyak
2: membernya, anggotanya?
3: Anggota apa ekor ini?
1: Anggota mungkin anggota. Ya, anggota yang udah menghubungi dari teman-teman hal.
4: Jadi untuk anggota aktif, kita selalu meregenerasi pembaruan anggota ya.
2: Oke.
4: Okay. Ada 256 partisipan buat di komunitas HL. Itu pun berapapun kucingnya ya. Mm-hmm. Ada yang kucingnya sedikit, ada yang 40 atau wow, bahkan lebih seperti itu. Mm-hmm. Jadi mayoritas para cat lover itu juga udah tahu komunitas kita dan arah gerak kita, fokus ke steril, bantu-bantu kucing liar seperti itu. Mm-hmm. Nah, tujuan kita itu juga ingin memperkenalkan lagi-lagi dan lagi bahwa steril adalah salah satu cara paling efektif yang perlu semua orang tahu dan aktualisasikan agar kucing-kucing di sekitar kita itu lebih bahagia. Mereka berhak bahagia dan sehat seperti itu.
2: Oke, okay. Karena tadi kan kucing itu hormonal gitu ya, yeah, Mbak dan juga Mas. Tapi kalau misal memang lagi di masa-masanya apa tuh hormon birahi, ya, birahi itu emang ngerasa sakit ya merekanya kalau misal nggak terjadi apa sih kayak pembuahan gitu.
3: Kalau secara kita misalnya nanya ya ke dia, mungkin bisa jadi begitu ya. Apalagi misalnya owner misalnya biar nggak bunting, aku sendiriin deh sampai masa birahi lewat gitu. Bisa, tapi itu efek jangka panjangnya akan jadi penyakit.
2: Oke.
3: Jadi tetap aja nanti efek

0: tahu kucingnya nggak mau makan gitu,
1: Lemes gitu ya.
0: Lemes. Nah, ternyata kan di dalamnya, dalam ovariumnya itu bernanah.
1: Oh, oke.
0: Nah, jadi tetap aja larinya jatuhnya di steril, tapi akan jauh lebih mahal dari biaya steril pada saat sehat.
1: Oh, oke. Okay. Karena tadi harus ada kayak treatment dulu gitu ya.
0: Iya,
1: okay.
0: Harus disembuhkan dulu infeksinya.
2: Udah butuh waktu lebih panjang juga pastinya ya.
0: Urgensi sih, biasanya langsung dioperasi.
1: Oh, langsung operasi bahkan ya?
0: Iya, bahkan langsung operasi, dalam arti urgensi itu langsung dioperasi, tapi treatment berkepanjangan belakangnya, pascanya, biasanya itu yang agak lebih rumit.
2: Okay. Biasanya paskanya ini berapa lama, Mbak Nana?
0: Kalau untuk yang sakit apa yang sehat?
2: Yang sehat berapa, yang sakit berapa?
0: Kalau yang sehat itu tergantung imun ya. Saya mau bilang, biasanya kalau jantan biasanya itu 2-3 hari udah lari-lari lagi.
1: Okay.
0: Ya, kalau jantan, selama tidak ada bleeding. Biasanya kadang-kadang ada yang kelainan itu, tapi sedikit sekali ya, kayak misalnya alergi bius atau lain-lain, atau bleeding kebuka, terus gak ketahuan ternyata infeksi dan lain-lain tuh ada.
1: Oke.
0: Jadi cuman dikit presentasinya. Tapi kalau betina, saya nggak bisa bilang berapa lama. Itu tergantung imunnya kucing.
1: Oh, oke.
0: Jadi tidak semua, nanti saya bilang 3 hari itu sudah kering. Nah, kering di atas, di permukaan kulit, tapi di dalamnya kita kan nggak tahu.
2: Nggak tahu ya.
0: Seperti kita operasi sesar itu. Nah, mungkin kulit
2: yang di luar
0: atas
2: udah kering.
0: Iya.
1: Di dalam kita masih belum tahu gitu ya.
0: Terus kucing kan gerakannya kan nggak mesti kayak kita.
1: Iya.
0: Harus pelan.
3: Kita bisa mengontrol ya.
1: Iya. Kalau
3: kucing kan naluri ya. Kadang di kandang pun juga nyerengkel mau keluar.
0: Gitu sih. Jadi amannya sih 7 hari di kandang untuk betina. Iya. Terus treatmentnya ya disalep, dibagusin imun, karena steril itu menurunkan imun memang.
1: Oh, oke.
2: Tapi hanya untuk awal-awal aja.
0: Selama pasca steril.
2: Oke.
0: Iya, makanya kan tadi saya bilang salah satu syarat steril sehat itu adalah tidak ada bekas ada kucing yang meninggal di sekitar lingkungannya.
1: Karena imunnya lagi turun tadi.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Gitu.
1: Jadi takutnya nanti kalau misal imunnya lagi turun malah itu jadi ada yang penyebab kucing meninggal setelah disteril itu karena itu mungkin ya lingkungannya, mungkin
0: jadi
1: ya.
0: Jadi carrier.
1: Okay.
0: Jadi begitu imun turun, lingkungannya ada yang habis kena virus, disteril. Ya, nah, kan nggak tahu nih kalau begitu.
1: Iya.
0: Ternyata begitu dia disteril, imunnya ikut turun langsung.
1: Oke, jadi memang karena lingkungannya juga kan kita belum tahu gimana gitu ya sebelumnya. Apalagi kalau misal lagi di kayak kucing jalanan, kita juga nggak tahu gitu ya lingkungan mereka gimana.
3: Iya, kucing jalanan itu.
0: Ini spesialisasinya steril kucing jalanan.
1: Oh,
0: ya.
1: Oke.
3: Kucing jalanan itu sangat rentan ya. Bedakan sama kucing-kucing yang ada di dalam rumah, mereka terawat. Tiap ada sakit dikit, meler dikit, pet ownernya langsung ngasih obat. Beda sama kucing liar. Jadi,
2: karena nggak ada yang ini ya, ownernya juga.
3: Mereka nggak ber-owner, mereka cari makan juga kadang di sampah kayak gitu. Jadi buat warga-warga nih, silahkan ya sesekali itu bawa kotak kecil isiin makanan, buat street feeding, buat kasih makan mereka.
0: Kasih makan kucing di jalan gitu.
1: Nah, bahkan kan sekarang ada yang kemasan yang kayak apa tuh, yang kayak yogurt ya, itu kan
0: creamy.
1: Itu kan gampang banget kan dibawa di tas juga, enggak menu-menuhi gitu ya.
0: Betul.
2: Kalau dari Mas Afigo sendiri kan katanya spesialis kucing jalanan gitu ya. Ada enggak sih Mas pengalaman yang unik nih waktu mau merescue atau mensterilkan kucing jalanan?
3: Pengalaman unik untuk merescue kucing jalanan ialah proses penangkapannya yang rumit.
1: Seperti itu. Drama nih pasti.
3: Iya. Ya, emang kucing jalanan itu ada yang ramah.
1: Okay.
3: Ya, sama seperti ya gitu ya. Ada yang ramah, ada yang dia sangat liar. Bahkan ada
2: galak
3: yang pernah meninggalkan trauma karena dia tuh hidup di jalan, ditendang-tendang orang. Akhirnya tiap ketemu orang, padahal mau bantu nih kita dengan niat baik ya, mereka itu selalu sembunyi, mereka lari. Tapi kasihan juga kalau melihat mereka bunting berkali-kali, anaknya tidak terawat, anaknya keleleran gitu ya di jalan-jalan karena nggak ada yang memberikan mereka rumah. Jadi gimana pun kita harus coba tangkap, kita pakai metode-metode seperti jebakan gitu ya. Agar mereka bisa terhandle, setelah steril kita bantu mereka sembuhkan beberapa hari aja di rumah. Setelah itu kita lepaskan lagi dalam kondisi kucingnya akan

0: lebih bahagia seperti itu.
1: Oke, berarti memang benar-benar diurusin banget ya perkara dari awal sampai akhirnya nanti.
0: Iya, seperti itu karena mayoritas juga komunitas hal ini isinya emak-emak ya. mereka itu pengamatan saya sebagai cowok nih. Mereka tuh benar-benar
2: care.
1: Apalagi pakai feeling ya biasanya.
0: Pakai feeling, bener. Saya juga kadang bingung yang lihat mama saya. Ya ampun, sedalam itu ya kasih buat kucing.
1: Kadang kalau ke anaknya sendiri.
2: Kadang itu habis steril ya. Kan seminggu atau dua minggu kan harus di keep dulu nih kandang di, pokoknya sampai sembuh. Kita menyarankannya selalu begitu ya. Okay. Walaupun udah, anu, saya bilang udah ya. Kita kan istilahnya TNR.
1: Oke, okay, ya. Apa tuh?
0: Trap, neuter, release. Trap okay. Kita tangkap dulu nih. Neuter kita sterilisasi, release kita lepaskan. Tapi gimana faktanya Bu di lapangan?
2: Tahu nggak? Aduh, kok lucu, kok saiki pinter, kok saiki api. Ya udah, masuk kakak deh.
1: Dikim langsung ya.
2: Iya, betul. Itu sudah kita sudah hatam makan gitu.
1: Itu yang hal nggak bisa, paling nggak bisa dilewatkan itu hal-hal itu ya.
2: Iya, soalnya kan mengobatin ya seperti Mbak tadi bilang ya, Mbak tadi bilang pakai hati itu ya. Kalau kita ngobatin itu kan sambil ngomong ya. Mungkin bagi orang itu kan agak aneh. Cuman kalau bagi CL yang sudah sangat paham, kita ngomong sama kucing itu adalah
3: hal yang wajar.
2: Ya? Hal yang wajar dan emosionalnya itu lumayan ya. Ada sesuatu hal sendiri itu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu lama-lama kan ya menyambung kali ya dalam artian itu. Ya udah. Itu biasanya
1: jadi,
2: kasusnya.
1: Jadi ada bonding tersendiri ya dengan kucingnya ini.
2: Ya, betul. Okay. Gitu. Yang mungkin, kena bius.
3: Betul. Yang mungkin orang lain lihat yang agak aneh tapi ternyata buat cat lovers ada
1: artinya sendiri gitu.
2: Betul. Iya.
0: Oke. Bahkan mungkin teman-teman enggak usah kaget ya kalau tahu beberapa pet owner itu bisa mengeluarkan jutaan
2: uang,
0: atau
2: iya,
0: per bulan aja. Jadi ya emang itulah bentuk cinta dan kita menyalurkan bentuk cinta itu secara cepat, secara tepat dengan memperkenalkan steril itu. Kenapa? Karena ketika pet owner ini lihat banyak kucing di jalan, keleleran, mereka pasti ada tendensi untuk mengambil.
1: Yeah. Betul.
0: Tapi kita harus tahu orang-orang itu punya kapasitas membantunya sendiri-sendiri. Gak mungkin semua kucing di jalan itu bisa diambil. Jadi dengan melakukan steril, kita bisa mengontrol populasi dan selain menolong cat lover, kita juga menolong cat hater.
1: Oh, okay.
0: Jadi mereka bisa terhindar dari terlalu banyak pup sembarangan, ulah-ulah kucing misal ngambil makanan,
2: nyakar mobil
0: ya.
3: Ngambil makanan.
0: Mana mobilnya?
3: Oh, juga ada korban ini.
0: Iya.
1: Udah banyak. Pasti sih kayaknya
0: job ya. Job terutama ya.
1: Udah hal yang enggak bisa dilewatkan sih kayaknya ya kayak gitu.
3: Oke deh, teman-teman produk juga masih bakal ngobrol lagi di segmen terakhir sama Mbak Nana juga Mas Avigor. Jadi buat kamu yang mungkin mau ada nih pertanyaan bisa banget langsung aja komen aja ya di live
1: di YouTube kita di RRI Malang Official teman produk, atau bisa juga di WA kita di 081-555-600-879. Dan jangan kemana-mana, tetap terus di sini teman produk di 87.9 teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Ya, teman berdua masih bareng sama Dila, Tani, dan juga Mbak Nana dan Mas Afigor gitu.
4: Betul. Dan kita juga udah ngobrol banyak banget ya soal kucing yang di steril maupun yang punya owner, dan juga kucing-kucing yang ada di jalanan.
3: Yes. Dan mungkin di segmen terakhir ini ya, Mbak Nana juga Mas Afigor, sebelum kita mengakhiri obrolan kita, ada gak sih yang mau disampaikan kepada teman Pro 2 yang mungkin mau mensterilkan atau bingung caranya gimana?
5: Afigor, oh aku ya. Oke. Okay. Kalau saya kebetulan saya concernnya bagian steril, jadi saran kita sebaiknya mempunyai hewan peliharaan, khususnya kucing, itu sesuaikan dengan kemampuan. Jadi bukan tidak boleh kucing banyak, bukan boleh, tapi usahakan sesuaikan dengan kemampuan. Seperti yang saya bilang, hidup kalau bisa itu balance ya. Kita membantu kucing atau hewan itu boleh, tapi jangan meninggalkan kewajiban kita sebagai manusia sosial di sekitar kita gitu. Jadi kayak kita tetap harus bersosial dengan tetangga. Ada tetangga yang gak suka, ya bagaimana caranya kita juga tidak memaksakan diri dengan kesukaan kita kan gitu ya. Okay. Jadi untuk saling menghargai aja. Kalau untuk steril di hal bukan promosi ya maksudnya.
4: Boleh banget
3: promosi
4: loh,
3: gak apa-apa. Ya.
5: Promosi di hal itu insya Allah, hal itu bekerja sama dengan 7 klinik ber-SIP dan di Kota Malang khususnya. Itu sering mengadakan steril terjangkau. Saya nggak bilang subsidi ya, takut nanti kena semprit.
4: Ya,
5: karena steril terjangkau bekerja sama dengan 7 klinik hewan di Kota Malang dan 1 klinik hewan se-Indonesia. Itu sesuai dengan SNK masing-masing klinik, itu kita melakukan steril berbiaya terjangkau.
4: Okay. Gitu. Jadi masih terjangkau gitu ya, bukan yang full gratis gitu ya.
5: Full gratis ada.
4: Ada juga.
5: Dan seringnya ya itu seperti yang tadi saya bilang, ada eksklusivitas di member. Di member sering steril gratis. Jadi kalau mau steril gratis ya bersabar dan monggo bisa DM di IG-nya komunitas HAL. Kalau mau jadi member seperti apa, masuk situ. Kalau untuk steril massal gratis ya doakan aja ya. Semoga akan ada terrealisasi dan ada donatur baik hati, tahu-tahu DM gitu.
4: Ini
5: ya.
4: Ini mungkin ada yang mendengarkan ini.
5: Ya, semoga ada Bapak Ibu donatur yang CL, tahu-tahu Mbak, saya mau jadi donatur utama steril gratis. Nah, kita bisa.
4: Open ya.
5: Ya, open menerima, akan kita diskusikan dengan beberapa dokter hewan yang vet yang kerjasama dengan kita, dan tentunya semuanya sesuai dengan SNK klinik ya. Bukan kita ya, tapi kan klinik yang mempunyai kebijakan gitu.
3: Dari Mas Afigor mungkin ada yang mau disampaikan ke teman Pro 2.
6: Nah, ini mungkin terkhusus buat teman-teman cat lover ya. Jangan pernah lelah untuk mengedukasi orang-orang yang belum tahu tentang kucing, baik itu tentang pengobatannya, pengobatan yang bisa dilakukan sendiri, baik itu tentang steril. Jangan pernah lelah, karena sekali lagi mereka itu punya hak untuk hidup, mereka punya hak untuk sejahtera. Kalau cat lover sendiri itu males mengedukasi rekan-rekannya, mm-hmm. orang yang gak tahu, ya akan selamanya seperti itu. Makanya fokus kita itu di HAL juga ya. Kita selalu mengedukasi orang-orang bahwa ini loh. Kadang emang agak susah ya menjelaskan ke orang-orang gitu ya. Kak, steril bukannya dilarang ya? Bukannya itu gak baik ya? Atau mm-hmm. Seperti apa banyak? Nanti biayanya besar ya? Kita harus edukasi mereka.
4: Oke.
6: Dengan fakta-fakta juga ya, mm-hmm. maksudnya ini loh kita juga menyediakan steril murah. Ini loh steril itu efeknya baik. Nah, sehingga nanti outputnya ya semakin banyak keterjangkauan kucing yang lebih sejahtera. Jadi jangan pernah berhenti mengedukasi.
4: Oke, tapi konten-konten edukasi tadi ini bisa dilihat di mana aja nih Mas? Di media sosial dari HAL ini sendiri bisa dilihat di mana?
6: Ya, untuk kita kenalin juga ya, Instagram mm-hmm. HAL itu bisa diakses dengan nama HAL_Malang. Aku ulangi, mm-hmm. HAL_Malang. Jadi di sana itu banyak informasi baik dari kegiatan-kegiatan posyandu ya, posyandu kucing.
5: Gratis.
4: Oke. Okay.
6: Gratis. Terus ada
5: Street feeding.
6: Ada berbagai event deh yang mm-hmm. buat para cat lover itu kalian harus join.
4: Okay. Itu dia teman Pro 2. Kalau misal kamu udah penasaran banget, mm-hmm. bisa langsung aja cek di Instagramnya di @hal_malang.
3: Okay. Baik, terima kasih ya Mbak Nana dan juga
4: terima kasih banyak sudah sharing-sharing insight yang sangat amat sangat amat penting banget ya di sore hari ini.
3: Betul, karena ternyata kucing juga punya hak untuk hidup.
4: Betul.
3: Dan okay deh teman Pro 2, jangan kemana-mana.
4: Karena Dila dan juga Tania bakalan nemenin kamu di sore ceria sampai nanti di jam 7 malam teman Pro 2.
3: Okay.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.

0: Hitung Bro 2, selamat sore. Masih barengan sama Tania dan juga Dilah ya di sore ceria kali ini, teman Bro 2.
1: Yes, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru ya sama Mbak Nas sama Mas Afigo tentang kucing anabul.
0: Betul, dan sterilisasi mereka gitu ya. Ternyata emang penting banget gitu ya, teman Bro 2. Dan kali ini aku dan juga Dilah akan membawakan informasi yang cukup membanggakan di dari dunia permusikan Indonesia ya, teman Bro 2.
1: Yes.
0: Karena ini ada For Revenge ya, yang kembali mencatatkan pencapaian baru dengan menggarap original song nih untuk kampanye Spider-Man Brand New Day ini.
1: Wow,
0: keren banget ya. Dan kolaborasi ini juga menjadi momen spesial ya, karena mempertemukan salah satu band rock Indonesia dengan salah satu waralaba superhero yang terbesar di dunia.
1: Wow, dari lagu ini ya, nantinya For Revenge juga akan menghadirkan warna musik khas mereka nih, teman Pro 2 ya, sebagai bagian dari kampanye perilisan Spider-Man Brand New Day di Indonesia. Dan kabar ini juga langsung disambut antusias sama para penggemarnya.
0: Betul.
1: Yang juga penasaran gitu ya, dengan gimana nantinya bakal nuansa emosionalnya akan berpadu dengan semangat dan juga kisah Spider-Man di film terbarunya, teman Pro 2.
0: Betul, dan bisa kita tunggu dulu aja ya, teman Pro 2, karena Spider-Man Brand New Day sendiri kan ini tampil nggak tuh tayangnya. Ini akan nanti di 31 Juli teman Bro 2, dan mungkin nanti For Revenge ini mungkin nanti rilisnya juga di dekat-dekat itu kali ya, teman Bro 2.
1: Ya, tungguin aja teman Bro 2.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui

apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur.

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah,

حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار.

0: Ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka...

0: atau berdua masih barengan sama Dila juga Tania.
1: Betul,
0: ya.
1: Balik lagi ya bersama kita berdua ya.
0: Betul, di sore yang udah enggak sore ya,
1: ya udah mulai gelap ini teman berdua.
0: Dan kita juga masih hadirkan informasi menarik nih buat kamu teman berdua yang khususnya pecinta board game gitu
1: dan juga film ya.
0: Yes.
1: Karena ini ada Netflix yang resmi mengumumkan bakal bikin reality competition series. Ini terbaru ya, yang mengadaptasi board game legendaris Monopoly jadi ajang survival penuh strategi dengan hadiah utama mencapai 2 juta US dollar atau sekitar 32 miliar rupiah nih teman berdua.
0: Wow, ini ekonomi, siapa sih yang gak mau ya?
1: Aku kayaknya mau daftar deh.
0: Aku juga mau. Dimana misalkan pengumuman resmi yang dibagikan ya. Ini reality show-nya bakal diproduksi bersama dengan Hasbro Entertainment, teman berdua, dan juga studio Lambert Team ya, di balik Squid Game, The Challenge, dan juga The Circle. Nantinya, acaranya juga bakal mempertemukan 12 kontestan yang harus saling berebut properti ya, seperti kita main Monopoly pada umumnya gitu ya, mengumpulkan kekayaan, bernegosiasi, membangun aliansi, hingga menjatuhkan lawan agar gak bangkrut gitu, teman berdua.
1: Betul, dan nantinya ya teman berdua, seluruh permainan ini bakal berlangsung di atas papan Monopoly-nya langsung ya.
0: Wow.
1: Tapi ini juga menyesuaikan juga papan monopolinya berukuran raksasa yang dibuat menyerupai dunia aslinya teman berdua. Jadi memang ini udah kayak versi board gamenya gitu ya.
0: Bener.
1: Dan peserta ini yang bangkrut akan langsung tereliminasi hingga hanya tersisa satu pemenang yang berhak membawa pulang hadiah jutaan dolar tersebut teman berdua.
0: Wow. Siapakah orang itu? Siapakah orang beruntung itu gitu ya? Meskipun format lengkapnya masih belum diungkap teman berdua, dari Netflix juga udah membuka proses casting ya bagi calon peserta yang mau ikutan. Terus kita juga harus bersabar lagi nomor berdua ya, karena sedikit lagi reality show Monopoly ini baru akan tayang di tahun 2027.
1: Masih tahun depan, jadi kita harus bersabar sedikit aja.
0: Betul.
1: Ya teman berdua.
0: Tapi kayaknya bakal seru banget sih ya, karena itu juga udah gak familiar ya. Udah familiar
1: banget
0: sama
1: karena
0: Monopoly.
1: Monopoly juga udah aku mainin sejak aku kecil juga sih.
0: Betul.
1: Jadi udah sangat amat familiar pastinya teman berdua. Dan buat kamu yang nonton dan juga yang suka nonton film gitu ya, juga pastinya enjoy banget sih nonton seri-seri Monopoly ini sendiri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Inilah Musik Aktif, akselerasi kreatif musik, ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
2: Akselerasi Kreatif Musik Temu Bro 2 di mana Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif ini melalui Direktorat Musik ya, Deputi Bidang Kreativitas Media, ini memfasilitasi produksi video musik, dan kali ini akan hadir ya Temu Bro 2 dari Tropical Forest yang berjudul Mikroplastik nih.
3: Yes, buat kamu yang mungkin belum tahu ya Tropical Forest itu apa, jadi Tropical Forest ini sebuah band reggae ya Temu Bro 2 yang dikenal konsisten untuk mengusung isu-isu tentang lingkungan ya melalui narasi green music. Memproduksi video musik untuk lagu Mikroplastik. Betul. Dimana proses produksinya juga dikerjakan ya sama talenta lokal, ada Eko Poleng bersama dengan Hipno Kreatif Media dan mengambil lokasi di kawasan Coban Talun Batu, Jawa Timur.
2: Dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu ini serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu ini juga pastinya turut hadir ya teman-teman berdua untuk memantau prosesnya. Dan buat kamu nih yang udah penasaran banget gimana sih lagu dari Tropical Forest yang berjudul Mikroplastik ini, langsung aja kita dengerin bersama-sama Tempo Pro 2.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu nggak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh, si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu itu gimana, bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu nggak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Tahukah Anda, Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina National Football Team. Apakah ini menjadikannya pemain terhebat sepanjang masa? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Ya, teman berdua, selamat sore ya, masih barengan sama Tania dan juga Dila di sore hari ini yang udah mulai gelap sih ini sebenarnya ya, teman berdua.
1: Betul, udah lebih ke malam ya.
0: Bener, dan kali ini ada informasi buat kamu para pecinta poprock atau popang gitu ya. Karena ini ada konser My Chemical Romance di Wembley Stadium yang sukses mencuri perhatian nih setelah mendapat rating 5 bintang dari Rolling Stone, teman berdua.
1: Wow.
0: Dan penampilan yang menjadi bagian dari perayaan 20 tahun The Black Parade ini sangat amat dipuji gitu ya, berkat konsep panggung yang megah terus nuansa teatrikal yang kuat, jadi sangat amat enak gitu ya dilihat gitu ya mungkin. Terus ada juga energi band yang juga dinilai tetap luar biasa sampai sekarang, teman Bro 2.
1: Ya, yes, dan pengakuan ini juga semakin meningkatkan antusiasme penggemar nih, teman Bro 2 ya, termasuk para penggemar di Indonesia dengan sederet pujian yang datang dari media internasional. Dan ekspektasi terhadap konser My Chemical Romance di Indonesia juga jadinya semakin tinggi gitu ya, karena yang di Wembley Stadium ini tinggi apalagi di Indonesia nanti.
0: Betul.
1: Jadi buat kamu yang mungkin nonton ya, teman Bro 2 boleh sih berekspektasi tinggi, tapi juga jangan ketinggian juga.
0: Iya,
1: gitu,
0: takutnya
1: ya
0: nanti kecewa ya. Tapi aku nggak meragukan lagi sih kalau My Chemical Romance tuh pasti kayak all out banget gitu kalau memberikan penampilannya, teman Bro 2.

0: anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

Sunda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Itu mulut dua gak kerasa banget ya, udah mau jam 7 aja nih.
1: Yes, saatnya kita berdua pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman berdua.
0: Betul, tapi jangan kemana-mana karena di jam 7 nanti seperti biasa kita akan gabung ya ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat.
1: Dan nanti di jaga malam, jangan galau malam, bakal ada Iren yang bakal nemenin kamu.
0: Betul, dan akhiri kata Tanya pamit undur diri.
1: Dan juga pamit undur diri.
0: Bye-bye.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi, teman dulu di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman berdua yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget, lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Tuh, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia script writer musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis, baru rilis banget. Kita mau promo musik video.
0: Gitu. Wih, seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Rati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi apa maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya ya ada biasanya sama band gitu.
0: Oh,
1: dan
0: gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke. Okay.
1: Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi
1: betul.
0: Kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar.
1: Sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie
0: ya.
1: Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus, oh iya, artworknya, bla bla bla gitu. Media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay.
1: Promonya.
0: Okay. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya. Karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya. Dari hulu ke hilir kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah bener, itu dia. Waktunya cukup itu bisa lah gitu kan. Salah
1: ya.
0: Benar. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Okay. Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong, atau sempet les tuh?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Bener-bener. Kelihatan, kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya, gitu. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube juga.
0: Ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan.
0: Melangkahlah Perlahan tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Pro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Oke.
2: Okay. Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat keluar hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Oke. Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu,
0: okay.
1: Untuk lanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyeknya
0: juga panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya
0: okay.
1: Full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Dan
1: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Udah nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Ah, iya itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Itu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia tuh sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Betul. Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan.
2: Orang gitu. Yang lagi terpuruk, gimana? Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dirinya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa melangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya, yes. Menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin se terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan, biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu, biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet, atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenangnya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Hal-hal kecil.
1: Betul,
2: aja,
1: kita gitu. Kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Okay. Oh, benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget. Yes.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget gitu kan. Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal misal apa yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih,
0: okay.
2: Tarik nafas yang panjang gitu karena itu tuh
0: iya sih,
2: ngerileksin dulu pikiran. Mm-hmm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Iya sih.
2: Gak semua, semuanya tuh dia terjadi. Gak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Ya. Baru ngambil keputusan. Gitu.
1: Karena ada pepatah katanya. Mm-hmm. Mm-hmm. Apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar. Benar.
2: Hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
0: Betul. Selalu
1: bukan kecil, hati-hatilah.
0: Gitu. Iya, yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: iya kan. Walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa aduh, bisa enggak ya? Aduh, mungkin enggak ya?
0: Iya. Yeah.
2: Oke enggak nih? Ya, keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi. Manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Sudah. Itu sampai situ aja. Jadi relaksin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah. Dan enggak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Guys. Betul, betul, betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Eh. Tapi kalau di lagu ini dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
0: Kenapa
1: tuh? Di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
0: Oke.
1: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Yes. Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer
2: gitu. Kontemporer asal Prancis. Dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
0: Oh,
1: jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah, langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah.

0: Dan itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul.
2: Lebih bisa dimengerti ketika okay. nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan. Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan, 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu gak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit ya, gitu
2: menit,
0: kan
2: 3 menit ya.
0: Gimana tuh?
2: Jujur, lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
2: Okay. Asing. Refnya tuh baru dibikin 2026. Melangkahlah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu katanya. Serius, coba aku masukin. Terus refnya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
2: Mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus segini aja sih gitu ya.
2: Iya.
0: Wow, oke.
2: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama kali. Kemudian di bagian
2: 2021
1: deh.
2: Yes. 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke.
2: Pertama kali.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
2: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
2: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya. Nah, Salma tuh bilang, "Ih, bantuin dong teman aku, pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi gak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain di masa juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini muncul, Dimas Ardi muncul live TikTok aku. Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku. Lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti
2: cuman
0: berarti
2: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Berarti nggak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya?
2: Di compare sama MIDI juga, jadi yang bikin arrange stringsnya dulu, terus dibikin notasinya, dibikin MIDI-nya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: I see. Okay. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngelihat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
1: Gini aja.
0: Okay.
1: Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
1: Nah, ini buat teman-teman produser. Sebenarnya tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual. Kita ngambil temanya itu
2: caregiver.
1: Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya, atau mengurus kakaknya, atau mengurus adiknya, atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang tuh menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
1: Ngenanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
2: Aduh,
0: wow.
1: Relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku gak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
2: Di MV-nya ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
1: Kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan.

0: Itu DMP-nya digambarinnya apa, Pak, menurut Bapak kira-kira?
1: Ya hujan dong. Atau nangis, nangis, nangis.
0: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
1: Wow. Wow, oke.
0: Nah, menarik kan?
1: Oke.
2: Oh, ya, okay. Ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP insya Allah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama Melangkah Perlahan gitu.
1: Oh wow. Okay.
0: Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
1: Yes.
0: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
2: POV ibu, POV kakaknya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap
2: sehari-hari.
0: Hari.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil.
1: Iya, iya, bener sih, bener. Wow, oke, gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
2: Ada di YouTube, Rati Putri Melangkahlah Perlahan.
1: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putri ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: kembali masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Oke.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke.
1: Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro
0: vintage
1: gitu.
0: Berarti, berarti beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band electro pop juga namanya Blue House.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Oke.
1: Ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke, oke, oke, oke.
2: Empat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya, betul. Ngeband juga. Ada empat lagu di EP-nya.
0: Oke, okay. Wow, menarik sih. Ini berarti lagi emang
1: progres
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau
0: bakal
2: paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: oke, okay, apa itu?
2: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman,
0: keluarga
2: untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
2: Di rumah audionya bagus
1: dan ada sesi diskusinya.
2: Ada sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
1: suami istri.
2: Istri
1: udah
2: berbeda. Ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
0: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: YouTube.
0: Di YouTube gitu ya.
2: Sesi
1: diskusi. Lagi progres editing.
0: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar-benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya setelah orang.
0: Oke.
2: Okay. Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar. Benar-benar.
2: Masih hidup. Cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya dan justru.
0: Betul.
2: Itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya.
1: Orang
0: sih.
1: Yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya,
1: ya.
2: Karena gimana ya?
0: Benar-benar sih.
2: Bisa. Ah, gitulah saya gak bisa
0: menggambarkan kata-kata, bro. Iya, benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung masih dialog, jadi belum nangis. Oke, oke, oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Rati bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Rati Putria, YouTube Rati Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Rati Putria.
0: Rati Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
1: Yes. Betul.
0: Alright, oke, terakhir deh.
2: Bakal ada film fullnya juga ya ketika ada PH-PH.
0: Aduh, boleh lah, boleh. Siapa tahu ya, siapa tahu. Betul.
1: Kayaknya upcoming EP-nya
0: boleh gak? Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.
1: Coba ya.
0: Coba.
1: Kedengeran gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini moodnya.
0: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih. Cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke. Gitu. Ya begitulah.
2: Itu ya produser PH di luar sana.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Oke, teman-teman Pro 2, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya. Dan akan ada karya-karya selanjutnya, jadi pantengin sosmednya. Dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Kalian tidak sendiri.
0: Betul.
2: Tenang saja, semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lo lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lo bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lo gitu kan, yang akhirnya lo bisa step up lagi gitu ya, menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
2: mengundang
1: kita juga, yes, buat jadi siaran di
2: Pro 2 FM. Dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro 2 FM. Jangan lupa selalu dengerin Pro 2 FM dimanapun kalian berada.
0: Betul sekali. Terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di 1 jam terakhir bareng sama Rati Putria, ngomongin soal single terbarunya, Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putria di semua DSP, bisa dicek sosial medianya, juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putria. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: malam Produce, selamat malam. Hai, apa kabar? Ketemu lagi di spesial Jaga Malam. Dan ini adalah program yang spesial banget ya, karena di mental health ya malam hari ini. Yang pasti kalau misalnya kamu merasa bahwa oh kayaknya I need someone to talk ya kan, dan kamu punya cerita yang memang pengen kamu sharing, boleh banget. Kita siap menjadi telinga-telinga kamu. Tapi selain menjadi telinga, malam hari ini kita juga akan banyak belajar, banyak mendengarkan juga, supaya kemudian kita paham sebenarnya ketika menghadapi yang namanya anxiety itu apa sih yang harus kita lakukan dan kepada siapa. Kemudian kalau memang oh kita kayaknya udah butuh support system yang memang expert di bidangnya, harus kepada siapa. Karena kadang-kadang tuh yang namanya anxiety itu tidak bisa kita selesaikan sendiri, kita butuh guidance yang tepat dan juga benar agar masalah anxiety kamu tuh bisa ditangani dengan baik. Teman Produa, malam hari ini saya sudah hadirkan, ini adalah expert di bidangnya yang sangat luar biasa sekali, Teman Produa. Ada Mas, aku katanya gak boleh panggil Bapak ya, karena kayaknya malam hari ini kan pada muda-muda semua. Nah, by the way, Mas Wildan ini juga masih muda guys gitu. Tapi karena sudah menjabat tuh biasanya emang tensionnya beda ya Mas ya. Selamat malam, ada Mas Wildan Zarif. Ini adalah Master Counseling ya, kemudian Psychotherapy, Cyber ya?
1: Yes.
0: Mas gimana bacanya
1: Master
0: nih?
1: Master of Counseling and Psychotherapy.
0: Oh, yes. Master of Counseling and Psychotherapy. Oke, okay. Emang ya, kalau ngomongnya udah biasa tuh lemes banget ya. Oke, okay, baiklah. Beliau ini merupakan Kepala Bidang Akademi dan juga Pengembangan Relawan dari Indonesia Sehat Jiwa. Beberapa waktu yang lalu, beberapa week sebelum ini, memang saya sempat ketemu juga sama Mas Poko. Mas Koko ya?
1: Ya, Mas Poko.
0: Mas Poko ya. Yeah. Kemudian sekarang ada Mas Wildan. Kalau Mas Poko juga kepala bagian, kalau nggak salah ya Mas Wildan ya?
1: Advisor.
0: Advisornya. Yeah, nah, yeah. Berarti malam hari ini kita juga ngomong sama expertnya. Nah, Mas Wildan mungkin di awal bisa juga mengenalkan dulu ke teman-teman Produa, mungkin di highlight aja Indonesia Sehat Jiwa. Karena ini di Jembatan Suhat kan, Indonesia Sehat Jiwa, Indonesia Sehat Jiwa. Ada nomor teleponnya, hotline service loh Mas ya. Seperti apa Mas Wildan?
1: Makasih Kak Iren, udah ngundang kita juga. Makasih RRI Produa. Jadi Indonesia Sehat Jiwa itu adalah komunitas sebenarnya. Okay. Kita berangkat dari komunitas yang dibawahi oleh yayasan namanya Mahargiono Schusenberg.
0: Okay.
1: Nah, sebenarnya Mahargiono ini yayasannya bergeraknya di bidang pendidikan awalnya.
0: Okay.
1: Nah, namun setelah dilihat di tahun 2019 sejak COVID itu, ternyata kok banyak yang lompat dari jembatan. Itu kan kita berpikir bahwa masalah bunuh diri, apalagi di sebuah kota pendidikan, itu nggak mungkin munculnya ujuk-ujuk kalau kata orang Malang. Pasti ada masalah sistemik di situ.
0: Betul.
1: Yang hubungannya bisa dengan pendidikan, pemerintahan, ataupun politik.
0: Baik.
1: Disitulah kita mulai masuk dari ranah pendidikannya terlebih dahulu.
0: Okay.
1: Jadi dulu itu kita gandengnya orang-orang yaitu konselor BK.
0: Oh, awalnya. Baik.
1: Betul. Nah, tujuannya adalah untuk prevensi bunuh diri untuk para siswa-siswa maupun mahasiswa, yang harapannya adalah mereka di stop berpikir untuk bunuh diri sebelum sampai jembatan, yaitu di sekolah dulu.
0: Oh, oke, okay. Pencegahannya,
1: pencegahannya
0: begitu ya Mas.
1: Awalnya seperti itu.
0: Oke, okay, itu awal banget ceritanya begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Itu sudah.
0: Tapi kalau misalnya kita semakin kesini kan memang masalah-masalah itu makin sering terjadi.
1: Yep.
0: Ini Mas Wildan ya, ini menurut Mas Wildan fenomena apa sebenarnya Mas Wildan?
1: Yeah.
0: Karena kadang kalau kita dengerin beritanya itu miris ya.
1: Hmm.
0: Mereka masih muda,
1: betul,
0: jalan masih panjang,
1: betul,
0: masa depannya udah, dan rata-rata mohon maaf mahasiswa.
1: Betul sekali.
0: Yang mana memang aduh masa depan tuh masih panjang di depan, tapi kenapa dengan mudah sekali? Apakah kalau misalnya kita ini menarik, apakah ini kemudian terkait resiliensi ketahanan orang yang generasi hari ini yang juga menjadi tantangan akhirnya berbeda nih? Kena dikit kena mental gitu. Atau seperti apa sih Mas Wildan sebenarnya?
1: Ya sebenarnya itu gak bisa unidimensional ya ketika kita bilang seperti itu. Karena memang masalah challenge kesehatan mental, terutama kalau kita ngomongin tentang bunuh diri, itu masalah yang sifatnya kompleks dan juga berstrata. Okay. Jadi bisa jadi masalah itu munculnya bukan dari sekolahnya sendiri. Ketika anak-anak berpikiran sampai ke jembatan itu, biasanya kalau di Indonesia Sehat Jiwa itu kita kan punya statistik ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Selama 2 tahun kebelakang ini, di statistik kita itu mengatakan kebanyakan masalah yang ujung-ujungnya membawa teman-teman itu sampai berpikir ke arah sana, awalnya adalah masalah relasi.
0: Okay.
1: Relasi ini ya bisa relasi dengan orang tua atau relasi dengan pasangan, tapi awal mulanya di situ. Dan kebanyakan adalah sampai mereka berpikir untuk ke arah bunuh diri sendiri.
0: Yeah, yeah.
1: Itu ya dikarenakan mereka kurang ini istilahnya, kurang memahami caranya mencari solusi keluar dari sana. Selain itu juga gak bisa dipungkiri Mbak, semakin kesini, apalagi di Indonesia ya, mungkin kita ngomongnya kita adalah orang timur,
0: yes,
1: yang betul. Sifatnya kita suka komunitas,
0: betul.
1: Kita suka ada orang lain di sekitarnya,
0: yes.
1: Tapi semakin kesini kita mengikuti budaya western. Saya di Australia kan ya,
0: setuju.
1: Di Australia orang-orangnya lebih individualis,
0: okay.
1: Yang artinya kalau aku punya masalah,
0: mm-mm.
1: masalahku sendiri, ya udah aku gak perlu ceritain itu ke orang lain. Ataupun sebaliknya, kalau ada orang punya urusannya dia, ya itu urusan dia.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di Indonesia dulu kan gak gitu ya di kampung.
0: Gitu.
1: Saya kan arek, aku arek kabupaten.
0: Oh, ada. Baiklah.
1: Ada
0: ya. Iya. Jadi kayak reket banget ya sebenarnya ya gitu ya.
1: Kalau dulu kan misalnya ada masalah di tetangga ya udah kita hampirin, kita tanyain opo-o, be ayo mancing bareng.
0: Benar. Gitu kan, ya. Putus diwangi opo gitu ya Mas ya.
1: Sekarang sudah enggak ada apalagi terutama buat teman-teman mahasiswa yang pendatang. Mereka supportnya udah dikit, mereka harus adaptasi, belum lagi nanti ada masalah relasi akhirnya mereka enggak tercut off dari support system yang ada.
0: Okay. Betul. Saya setuju. Dan akhirnya kita jadi kayak punya satu perspektif baru bahwa ketika kita bicara soal anxiety, ini berarti memang tadi ya seratanya tuh ada loh Mbak. Jadi kita nggak bisa langsung judge bahwa oh ini karena ini gitu, nggak bisa. Jadi memang harus kayak nantinya di ini ya dibuka dulu ya, gitu ya.
1: Pecah.
0: Benar-benar. Apa sih yang kemudian menjadi penyebab anxiety dan lain sebagainya? Tapi menarik. Berarti memang kalau tadi Mas Wildan juga bilang bahwa sebenarnya ini masalah relasi. Berarti Mas, relasi yang rusak itu kan biasanya mulai dari keluarga. Dari keluarga mungkin si anak ini jadi gak tahu, mungkin orang tuanya udah mulai tidak hadir karena ada relasi yang rusak mungkin antara orang tua.
1: Betul.
0: Akhirnya ketika turun nanti ke anak, dia gak tahu harus ngomong sama siapa.
1: Betul.
0: Akhirnya dia cari di luar tapi dia gak menemukan gitu. Atau mungkin malah salah jalan gitu.
1: Betul.
0: Ya. Nah ini kan menarik, berarti memang orang tua lagi-lagi hari ini juga istilahnya sangat berperan begitu ya Mas ya.
1: Iya, orang
0: sangat
1: tua itu
0: amat.
1: Perannya dalam kesehatan mental anak itu memang sangat besar. Tapi gak bisa dipungkiri juga masyarakat itu perannya lebih besar lagi.
0: Okay.
1: Contoh seperti ini Mbak, kalau misalnya dulu ya, kalau kita mencontoh indigenous psychology-nya orang Jawa, orang-orang dulu misalnya di Jawa, saya orang Jawa jadi taunya cuma budaya Jawa.
0: Betul, sama.
1: Misalnya kita butuh bantuan, misalnya kita gak akur sama orang tua, biasanya tetangga sebelah yang rangkul, opo oleh, kamu kenapa ambil orang tuamu, kok aku kerungon-kerungon cari ini kok mari gelut, ya kan kamu habis bertengkar. Jadi ada support system di kanan kiri di situ.
0: Okay, okay.
1: Sedangkan yang pendatang, apalagi orang yang sudah tidak memegang budaya lama, dan sekarang kan sudah komunitas kita itu sudah nggak homogen seperti dulu.
0: Sudah urban ya.
1: Sudah urban. Jadi terpisah-pisah.
0: Okay.
1: Itu yang satu. Jadi sudah di remove dari culture mereka. Misalnya mereka dari Jakarta kah, atau dari Bandung remove masuk ke Jawa harus adaptasi.
0: Betul.
1: Mereka nggak punya support system yang mereka biasakan untuk di dalam itu.
0: Wow.
1: Selain itu juga gak bisa dipungkiri juga culture-nya orang Western itu memang sedikit lebih cynical. Cynical itu artinya gimana ya, kayak misalnya ya ini kalau masalah lo ya masalah lo, masalah gue ngapain.
0: Jadi
1: gitu,
0: ada kayak bonding yang memang boundaries yang kayak ya udah jangan masuk ke sini, jangan intervention gitu ya, kayak gitu ya Mas ya. Wow, ini menarik. Berarti kalau kita bicara soal kecemasan, ketika orang punya rasa cemas, Mas Wildan, apakah kemudian ini normal? Karena kan saya pikir ya itu manusia pasti punya rasa cemas. Tapi cemas dengan batas yang seperti apa nih gitu.
1: Betul, iya. Cemas itu dimanapun, siapapun normal. Kalau boleh jujur ya Mbak Iren ya, saya kan tadi duduk di ruang tunggu.
0: Betul.
1: Ini sendredek aku.
0: Aduh, padahal ini sudah biasa loh ya Mas Wildan ya. Tapi kayak lagi mau ujian skripsi.
1: Betul.
0: Mas.
1: Cemas ya
0: benar,
1: kan.
0: Benar.
1: Tapi kecemasan itu sebenarnya normal.
0: Baik.
1: Itu kan respon, istilahnya kalau di psikologi itu respon yang normal karena kita mengantisipasi sebuah bahaya dalam tanda kutip.
0: Baik.
1: Tapi kan bahaya itu belum tentu benar-benar bahaya.
0: Yes.
1: Contohnya kayak misalnya saya cemas, kalau saya analisa lagi pikiran saya mikir kayak nanti kalau aku ngomongi salah belibet ya opo ya.
0: Oh, iya,
1: gitu
0: baik,
1: kan ya.
0: Iya,
1: atau mungkin
0: banget ya.
1: Atau misalnya ternyata misalnya Mbak Iren kayak iso boso Jawa terus aku.
0: Oh, iya.
1: Nah, itu kan
0: tiba-tiba ketemu aku bisanya aku bahasa Jerman.
1: Enggak
0: ngeri-ngeri sedap apa sih?
1: Dan iyalah gitu.
0: Iya, benar. Baik, baik. Berarti memang sebenarnya kita harus analyze begitu ya.
1: Betul.
0: Ketika ada anxiety, kamu harus analyze nih guys, kira-kira apa sih yang menyebabkan kamu cemas dan kemudian mungkin handling ya.
1: Handling.
0: Karena kecemasan itu jangan dihilangkan, tapi kita bagaimana how to treat, how to handling gitu.
1: Betul,
0: ya Mas Wildan. Ini menarik banget tahun Pro 2. Jadi buat kamu yang mau tanya-tanya juga boleh banget 325 kali boleh atau di WhatsApp Pro 2 di 081-555-600-879. Karena kalau kita bicara soal tema kita malam hari ini yang mana memang aku pikir ini terjadi pada semua generasi, milenial juga ngerasain, Gen Z juga merasakan, bahkan generasi sebelum kita pun juga sebenarnya punya problematik yang sebenarnya agak kecenderungannya sama begitu ya, ya Mas serupa. Ya. Cuman memang kadang-kadang kita bicara resiliensi ketahanan ya. Yang berbeda. Ini menarik. Mas Wildan, kalau kemudian dikatakan berarti faktor-faktor yang meningkatkan resiko kecemasan. Karena tadi ya. Ada dibahas ada lingkungan, masyarakat, dari keluarga, pekerjaan, medsos hari ini Mas yang luar biasa, trauma itu seperti apa Mas?
1: Sebenarnya kalau ngomongin kecemasan itu salah satu, kalau di psikologi sendiri itu salah satu spektrum yang paling lebar bisa dibilang. Karena ya nggak bisa dipungkiri kita harus ngelihat dari aspek yang kalau di teorinya itu namanya biopsikososio-spiritual.
0: Wow.
1: Itu holistik ya kan ya. Artinya kecemasan itu munculnya nggak cuma dalam pikiran psikologis aja. Bisa jadi dalam bio misalnya. Bio itu adalah biologi seseorang. Kalau orang tersebut punya kecenderungan produksi kortisol yang berlebih contohnya ya. Atau mungkin adrenal ya. Adrenal itu kan sama orang nervous itu kan banyak biasanya. Entah itu bawaan dari genetik atau mungkin dari trauma masa kecil yang belum di diopeni ya kan akhirnya itu menjadi sebuah pattern sampai sekarang. Bio, psiko, sosio ya kan, sosionya gara-gara pengen diterima teman atau diterima lingkungan mereka mencoba untuk menjadi orang lain, itu kan juga menjadi source kecemasan.
0: Ini yang sering terjadi gitu ya di kalangan anak muda sekarang gitu ya.
1: FOMO.
0: Mereka akhirnya FOMO, kemudian akhirnya tidak menampilkan sisi asli.
1: Betul.
0: Akhirnya jadi fake agar kemudian punya teman. Karena takut tidak punya teman gitu ya. Ini sebenarnya termasuk enggak sih Mas, apakah itu kemudian termasuk dalam penyimpangan sosial kalau kita bicara soal hari ini anak muda kayaknya aku harus jadi orang lain gitu. Jadi dia nggak bisa jujur sama dirinya sendiri.
1: Mungkin kalau dibilang penyimpangan sosial untuk konteks Indonesia itu harus di approach dengan sensitif karena nggak bisa dipungkiri di budaya Eastern itu maksudnya orang timur
0: kita ya.
1: Untuk kita bisa diterima dalam keadaan sosial kita itu harus seragam.
0: Beradaptasi.
1: Begitu. Sedangkan kalau di Western misalnya kita ngelihat di Australia, Amerika, orang-orang mau tampil kayak gimana
0: bodo amat.
1: Bodo amat.
0: Betul.
1: So it's a different context.
0: Saya setuju berarti memang karena budaya itu akhirnya juga mempengaruhi pola pikir ya Mas.
1: Betul,
0: ya. Pola pikir, mindset dan akhirnya terbawa juga di perilaku sosial kita. Berarti memang balik lagi ya itu gak salah, tapi mungkin ketika kita berusaha adjust dengan kondisi, dengan situasi, mungkin jangan sampai kita jadi orang lain, akhirnya capek Mas, itu kan kayak cukup menguras energi juga gitu
1: jangan
0: ya.
1: Jangan sampai kita melakukan hal yang against our value.
0: Melawan nilai kita sendiri, gitu ya, luar biasa. Berarti kalau kecemasan dari sisi fisik, dari sisi pikiran, emosi dan perilaku, kalau di-describe itu seperti apa Mas?
1: Kalau dari sisi perilaku, mungkin orang-orang sering lihatnya kalau di YouTube atau mungkin di sosial media itu hal-hal yang kelihatan karena behavioral ya kan ya. Kelihatan itu misalnya kayak aku tadi misalnya nervous, tangan dingin, terus kalau nuwun sewu di bahasa Jawa itu kebelet,
0: kebelet ini ya, toilet.
1: Terus habis itu keringat dingin.
0: Iya
1: kan?
0: Betul.
1: Hal-hal yang normal ya,
0: betul,
1: tapi orang-orang itu karena responnya berbeda dan pola behaviornya berbeda, ada juga yang nggak kelihatan cemasnya. Jadi istilahnya kalau kita bilang itu ada namanya sitting duck syndrome gitu kan ya. Jadi mereka kelihatannya di luar kayak fine, gencana, gencana, tapi di dalam hati seperti itu. Itu ada yang seperti itu. Ada juga yang sampai disasosiasi, yang istilahnya kayak ngelamun, ngelihat ke kejauhan gitu. Jadi beda-beda.
0: Jadi memang balik lagi ya itu dari pola parenting juga ya Mas.
1: Betul sekali.
0: Jadi ini anak bagaimana modelnya ya, balik lagi dari ada patternnya tadi yang terbentuk. Nah kalau kasus kecemasan Mas, ini makin banyak terjadi, makin marak juga, dan terutamanya di generasi kita hari ini, faktornya apa?
1: Iya, kecemasan itu kalau dari WHO itu salah satu istilahnya psikopatologi yang paling banyak at the same time, setelah itu diikuti oleh depresi. Dan faktor-faktor yang sering dimunculkan ketika kita ngelihat banyak jurnal adalah karena ketidakpastian hidup. Semakin kesini, apalagi kondisi politik mungkin dan juga kondisi ekonomi dunia yang kurang stabil. Jadi orang-orang banyak yang ikut dengan arus ketidakstabilan itu. Jadi memang gak bisa dipungkiri yang namanya anxiety itu kan memang berangkatnya dari karena takut ketidakpastian. Semakin banyak ketidakpastian di dunia ini, semakin banyak juga orang-orang yang akan nanti mengalami anxiety.
0: Berarti memang kayak kasus mungkin orang dengan depresi, dengan kecemasan itu akan makin bertambah ya.
1: Iya, prediksinya seperti
0: prediksinya itu. Seperti yeah. itu gitu kan. Dan memang lagi-lagi tahun pro 2 ini, kalau memang kamu merasa bahwa aduh kayaknya aku kok gampang cemas apa segala macam, memang ya harus kamu bisa mungkin konseling tadi ya, masih lebih tepatnya, karena kadang kan orang ketika dia cemas, ketika dia merasa ada gangguan, tapi dia nggak bisa nyelesain diri sendiri, dan orang sekarang tuh kan kayak agak malu mungkin ke psikolog, ke psikiater, karena bagi mereka aku nggak apa-apa kok gitu, padahal kenapa-napa sebenarnya gitu ya. Nah ini penting juga mas, bagaimana kemudian dari Indonesia Sehat Jiwa ini kan masif banget ya pergerakannya kalau kita lihat ya, untuk kemudian bagaimana sih anak-anak muda bisa kalau need help hubungin kita gitu kan, dengan bahasa sekarang yang memang akhirnya membuat orang tuh jadi tidak parno datang ke psikolog, tidak parno datang ke psikiater gitu. Bagaimana sih mas membuat packaging yang membuat orang tuh malah nyaman?
1: Oke, itu
0: kan menarik nih ya.
1: Betul, sebenarnya sih kita ya juga hit and miss dulunya, jadi trial and error ya kan. Dulu itu tim kita belum anak-anak muda awalnya. Jadi tim kita itu kan kayak yang saya bilang tadi, orang BK, terus orang hukum gitu kan ya. Tapi setelah kesini kita ngelihat kok animonya banyak ternyata anak-anak muda yang lebih concern terhadap mental health, dan mereka juga lebih vokal. Jadi kalau mereka
0: speak up
1: banget gitu kan ya. Jadi sejak tahun 2002 kemarin itu 2025 kita banyak ngerekrut volunteer-volunteer Gen Z. Selain itu kita juga menguatkan yang namanya program peer support. Nah peer support ini mungkin kita sering dengar di Instagram, banyak biru yang mau buka peer support, tapi peer support yang kita maksud adalah peer support yang di training khusus untuk memberikan support terhadap orang-orang yang mungkin mereka punya challenge di dalam kesehatan mental, entah itu challenge awal atau challenge yang sudah butuh rehabilitasi. Jadi kita membantu klien kalau bisa dari awal mereka takut ketemu psikolog atau psikiater atau pekerja sosial, kita kenalkan sampai mereka bisa mencari treatmentnya untuk mereka sendiri. Terus habis itu ketika mereka nanti sudah selesai treatment dan mereka membutuhkan support system yang ada, komunitas kita ada. Karena di dalam komunitas kita itu selain peer support juga ada orang-orang yang sudah pernah menjadi pasien yang ujung-ujungnya nanti membantu teman-teman yang akan menjadi pasien.
0: Wow, jadi istilahnya ini ya, empowering ya.
1: Betul.
0: Dari yang dulu mungkin dia sebagai pasien sembuh perlahan, akhirnya dia juga jadi kayak listeners buat mereka. Mereka memang lagi struggling dengan kehidupan yang kayak netizen kan suka bilangnya in this economy, in this situation gitu. Apakah itu sebenarnya pola-pola kecemasan yang di ini ya, yang disampaikan melalui tulisan gitu ya mas? Ini menarik loh. Tapi akhirnya kalau sekarang kan kalau kita lihat banyak sekali teman-teman komunitas volunteer yang peduli. Kalau tadi mas Will dan juga mengatakan bahwa ternyata Gen Z ini speak up sekali, mereka sadar, mindfulness banget terhadap kesehatan mental hari ini, kan ini luar biasa banget gitu ya. Nah gimana mas, kemudian kalau Gen Z ini kan sebenarnya kasusnya banyak terjadi kepada Gen Z. Tapi kalau kita bicara bukan membandingkan ya, nanti aku jadi dihujat, tapi milenial dengan Gen Z, ada nggak sih mungkin perbandingan yang memang kalau kan biasanya ada ini ya mas, mapping apa segala macam analisis gitu, memang memang berbeda ya mas ya?
1: Mungkin berbedanya dengan pola help seeking behaviornya. Help seeking behavior itu ketika bagaimana orang itu mencari bantuan. Kalau di millennial generation, kita juga punya beberapa orang yang sudah datang untuk minta support kita di Indonesia Sehat Jiwa, dan nggak sedikit juga yang mereka dari milenial, bahkan ada yang gen boomer juga yang datang jauh-jauh dari kabupaten. Dan help seeking orang-orang yang di generasi sebelum Gen Z itu rata-rata sedikit secretive. Secretive itu maksudnya untuk mereka cari bantuan itu mereka butuh channel yang sedikit rahasia. Jadi mereka nggak mau ketahuan kalau mereka misalnya
0: itu Gen Z.
1: Itu untuk milenial dan boomer. Justru yang Gen Z yang secara sadar, kebanyakan dari mereka secara sadar langsung datang ke kita minta bantuan, langsung speak up, which is good karena kita nggak harus cari channel yang secretive. But at the same time at the same time kan yang namanya semua di dunia itu selalu ada dua bilah ya kan, kayak pisau gitu. So mereka seeking help-nya sangat bagus, tapi at the same time terkadang hal-hal yang kadang nggak ada relationnya dengan let's say psikologi ataupun kesehatan mental mereka curhatkan ke kita juga. So it's okay, jadi itu juga jadi sarana untuk mempromosikan kita itu.
0: Betul tapi Indonesia Sehat Jiwa ini emang kencang banget loh. Maksudnya kayak kita tuh kayak tiap hari berangkat kerja lewat jembatan Suhat. Ya apa sih Indonesia Sehat Jiwa? Tapi benar-benar cuma tulis Indonesia Sehat Jiwa udah, terus ada nomor kayak hotline service gitu kan. Ini kan sebenarnya nggak ada tulisan apa-apa, tapi kita udah langsung kayak oh ini ternyata untuk kayak orang-orang yang memang butuh, ya tadi ya, need help untuk mungkin mental health apa segala macam gitu. Kayak cuman gak ada promosi yang lebay-lebay, cuman Indonesia sehat, jiwa. Wow, berarti memang sebenarnya makin kesini orang tuh makin sadar ya mas terhadap kesehatan mental, awarenessnya makin tinggi. Ya,
1: betul sekali.
0: Apakah karena juga mungkin selain Indonesia sehat jiwa, banyak juga nih komunitas-komunitas yang peduli soal ini mas?
1: Ya sebenarnya banyak komunitas yang kayak kita ya.
0: Di Malang ya mas?
1: Kalau di Malang sendiri, saya sudah ngelihat ada beberapa yang memang concernnya di mental health. Cuman kalau yang memang fokusnya di pencegahan bunuh diri, salah satu yang paling besar adalah Indonesia Sehat Jiwa. Indonesia Sehat Jiwa, karena memang itu adalah goal kita dari awal. Awalnya kita memang pengen mencegah bunuh diri di jembatan aja waktunya. Tapi kok setelah kita assessment dan dapat beberapa klien, kita juga dokumentasikan buat statistik riset kita sendiri internal, ternyata nggak bisa dipungkiri yang namanya peristiwa bunuh diri itu ujung-ujungnya lagi banyak cabangnya. Entah itu dari pendidikan, orang tua. Akhirnya kita nggak bisa relying cuma ke konselor aja, ataupun psikolog, ataupun psikiater. Disitulah kita makanya deploy yang namanya peer support. Kita juga bekerja sama dengan kepolisian ataupun PMI kalau memang ada emergency service yang dipanggil gitu.
0: Mas nggak ada ini ya, nggak ada cita-cita untuk Indonesia Sehat Jiwa itu membangun klinik dari kejembatan gitu mas? Biar kayak cepat handling gitu ya. Kalau misalnya something happen tuh udah langsung kayak nungguin dulu gitu, lari aja gitu ya. Tapi kan karena kalau kita lihat ini jadi spot jembatan suatu, jadi kayak angker gimana ya mas ya. Jadi kayak aduh, saya kan suka kalau malam lewat situ ya mas ya, jadi ngeri-ngeri sedep gitu. Tapi semoga ya teman-teman ini akhirnya kemudian yang pernah punya pikiran kayak gitu, akhirnya mereka sadar. Memang hidup ini kadang-kadang tuh kita ada di fase-fase yang memang jatuh banget, terpuruk banget. Tapi balik lagi, kita memang kalau memang nggak mampu sendiri, please rek Malang, tolong yo, tolong kamu telepon aja Indonesia Sehat Jiwa. Jadi kayak misalnya mereka telepon langsung kayak dilayanin gitu ya mas ya?
1: Kita ngelaluin WhatsApp untuk chat terlebih dahulu. Tapi kalau memang emergency dan mereka butuh telepon, kita akan alokasikan seseorang untuk membantu mereka langsung.
0: Itu di jamnya ada gak sih mas layanan-layanan khusus? Kayak mungkin nih dia bunuh dirinya, mohon maaf amit sewu ya, di jam-jam yang kadang kita kan gak bisa janjian nih mas
1: betul.
0: Itu gimana terus kalau misalnya tiba-tiba jam 2 pagi nih mas?
1: Kalau jam 2 pagi dan misalnya mereka memang membutuhkan emergency, kita akan calling teman-teman kita di emergency service. Salah satunya PMI itu, jadi kadang mereka bisa jemput langsung.
0: Oh jadi ada timnya ya mas? Betul, Indonesia Sehat Jiwa ini emang kayak udah terorganize gitu ya?
1: Iya, gak bisa sendiri.
0: Iya, dari kepolisian ada, PMI ada gitu ya, teman-teman yang memang bisa turun untuk ya minimal membujuk dulu gitu ya mas ya. Baik-baik. Nah berarti memang balik lagi soal tema kita, anxiety. Ketika kemudian kita bicara soal kita mulai merasa cemas, apa sih sebenarnya mas yang harus dilakukan? Tapi orang tuh suka gak sadar bahwa sebenarnya ini ada hal sederhana yang bisa kamu lakukan minimal untuk meminimalisir rasa kecemasan itu.
1: Kalau aku sih ini advice dan juga mungkin based on research juga ya. Kalau misalnya pertama yang kucek sih biologisnya dulu. Entah itu apakah dia orang tuanya dulu juga pencemas. Coba silakan cek ke psikiater kalau udah cukup gitu kan. Cukup berani untuk ke psikiater kalau cemasnya memang mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Tapi kalau cemasnya normal, misalnya normal itu dia masih bisa handle, coba dicek satu pola tidur. Terus habis itu selain pola tidur, pola minum kafein atau penggunaan nikotin misalnya merokok atau ngopi gitu kan ya. Kalau orang biasanya ngopi terus habis itu biasanya ngerokok, tiba-tiba mereka berhenti secara langsung, ceder gitu kan ya, kan ada rasa redeknya juga, istilahnya kayak pingin gatel gitu.
0: Bener.
1: Nah, karena saya ngerokok juga dulu jadi
0: jadi tahu
1: gitu.
0: Mantan smoker gitu
1: jadi tahu gitu. Nah, terus habis itu setelah dicek biologisnya, mungkin tidurnya udah cukup, terus habis itu kafeinnya juga nggak terlalu berlebihan, terus olahraganya juga udah bagus, maybe next step adalah untuk ke psikologisnya. Psikologisnya dicek di pikiran itu ada gak sih hal-hal yang sedang dipikirin, atau mungkin dulu pernah dipikirin terus dibuang, terus habis itu tiba-tiba muncul lagi. Nah kalau memang ada, ya diprosesnya dengan apa ya. Kalau memang itu masalahnya bisa diselesaikan dengan omongan ke orang lain, ya diselesaikan. Kalau gak bisa, ya cari profesional untuk membantu. Kalau sosialnya, gak bisa dipungkiri, kita harus ya bersosialisasi dengan lingkungan ya.
0: Tadi Mas Wildan bilang bahwa ternyata kita tuh harus check and recheck juga kalau bicara soal kesehatan mental tuh memang DNA itu bisa juga ini gak sih jadi faktor pencetus gak sih Mas Wildan?
1: Genetik itu mungkin adalah salah satu faktor yang sering diriset di psikologi ataupun psikiatri. apalagi terkait dengan permasalahan mental. Nah, salah satunya anxiety itu kan memang sangat terkoneksi terhadap hormon.
0: Betul.
1: Terutama adrenal.
0: Oke.
1: Ya, dan juga kortisol. Nah, kalau misalnya orang tua sebelum melahirkan ataupun orang tua sebelum memiliki anak tersebut, ibunya misalnya sering cemas, terus habis itu juga sering stres dan gak bisa manage stresnya juga. Ada kemungkinan karakter-karakter yang seperti itu bisa di pass down secara nggak sengaja gitu kan ya. Jadi alangkah baiknya untuk dilihat secara holistik, nggak cuma dari psikologisnya doang. Makanya kalau kita di Indonesia Sehat Jiwa itu kan kita ngomongnya bio, psiko, sosio, spiritual. Jadi kalau
0: nyambung
1: memang
0: ya semua
1: nyambung
0: ya.
1: Semua. Jadi habis ke psikiater misalnya, oh kok dapat diagnosis ini, butuh ke psikolog, ya kita bantu referral ke psikolog. Kalau nantinya butuh misalnya ke peksos, pekerja sosial, untuk dibantu kehidupan sosialnya, entah itu karena mereka punya kesulitan untuk connect ke orang-orang di sosialnya, ya dibantu. Kalau memang mereka butuh konseling spiritual, ya kita carikan orang yang memang expertise-nya di bidang spiritual tersebut.
0: Okay,
1: jadi kolaborasi antar lini.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Karena memang gak bisa jalan sendiri ya.
1: Betul sekali.
0: Mengatasi mental health ini memang semuanya harus kayak kerja bareng gitu ya.
1: Betul
0: maksudnya.
1: Sekali. Ya.
0: Karena itu korelasinya ada teman pro dua. Makanya kenapa ketika sekarang kalau kita lihat kan, selain ada teman-teman volunteer di pekerja sosial Indonesia Sehat Jiwa, bahkan konselor-konselor dari spiritual pun itu juga ada. Kayak yang dia untuk secara mungkin kayak misalnya masalah rumah tangga.
1: Betul,
0: gitu ya. Itu kan kadang-kadang memang psikologinya bisa kita atasi, tapi juga mungkin spiritualnya harus lebih dekat. Akhirnya apa yang perlu di treatment.
1: Betul.
0: Seperti itu ya. Ini menarik teman pro 2. Berarti Mas, kalau kita bicara soal pentingnya kita mengenali pemicu kecemasan, ini memang begitu penting agar kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan masalah kita.
1: Betul.
0: Karena masalah orang kan beda-beda, sepatunya beda-beda.
1: Betul,
0: gitu Mas.
1: Iya.
0: Bisa di-describe gak secara sederhana gitu?
1: Pertanyaannya apa, Mbak? Lupa.
0: Oke. Mungkin aku lebih kepada gini. Karena sekarang kan media sosial nih, Mas. Media sosial tuh orang kadang comparing diri.
1: Comparing, iya.
0: Kemudian dengan pencapaian orang, dia ada iri hati. Akhirnya jadi muncul merasa tidak berharga dan lain sebagainya. Kok aku masih di sini-sini aja? Ini kan luar biasa nih dampak media sosial.
1: Betul sekali. I think it's important for us. Oh, kok pakai bahasa Inggris? Itu penting untuk kita sebenarnya melalui fase pencarian diri. Itu yang mungkin kebanyakan anak muda di zaman sekarang, orang-orang mengiranya mereka punya opportunity yang besar.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya mereka juga memiliki resiko yang tinggi untuk gak menemukan dirinya sendiri karena comparison itu. Jadi kita udah lihat banyak anak muda yang sampai sekarang mereka pengen mengidolakan orang-orang yang misalnya trader.
0: Betul.
1: Yang punya uangnya banyak. Dan mereka ngelihat semua hal dari hal yang sifatnya materialistik. Karena ya gak bisa dipungkiri, dunia ini juga mendorong kita ke arah sana.
0: Betul.
1: Kalau gak kaya, kalau lu gak ganteng, gak kaya, ya gak bisa hidup,
0: gak
1: diterima.
0: Benar,
1: di sosial.
0: Betul.
1: Akhirnya mereka mengejar istilahnya the false messiah image, yang artinya mereka ya harus mengajar itu adalah hal yang paling benar di dunia. Itulah tujuan hidupku. Padahal mencari diri itu bukan hanya mencari uang.
0: Ya, betul.
1: Mencari diri itu artinya adalah di mana aku bisa berkembang, di mana aku bisa nyaman berkembang secara otentik.
0: Betul.
1: Disitulah aku bisa berkembang secara flourishing, yang artinya mereka bisa berkembang tanpa ada rasa tension yang munculnya karena mereka berkonflik dengan dirinya sendiri. Kalau mereka berpura-pura, misalnya aku menjadi trader, pengen kaya, tapi dirinya di dalam hati mereka gak suka menjadi trader karena economy is not my style misalnya.
0: Betul.
1: Gitu. Itu akan menjadi sebuah bumerang untuk mereka sendiri. Gitu kan. So, banyak anak-anak di zaman sekarang yang istilahnya mengikuti tren. Ya kayak dibilang orang-orang gampangnya itu ikut FOMO gitu kan ya. But at the same time, sebenarnya opportunity untuk mereka bisa berkembang, untuk cari apa istilahnya, lini-lini untuk mengembangkan skillnya mereka itu semakin banyak sekarang.
0: Ya.
1: Ada AI,
0: ya,
1: terus juga
0: betul.
1: Ada komunitas-komunitas. Mereka bisa searching and browsing dari sana gitu kan ya. Cuman arahan untuk ke arah sana secara sistemik, ya, sistemnya itu entah dari sisi politik maupun sisi pendidikan, sayangnya masih belum banyak terekspos.
0: Oke, baik, menarik. Ini tadi sedikit nyelentik AI ya. Karena banyak sekarang orang kemudian ketika dia merasa ada gangguan mental dan lain sebagainya, kecemasan, dia curhatnya ke AI. Bahaya gak sih Mas?
1: Tergantung. Kadang-kadang orang-orang ngomongnya ya bahaya dan gak bahaya, black and white gitu kan ya. Kalau menurutku sih, you know, karena di waktu aku di Australia sebelum aku pulang itu, kebetulan salah satu teman saya adalah researcher tentang the danger of AI for therapeutic profession. Yang ditemukan adalah sebenarnya AI itu bisa membantu beberapa orang yang secara akal, secara akal itu maksudnya secara kognitif, itu mereka clear. Clear itu dalam artian mereka berpikir, mencari teman diskusi, mencari referensi.
0: Tapi mereka tahu nih, oh ini
1: mereka tahu
0: perlu batasan. Ambil apa enggak gitu.
1: Betul sekali, secara kognitif clear. Tapi untuk orang-orang yang misalnya secara kognitif mungkin sangat butuh bantuan. Terus orang-orang yang memiliki keadaan psikosis, psikosis itu kayak halusinasi ataupun auditory hallucination. Tanya ke AI, ada resiko halusinasinya ataupun psikosisnya itu malah diperparah. Karena malah menganggap Gemini ataupun ChatGPT ataupun merek AI lainnya adalah sebuah truth of voice, artinya itu adalah omongan yang paling benar.
0: Wah, harus aku ikutin nih.
1: Betul
0: gitu
1: sekali.
0: Ya.
1: Jadi spektrumnya memang itu. Jadi nggak bisa dibilang AI itu dangerous secara utuh ataupun membantu secara utuh, tergantung orang yang memakai, seperti pedang itu tadi.
0: Jadi bisa nusuk, bisa nyelamatin.
1: Betul
0: gitu
1: sekali.
0: Ya. Aduh, ini omongan kita sama Mas Wildan kok daging semua. Jadi nanti materi berita saya banyak banget, guys, seriusan. Jadi Mas Wildan, ini ya, kalau Mas Wildan sendiri memang sehari-harinya berarti yang berkecimpung dengan dunia-dunia mental health, anxiety gitu. Mas Wildan sendiri pernah enggak berasa kayaknya aku juga perlu untuk kemudian counseling nih, perlu untuk aku enggak bisa cuma nanganin orang, aku sendiri pun juga ada problem gitu.
1: Betul,
0: pernah enggak sih Mas Wildan?
1: Ya, jadi kalau ngelihat historiku sebenarnya kan aku masuk psikologi itu dulunya karena savior complex. Savior complex itu karena dulu saya sempat mengalami depresi waktu SMA. Jadi di situ saya dibantu oleh psikolog, psikolog waktu di Australia itu ya kan. Dan ketika dibantu beliau, kok saya ngerasa hidup saya kok makin membaik. Seolah-olah itu kayak hidup serasa lebih cerah gitu kan ya. Nah, disitulah saya terinspirasi untuk mengambil jurusan psikologi dan juga psychotherapy. Nah, dan waktu masuk psikologi dan psychotherapy, bayangan saya adalah kalau saya bisa nyelamatin orang banyak, maka diri saya akan terselamatkan juga. Tapi itu adalah pemikiran yang naif. Gak bisa dipungkiri.
0: Klise gitu ya.
1: Iya, klise banget karena ujung-ujungnya ketika saya menaruh ekspektasi itu terhadap diri saya sendiri, malah itu memberatkan diri saya sendiri.
0: Betul, beban ya.
1: Beban banget, terus juga malah gak membantu sama sekali gitu kan ya. Karena selain beban, saya juga hidup secara gak otentik, ya kan. Gak otentik karena saya berpura-pura bahwa saya ini orang yang paling kuat kalau dengerin cerita
0: bisa
1: orang lain.
0: Semua.
1: Bisa nanggung semua. Gak bisa gitu kan. So disitulah apa istilahnya, saya merutinkan juga ke konseling. Meskipun saya istilahnya mengikuti pendidikan konseling psikoterapi juga. Selain itu pun meskipun saya gak harus ke konselor atau gak mau ke konselor, di Australia itu kebetulan untuk psikoterapis dan juga konselor itu memang diwajibkan untuk check up mental health dan juga konseling setiap at least dalam 1 bulan 3 kali.
0: Itu di Australia?
1: Di Australia. Wajib karena kalau kita sendiri nggak tahu blind spot kita, kita nggak tahu kita sehat atau enggak, gimana kita bisa membantu klien. Sama kayak misalnya kita menggunakan masker di dalam pesawat, kalau misalnya ada emergency, kan kita yang pakai dulu, baru dipakaikan ke orang lain. Biar kita bisa membantu orang lain lebih banyak. Begitu.
0: Jadi analoginya, tolong diri lo sendiri dulu deh.
1: Iya, betul.
0: Kalau kamu udah good enough, bisa handling, minimal bisa tahu nih blind spotnya, baru bisa jadi konselor buat orang lain, mendengarkan gitu ya. Menarik banget teman Pro 2. Aku juga jadi kayak langsung berasa pinter aja nih ngomong-ngomong Wildan nih gitu ya. Lagi transfusi otak teman Pro 2, luar biasa banget ya. Tapi teman Pro 2 dan juga Mas Wildan, kesalahan apa sebenarnya yang kemudian ini akhirnya menjadi impact-nya besar banget karena pada saat kita menangani ataupun handling anxiety ini kita salah ngambil langkah.
1: Untuk anxiety sendiri, ini opini pribadi karena aku juga karena pernah mengalami anxiety sebelum aku depresi dulu. Tapi juga yang aku sering lihat pattern-nya adalah kesalahan terbesar adalah menuruti anxiety-nya pada saat itu. Misalnya kita cemas untuk let's say untuk gak ngambil sebuah pekerjaan. Nah, padahal pekerjaan itu kalau kita assess secara logika ataupun secara data, itu pekerjaan ini mungkin cocok buat aku, terus ini bikin aku bisa berkembang, gajinya juga okay buat aku dan bisa kuterima, it can make me feel authentic gitu kan ya, secara logika masuk. Tapi karena cemas, mundur aja deh.
0: Nah,
1: bukan intuisi, itu beda
0: ya?
1: Betul, bukan intuisi. Karena intuisi dan kecemasan itu dua hal yang berbeda. Kalau yang intuisi, kita ngerasa sure. Kayak kita ngerasa kayak, oh tenang gitu kan ya. Misalnya aku gak ngambil pun aku ngerasa tenang. Tapi kalau cemas terus kita menghindar, atau kita dengerin cemas, aku cemas nanti misalnya cewekku digoda orang lain, akhirnya kita datengin orang lain itu kita pukulin. Nah, so listening to the impulse of the anxiety is what makes the anxiety dangerous.
0: Oh, okay. Jadi jangan dengerin, kamu harus lawan.
1: Ya, dengerin dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau aku dengerin dulu, terus habis itu masuk akal nggak sih?
0: Oke, okay. Kalau nggak masuk akal nih gitu ya udah.
1: Ya, ya udah tinggalin dulu. Yeah.
0: Berarti menganalisa lagi gitu. Betul, ya mas ya. Jadi yeah, jangan langsung kayak judgment udah cut off, cut off.
1: Betul,
0: jangan
1: sekali
0: gitu ya.
1: Yeah.
0: Supaya jadi kita gak impulsif.
1: Betul
0: gitu kesannya ya. Ini luar biasa teman perduan. Nah kalau balik lagi ke keluarga, peran orang-orang yang ada di sekitar kita untuk bisa membantu orang yang memang need help tadi, Mas Wildan, ini kan berarti orang yang orang-orang ini pun juga harus punya kecakapan mental health yang cukup nih. Kalau keluarga nanti misalnya nih, kayak kita melihat kasus-kasus yang lagi rame di podcast.
1: Betul.
0: Di berita, ada si A dinikahin Siri sama ini, dia dilakukan kekerasan seksual dan lain sebagainya. Ya gak nyalahin ABC ya, tapi kemudian kan kita jadi balik lagi berpikir, kok bisa ini terjadi di era yang orang tuh sekarang udah banyak speak up.
1: Betul.
0: Lu tahu itu kubangan, jangan lu masuk di situ. Tapi kenapa ada orang-orang Indonesia yang masih aja terperangkap di dalam toxic-toxic hubungan yang seperti ini. Nah ini kan kemudian jadi kita melihat bahwa ternyata peran keluarga dan orang tua yang kadang-kadang tidak cukup mampu untuk kemudian, ayo tarik keluargamu lagi di, lu lagi butuh dibantu nih anakmu gitu.
1: Betul.
0: Tapi harus kadung lah ibaratnya, harus kadung. Karena mungkin orang tuanya jadi kayak gak tahu nih harus berbuat apa. Ini kan miris banget Mas Wildan.
1: Betul sekali, tapi juga saya juga bersimpati terhadap orang tua.
0: Betul,
1: karena
0: betul.
1: Gak bisa dipungkiri mereka pun, kalau misalnya saya mengingat-ingat beberapa peristiwa saya ngobrol sama orang-orang tua yang sudah punya anak itu, kebanyakan mereka yang punya anak yang memiliki permasalahan relasi, orang tuanya pun juga sebelumnya pola asuhnya dari orang tua sebelumnya juga mungkin belum juga

0: dari budaya dulu, muncul juga dari orang tua sebelumnya. Jadi memang kompleks, panjang, tapi solusinya gimana gitu kan ya? Solusinya gimana adalah dengan satu, kalau orang tuanya menyadari bahwa kehidupan relasi dengan anaknya ataupun dengan orang sekitarnya di dalam keluarga itu sudah ke arah gak sehat, I think it's best for them to ask for help. Dan juga mengedukasi dirinya dengan cara mengikuti seminar ataupun mungkin cari tahu dari buku-buku dan jurnal kalau memang kapasitas mereka mumpuni. Tapi kalaupun gak sampai ke situ, orang tuanya, sebenarnya masyarakat itu juga punya peran untuk mengingatkan, okay, terutama mereka yang sudah berpendidikan.
1: Oke, okay. Jadi sebenarnya jangan acuh ya teman berdua ketika memang ada case-case mungkin di tempat tinggal kamu atau di lingkungan sosial lah pokoknya. Betul. Dan kamu merasa bahwa oh ini tadi ya ada mungkin capability orang itu beda-beda.
0: Betul sekali.
1: Jadi bukan intervensi ya, tapi kalau bisa menolong, why not?
0: Betul sekali.
1: Dan menolongnya juga jangan terlalu kamu masuk, tapi mungkin dikasih advice dulu, disampaikan ini loh seperti ini, supaya ada perspektif dari orang tersebut.
0: Betul
1: untuk
0: sekali.
1: Gimana nih untuk cari jalan keluarnya. Nah, kalimat atau sikap yang sebaiknya kemudian diberikan kepada orang-orang yang memang lagi cemas nih mas. Kadang kan tadi Mas Wildan bilang kayak ibu ke anaknya, gue salah cowok yang biasa, akhirnya diinvalidasi.
0: Betul.
1: Tapi apa sebenarnya yang wise kita berikan agar kemudian ini tidak jadi merasa bahwa tidak didengarkan gitu.
0: Memang ini teknik yang agak apa ya istilahnya sering digunakan oleh para profesional. Tapi biasanya kita meminta ataupun istilahnya encourage klien kita itu untuk mendengarkan rasa cemasnya. Jadi gak bisa dipungkiri juga orang tua mungkin yang gak belajar psikologi ataupun belum pernah jadi konselor gitu kan ya, mungkin gak nyaman dengan rasa cemasnya si anak, sehingga mereka langsung shut it down. Daripada mereka cemas dan bikin aku cemas, mending ya wis le, gak usah, kan tenang aja gitu kan ya.
1: Betul.
0: Tapi kan namanya perasaan itu gak bisa diomongi tenang, terus tiba-tiba tenang. Misalnya sampean marah ke saya, terus aku ngomong, kalem ae lho mbak, apa gak tambah ngamuk?
1: Oh, tambah ngamuk mas.
0: Tambah ngamuk, gitu kan ya.
1: Nah, go puding.
0: Betul sekali. Nah, biasanya kalau di teknik, salah satu teknik terapi itu, di CBT kita ajak reasoning. Reasoning itu adalah ditanyain, kamu cemas kenapa le? Ada peristiwa apa yang bikin kamu cemas? Atau misalnya kamu kok kelihatan apa istilahnya tanganmu kok adem mau tak cekel? Habis apa? Habis kenapa le? Gitu kan ya. Dan jangan dipaksa untuk langsung cerita di pada saat itu. Kalau bisa misalnya ya wis nanti kalau misalnya kamu wis ready untuk ngomong nang mama atau papa, ngomong gitu.
1: Okay.
0: Nah, jadi memberikan space gitu, terutama untuk anak muda, karena anak muda kan jiwanya masih kayak aku iso dewe.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Berapi-api gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Terus ketemu sama mama yang dominan kayak aku ini, langsung kayak anakku langsung kayak shut down aja, udah aku gak mau cerita mama gue deh gitu ya. Daripada ntar jadi kayak salah arah gitu ya. Jadi sebenarnya memang pendekatan-pendekatan itu perlu dibangun.
0: Perlu.
1: Makanya kenapa tadi Mas Wildan bilang bahwa hari ini yang bermasalah adalah relasinya mbak. Kadang-kadang antara orang tua dengan anak, orang tua tuh menggunakan pemahaman mereka di zaman kolobendono itu ya. Terus dicampurlah sama anak yang hari sekarang kan enggak bisa kita samakan.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul,
1: ya. Akhirnya enggak masuklah gitu, enggak linear lah, enggak nyambung. Akhirnya anak aduh malas ngomong sama mama. Disimpan aja. Padahal sebenarnya orang tua harus paham makanya kenapa pendekatan dan mendidiknya juga harus sesuai dengan zamannya anak sekarang.
0: Betul
1: gitu ya
0: sekali.
1: Masuknya supaya mereka bisa menerima. Oke, berarti kalau kita balik lagi ke Indonesia Sehat Jiwa, teman-teman volunteer ini memang sudah mendapatkan istilahnya juga mereka bisa nanganin orang kan pasti ada ini trainingnya gitu ya mas ya.
0: Ya, untuk peer support, khusus peer support kita berikan training satu skill counseling, yang kedua adalah psychological first aid, mental health first aid, dan juga crisis intervention. Jadi kalau memang tiba-tiba kasus yang diceritakan itu menuju ke arah krisis itu bisa yang paling parah mungkin bunuh diri, terus habis itu yang kedua mungkin arah ke bunuh diri, contohnya kayak overdosis atau segala macamnya. Terus habis itu tindakan-tindakan yang beresiko itu mereka sudah diberikan training untuk menanggulangi tersebut, termasuk memberikan referral terhadap profesional. Jadi mereka nggak bekerja sendiri layaknya psikolog. Jadi kalau memang kliennya memang let's say risknya tinggi, mereka biasanya langsung ngasih referral ke profesional yang ada di kita.
1: Oke, kalau misalnya masih kayak di permukaan masih bisa mereka bantu gitu
0: bisa,
1: ya.
0: Bisa, ya.
1: Tapi kalau udah enggak bisa nih, ini harusnya memang expertnya baru nanti akan diberikan kepada yang memang udah di atas-atas gitu
0: sekali.
1: Ya Mas ya, seperti
0: referral.
1: Itu. Memang jadi kalau misalnya kamu enggak bisa nih kayaknya kasus aku enggak bisa diselesaikan, enggak apa-apa, datang aja dulu. Cerita aja dulu. Nanti akan dipetakan juga, oh ini harus di-handle ini, harus di-treatment seperti ini kayak gitu ya. Nah, kalau terkait program-program akademi Mas untuk teman-teman relawan juga Indonesia Sehat Jiwa ini ada enggak untuk improve skill mereka juga nih kayak gitu?
0: Kita sering kali

0: setiap bulan at least satu kali kita itu memberikan training yang sifatnya open. Jadi open itu enggak cuman untuk relawan dari Indonesia Sehat Jiwa. Dan biasanya kita adakan enggak cuman di MCC aja. Mungkin orang-orang lihatnya base kita di MCC, trainingnya di MCC. Tapi kadang kita juga terbuka untuk kolaborasi. Jadi misalnya ada sekolah, kampus, ataupun misalnya organisasi yang menurut mereka butuh nih skill-skill tentang kesehatan mental, mereka bisa mengundang kami. Dan kita akan juga assess kira-kira kebutuhan mereka seperti apa, kita berikan training, workshop, ataupun apapun yang mereka butuhkan.
1: Oke. Mas Wildan, tips, ada tips gak menjaga kesehatan mental agar kecemasan ini kemudian tidak mengganggu aktivitas sehari-hari? Karena kalau udah ganggu kan bahaya ya mas ya.
0: Betul.
1: Jadi kita gak fokus, semuanya kayak terbengkalai gitu.
0: Kalau aku sih tipsnya yang masuk akal aja. Yang satu itu pasti perhatikan sisi biologis dulu. Kayak misalnya makanmu udah cukup belum? Udah tepat waktu belum? Soalnya kadang orang-orang terutama yang punya GERD. Kenapa? Kalau GERD itu kan, kalau sampai lihat di online itu banyak orang yang nulis GERD anxiety gitu
1: Karena pemicu gitu
0: Bisa jadi GERD-nya itu karena anxiety-nya. Bisa juga GERD-nya itu bikin dia ngerasa seolah-olah dia cemas. Karena ada ini butterfly on the stomach itu jadi dicek dulu biologisnya. Biologisnya itu maksudnya
1: ke dokter lah gitu.
0: Ke dokter boleh kalau memang lambungnya sakit, terus apa sering tiba-tiba kayak ada butterfly di stomach terus-terusan. Itu dicek, gak apa-apa. Terus habis itu perhatikan tidur, makan, terus obat-obatan yang dikonsumsi, olahraganya gimana. Kalau itu udah tuntas, misalnya kok ternyata gak ada ya masalah di situ, ya gak apa-apa, konsul ke konselor, psikolog, atau peksos. Tanya-tanya terlebih dahulu, ini kira-kira aku kenapa ya. Terus habis itu kalau udah ditangani dari sisi psikologisnya dan membutuhkan suplementari yang lebih, ya bisa ikut komunitas. Itu kan membangun sosialnya.
1: Betul.
0: Dan juga misalnya kalau orang tersebut memang percaya bahwa agama atau spiritualitas membantu, ya mereka bisa join ke komunitas-komunitas yang membantu mereka di sisi tersebut.
1: Sesuai dengan circle-nya gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Nah terakhir mas, pesan untuk kemudian teman-teman generasi muda, masyarakat, untuk kemudian mereka lebih awareness terhadap yang namanya mental health gitu ya. Dan tidak ragu mencari pertolongan ketika memang mereka membutuhkan, gak usah gengsi gitu, gak usah malu.
0: Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih takut atau ragu untuk mencari bantuan di kesehatan mental, teman-teman mungkin bukan takut karena untuk dijudge. Untuk sekarang mungkin takutnya adalah aku bakal nemuin circle yang pas gak, orang yang benar-benar dengerin aku gak. Kalau teman-teman ke Indonesia Sehat Jiwa, aku gak akan menjamin kalian menemukan circle yang pas, tapi at least di sana kita ada orang-orang yang mau mendengarkan kalian. Jadi kalau kalian ever merasakan sendiri atau masalah itu terlalu besar untuk kalian, datang ke kita. Di usia berapapun kalian mau ke situ, kita ada orang yang mau mendengarkan kalian dan at least mencari jalan bantuan.
1: Wow, keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Ini pasti yang di studio juga, waduh, langsung ini anak-anak magang ini luar biasa banget. Langsung kamu sadar ya, deh ya. Ya, kalau ada apa-apa langsung telepon Indonesia Sehat Jiwa gitu ya. Nanti siapa tahu juga bisa ketemu sama Mas Wildan juga gitu ya. Yes, Mas Wildan Zarif, ini yang kepala bidang akademi dan pengembangan relawan Indonesia Sehat Jiwa. Terima kasih banyak mas Rawonya sudah datang ya malam hari ini dan juga memberikan banyak informasi yang semuanya daging buat kita. Sukses selalu mas Wildan.
0: Thank you.
1: Dan bye bye tuan Pro 2. Kita ketemu lagi di next episode lainnya. Tentunya masih ngebahas soal mental health dan lain sebagainya yang pasti seru dan juga informatif untuk kamu semua. Jangan kemana-mana, kita denger dulu yang satu ini.

Tangga, berada di Desa Tangga, Kecamatan Aek, Sumatera Utara. Bendungan ini pernah tertera di uang kertas Rp100 keluaran tahun 1984. Dilansir dari Good News from Indonesia, Bendungan Tangga memiliki bangunan yang tidak biasa. Bendungan ini terbentang sepanjang 125 meter berbentuk melengkung layaknya sebuah busur. Dari semua bendungan yang ada di Indonesia, Bendungan Tangga adalah yang pertama dibangun dengan bentuk seperti ini. Meskipun berfungsi sebagai sebuah PLTA, Bendungan Tangga tidak menghasilkan energi untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat, melainkan untuk keperluan smelting plant atau pabrik peleburan alumina.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali mana, video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka. Sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan. Itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya menghadirkan pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga akan digelar di stadion-stadion super mewah dan canggih yang tersebar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Total ada 16 stadion megah yang dipilih untuk menjadi panggung pesta sepak bola dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di Estadio Azteca, stadion legendaris yang mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia dalam 3 edisi berbeda di tahun 1970, 1986, dan 2026. Sementara laga final akan berlangsung di MetLife Stadium yang memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan dikenal sebagai salah satu stadion paling mahal di dunia. Ada juga SoFi Stadium di Los Angeles dengan desain futuristik dan layar LED raksasa melingkar yang menggantung di atas lapangan. Lalu Mercedes-Benz Stadium yang terkenal dengan atap otomatis unik menyerupai lensa kamera. Tidak kalah spektakuler, AT&T Stadium memiliki videotron raksasa ikonik. Sementara BC Place di Kanada hadir dengan teknologi atap retractable modern dan fasilitas kelas dunia. Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perpaduan sepak bola, teknologi, dan kemegahan stadion modern yang luar biasa. Dan pastinya, dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Yang kita tahu selama ini, jika pindah rumah hanya memindahkan barang-barangnya saja. Tapi ada yang unik di suku Bugis, Sulawesi. Ada salah satu tradisi yaitu Mapalete Bola, yang dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah. Dikutip dari Kompas.com, tradisi ini dilakukan dengan cara mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Tradisi ini punya makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerjasama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan menyiapkan berbagai masakan untuk prosesi ini.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Shakira kembali mengguncang dunia lewat lagu terbarunya berjudul Die Die yang dirilis pada 14 Mei 2026. Lagu ini resmi dipilih sebagai soundtrack Piala Dunia FIFA 2026. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Nama Die Die sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Lagu ini membawa pesan tentang perjuangan, keberanian, keyakinan, dan harapan untuk mengejar mimpi. You were born here in this place. Dan menariknya, Die Die menjadi lagu tema Piala Dunia ketiga bagi Shakira setelah kesuksesan Waka Waka, This Time for Africa, dan La La La Brazil 2014 yang sempat mendunia. Sudah siap mendengarkan siaran pesta sepak bola terbesar di dunia? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita sekalian. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Malang. Mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Dari agenda di panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Sepada di hari Rabu ya, 15 Juli 2026. Hari ini bakal ada Dila dan juga Vira yang bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi. Teman Pro 2, berbagai informasi akan kami hadirkan spesial buat kamu. Tapi sebelum itu, di jam 5 nanti bakal ada Jazz Music dan juga Sajadah Panjang. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Kita dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam, semoga tetap tercurah terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita semua sebagai umat Islam wajib berusaha agar generasi penerus kita menjadi generasi yang kuat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 9. Wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadidan. Dan hendaklah kamu merasa cemas bila meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah serta khawatir atas kejahatan mereka, dan bertakwalah kepada Allah, katakanlah perkataan yang mulia. Berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sebagai umat Islam agar jangan meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah. Lemah fisik, lemah ekonomi, lemah akhlak, lemah ilmu, lemah pengetahuan, dan lemah imannya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar berusaha menciptakan generasi yang kuat. Apa yang harus kita usahakan untuk menciptakan generasi-generasi yang kuat, yang sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya adalah dengan berusaha sekuat tenaga menciptakan generasi yang berpikir dan berzikir, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikenal dengan cendekiawan muslim. Cendekiawan yang tinggi ilmunya sekaligus rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191.

0: Nar al-ayah. Bila kita renungkan dan kita cermati ayat ini, maka di dalamnya terdapat dua unsur, yakni fikir dan zikir. Kita harus selalu berusaha menciptakan generasi-generasi yang suka berfikir hingga mempunyai ilmu yang tinggi. Di samping itu, kita juga berusaha menciptakan generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menciptakan generasi yang berfikir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhan yang telah menciptakan. Sebenarnya apa yang harus dibaca? Yang harus dibaca adalah ayat-ayat Allah. Akan tetapi ayat-ayat Allah yang dimaksud, yakni ada dua ayat-ayat Allah. Yang pertama ayat yang tertulis, dan yang kedua yakni ayat yang tercipta. Ayat yang tertulis yaitu ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Adapun ayat-ayat yang tercipta yaitu bumi, langit, bintang-bintang, bulan, matahari, tumbuhan-tumbuhan, serta planet. Semua itu harus difikirkan agar ilmu dan teknologi manusia dapat maju dengan pesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat 33, Ya ma'syaral jinni wal insi, inistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, la tanfudhuna illa bisultan. Dalam merealisasikan ayat ini, maka sejarah mencatat bahwa pada tahun 1978 terdapat dua orang astronot Amerika Serikat, yakni yang bernama Neil Armstrong dan Buzz Aldrin, telah pergi ke bulan dengan menggunakan pesawat Apollo 11. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memotivasi agar manusia selalu berpikir, terus berpikir. Namun di samping berpikir, manusia juga harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut asma Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada Allah pagi dan petang. Marilah kita sekolahkan, marilah kita didik anak kita agar mempunyai ilmu yang tinggi, dan marilah kita tempa imannya agar mereka selalu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan semua keturunan kita dapat menjadi orang-orang yang berilmu dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Kajian pagi dengan tema sifat aneh manusia oleh Ustaz Adi Dayat.
3: Dunia itu sudah diatur, ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan, ya isi dengan doa. Ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur, sudah ada jaminannya. Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh, makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, kita ada di posisi mana?

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya menghadirkan pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga akan digelar di stadion-stadion super mewah dan canggih yang tersebar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Total ada 16 stadion megah yang dipilih untuk menjadi panggung pesta sepak bola dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di Estadio Azteca, stadion legendaris yang mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia dalam 3 edisi berbeda di tahun 1970, 1986, dan 2026. Sementara laga final akan berlangsung di MetLife Stadium yang memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan dikenal sebagai salah satu stadion paling mahal di dunia. Ada juga SoFi Stadium di Los Angeles dengan desain futuristik dan layar LED raksasa melingkar yang menggantung di atas lapangan. Lalu Mercedes-Benz Stadium yang terkenal dengan atap otomatis unik menyerupai lensa kamera. Tidak kalah spektakuler, AT&T Stadium memiliki videotron raksasa ikonik. Sementara BC Place di Kanada hadir dengan teknologi atap retractable modern dan fasilitas kelas dunia. Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perpaduan sepak bola, teknologi, dan kemegahan stadion modern yang luar biasa. Dan pastinya, dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: saja ternyata menikam matiku lagi.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang.

0: 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vera Putri. Informasi pertama, Mahalini Raharja akan menggelar konser solo perdananya di Singapura bertajuk Mahalini Live in Concert Singapura pada 10 Agustus 2026 di The Star Theater. Konser ini digelar setelah kesuksesan Koma Live in Concert di Jakarta dan Kuala Lumpur. Promotor menyebut pertunjukan akan menghadirkan perjalanan emosi melalui lagu-lagu Mahalini. Tema konser mengangkat kisah tentang cinta, patah hati, penerimaan hingga perjalanan menemukan jalan pulang bagi para penggemar. Tiket konser terbagi dalam 6 kategori, tiket VIP seharga $198 Singapura menawarkan berbagai keuntungan seperti soundcheck, meet and greet, VIP lanyard dan poster bertanda tangan. Penjualan tiket umum telah dibuka sejak 13 Juli 2026 melalui SisTik. Sementara informasi terbaru dapat diikuti melalui Instagram Sah Entertainment. Informasi selanjutnya, perbaikan kapasitas lampu pencahayaan dan penataan ulang ruang VIP menjadi fokus utama pembenahan Stadion Kanjuruhan Kepanjen. Dua poin tersebut menjadi catatan minor bagi hasil verifikasi infrastruktur yang dilakukan operator kompetisi demi memastikan kesiapan markas Arema FC menyongsong musim kompetisi 2026-2027. Ketua Panitia Pelaksana Arema FC Erwin Haradiono memastikan semua tim verifikator sama sekali tidak menyentuh area struktural yang krusial. Harun menambahkan gerak cepat langsung dilakukan bersama pihak terkait untuk menuntaskan rekomendasi tim verifikator tersebut. Manajemen Singoedan optimis seluruh proses penyempurnaan ini bakal kelar sebelum peluit bergulirnya kompetisi resmi dibunyikan.

0: Malam Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
5: Pada.
6: Selamat pagi teman-teman.
7: Teman terbaik kamu.

0: Ya, selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi. Yes. Ketemu lagi bareng sama Vira dan juga Dila di itu ya teman Pro 2. Di edisi Rabu 15 Juli 2026 kali ini.
0: Yes, benar banget ya. Di pagi hari ini teman Pro 2 berbagai informasi akan kami hadirkan. Dan nanti di jam 8 juga bakal ada perakhiran cuaca.
1: Benar.
0: Dan nanti di jam 9 bakal ada talk show juga.
1: Iya, agak ini ya, agak
0: padat ya.
1: Agak padat ya jadwal kita pagi-pagi.
0: Betul.
1: Gitu ya, tapi kita juga mau mengucapkan selamat pagi dulu buat kamu gitu ya yang mungkin sekarang lagi siap-siap
0: menyambut gitu ya. Memulai hari
1: Rabu kali ini yang terpantau sekarang udah ini ya agak cerah gitu ya.
0: Betul.
1: Gitu ya. Yes. Meskipun hawa-hawanya sedikit dingin tapi enggak apa-apa.
0: Tapi kan lama-lama kita juga bakal terbiasa ya sama udara ini teman Pro 2.
1: Betul. Tapi kamu kan pendatang nih.
0: Baru asik.
1: Iya kan.
0: Kayak nominasi AMI Awards.
1: Pendatang baru.
0: Kota Malang.
1: Nah, kamu enak enggak sih di Malang waktu mendidih kayak gini atau gimana?
0: Kalau malam enak, buat tidur enak. Tapi buat kerja enggak sih. Karena maunya tidur lagi kan.
1: Betul.
0: Tapi kita harus bangun ya teman Pro 2.
1: Jadi kita rasanya harus melek terus gitu kan. Kayak siap.
0: Betul, siap, bertarung gitu. Melawan cuaca dingin ini.
1: Bener, apalagi kalau misalkan kita masuknya jam 5 kayak gini.
0: Bener,
1: gitu ya.
0: Ini dinginnya beneran dingin-dinginnya. Dingin-dinginnya malah tuh jam segitu teman Pro 2. Kemarin-kemarin tuh suhunya ada di 19 derajat. Gak tahu hari ini berapa. Nanti kita cek. Nanti kita tanya ke teman-teman dari BMKG nanti.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Dan juga teman Pro 2 kita bakal kasih kamu berbagai informasi gitu ya. Dan juga memutarkan lagu-lagu pilihan yang pasti cocok banget untuk menemani kamu memulai hari kali ini. Jadi masih tetap stay tune di
0: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Marketing Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat

0: Yes, teman Bro 2 masih bareng sama Wira dan juga Dila gitu ya.
1: Betul, dan baru aja kita dengerin lagu dari Mahalini, Rizwan, Fadila dan juga R&B Boys ya. Nah, judulnya adalah Seketika, teman Bro 2. Jadi kadang pagi-pagi kita tuh seketika kadang suka tiba-tiba lapar gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Biasanya itu ya kalau misalkan dari semalam gitu kamu memilih untuk tidak makan gitu ya. Karena memang makan ketika jam udah terlalu malam banget itu gak baik ya buat tubuh kamu.
1: Betul, apalagi gitu. Yang lagi ada program diet. Jadi tidak disarankan untuk makan di tengah malam gitu ya.
0: Betul, bahkan yang aku tahu nih teman Bro 2 gitu ya, yang aku baca-baca kalau misalkan kamu lagi diet itu biasanya memilih ini, apalagi kalau intermittent fasting gitu ya. Jadi banyaknya yang memilih untuk puasa di malam hari.
1: Betul, karena udah gak kerasa juga kan ditinggal tidur. Jadi makannya di pagi atau siang hari gitu ya Vira ya.
0: Dan baru ditambahlah itu makanan.
1: Betul.
0: Ke dalam lambung kamu teman-teman.
1: Yes, dan biasanya teman-teman yang ikut program itu juga makan juga gak banyak. Jadi kayak cuma secukupnya aja gitu ya teman produk.
0: Betul, apalagi ini ya kebutuhan protein.
1: Betul,
0: gitu, karbohidrat gitu.
1: Iya, tapi kalau buat aku yang butuh lemak ini kan juga bodo amat apa itu jam tengah malam. Karena itu juga bikin mie instan di kos.
0: Nah, iya sih.
1: Itu best teman produk.
0: Apalagi kalau misalkan kita lagi di kos gitu ya, godaan untuk makan itu bakal selalu ada gitu kan.
1: Dan kadang
0: jam berapapun
1: yes,
0: itu.
1: Yes. Karena tetangga kos kita lagi masak, ada tuh aroma-aroma yang menggugah selera. Jadi kita ikutan masak teman produk.
0: Nah.
1: Di situ kita bergabung ya.
0: Aku juga mau masak.
1: jadinya makan bareng tengah malam.
0: Betul.
1: Itu seru banget sih jujur teman produk ya.
0: Apalagi waktu itu aku pernah juga kan kayak setengah hidup aku waktu perkuliahan itu kan aku habiskan di kosnya temanku.
1: Di kos teman ya.
0: Kos teman gitu kan, dan dia sebenarnya welcome aja gitu karena dia dia punya kos tapi dia enggak tidur di kos. Dia malah
1: gimana?
0: Dia malah bolak-balik ke rumah.
1: Oh, jadi dia kosnya cuma buat tempat singgah aja ya.
0: Betul.
1: Bukan tempat tinggal.
0: Betul. Dan juga akhirnya dia kayak, karena dia my bestie,
1: yes.
0: Jadi kayak kuncinya ditaruh ke aku kan.
1: Lah.
0: Dia kayak ya udah kalau kamu mau tidur
1: pakai aja,
0: pakai aja gitu.
1: Okay.
0: Kayak oh my god dengan senang hati, gitu kan.
1: Karena seru kan buat kamu yang mungkin belum pernah pengalaman ngekos gitu ya.
0: Yes.
1: Jadi buat experience baru juga.
0: Bener. Jadi kayak kita makin mandiri gitu loh. Kayak harus tahu waktu juga.
1: Bener.
0: Gitu kan, bangun jam berapa, tidur jam berapa,
1: makan jam berapa juga.
0: Bener, dan juga harus pintar-pintar selalu ini hemat.
1: Bah, itu juga
0: itu
1: sangat penting ya teman berdua.
0: Betul.
1: Daripada kita harus puasa di akhir bulan, kita harus belajar mengatur keuangan.
0: Iya, dari awal bulan ya. Gitu teman Pro 2 gitu ya. Oke, kalau gitu kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kita masih bakal balik lagi dengan berbagai informasi menarik lainnya. Jadi pasti tetap stay tune di
1: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu, Mbak. Itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan Mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja. Ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

0: Ya teman bro, dulu kita punya informasi menarik gitu ya. Karena kan sekarang lagi pesta bola dunia tuh.
1: Yes.
0: Dan Spanyol ini berhasil melangkah ke final teman bro 2 setelah menang 2-0 atas Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026 di AT&T Stadium Arlington, Texas gitu ya. Pada hari Rabu dini hari tadi teman pro 2. Dan yes, Spanyol ini mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-20 dan penalti itu diberikan setelah Lucas Digne melanggar Lamine Yamal di kotak penalti.
1: Yes, dari Michael Oyarzabal juga maju ya teman pro 2 sebagai eksekutor di mana tendangannya ke sisi kiri gawang ini tidak mampu dibendung nih oleh Mike Nunn dan juga mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-22 teman pro 2. Akhirnya Prancis juga kemudian mendapatkan masalah gitu ya di menit ke-30 di mana bek tengah William Saliba ini mengalami cedera dan tidak bisa melanjutkan pertandingan teman pro 2.
0: Yes, sebenar banget nih. Dan posisi Saliba juga digantikan oleh Maxence Lacroix untuk berduet dengan Dayot Upamecano di jantung pertahanan. Perancis juga lagi coba mengancam gawang Spanyol gitu ya pada menit ke-35. Tembakan dari luar kotak penalti dilepaskan oleh Bradley Barcola, tetapi bola juga masih melambung di atas mister gawang Unai Simon. 2 menit berselang gitu ya, Spanyol nyaris memperbesar keunggulan setelah kerjasama apik yang dilakukan para pemain di lini serang teman pro 2. Dan beruntungnya setekan Fabian Ruiz udah setelah menerima operan Yamal gitu ya, bisa diblok oleh pemain belakang Prancis nih.
1: Wow, dan Prancis juga gak kunjung mencetak gol gitu ya ke gawang Spanyol teman pro 2. Dari Oyarzabal juga mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 1-0 atas Prancis. Dimana peluang pertama didapati oleh Spanyol di awal babak kedua dari Oyarzabal juga melepaskan nih tembakan spekulasi dari luar kotak penalti yang masih berada di atas mister gawang Prancis, di mana ancaman juga coba dilakukan ya oleh Barcola pada menit ke-55 di mana ia melakukan tusukan nih ke kotak penalti, tapi pengawalan ketat dari Pedro Porro ini membuat Unai Simon bisa dengan mudah mengamankan bola teman pro 2.
0: Yes, dan juga Spanyol berhasil memperbesar keunggulan gitu ya menjadi 2-0 pada menit ke-58. Kerjasama apik dengan Dani Olmo dengan dingin ya diselesaikan Porro yang naik membantu serangan untuk menggetarkan gawang Mike Nunn teman pro 2. Dan 3 menit berselang Spanyol kembali mampu menggetarkan gawang Prancis melalui Lamine Yamal gitu ya. Namun gol ini dianulir karena Yamal sudah lebih dulu dalam posisi offside nih sebelum gol itu terjadi teman pro 2. Dan Prancis terus dibuat kesulitan ya oleh Spanyol. Para penggawa Les Blues kesulitan untuk keluar dari tekanan yang cukup intens yang dilakukan oleh squad Le

0: Julia Roha ini teman Pro 2.
1: Yes, habis itu Unai Simon ini juga membuat penyelamatan gitu ya teman Pro 2 di menit ke-81 di mana ia menggagalkan tembakan dari Desiree Dowe dari luar kotak penalti dengan membuat gawang Spanyol aman dari kebobolan. Nah, ini Mbappe ya terlihat frustrasi teman Pro 2 mendekati akhir babak kedua di mana ia melanggar Unai Simon yang coba untuk memperlambat tempo pertandingan dan juga ternyata berbuah kartu kuning gitu ya dari wasit.
0: Yep.
1: Di mana Mbappe juga membuat mencoba memberikan ancaman nih lewat situasi tendangan bebas, tapi sayang banget ya tendangan bebas ini sedikit dari luar kotak penalti, hanya berada di atas mister gawang Spanyol, dan akhirnya Spanyol berhasil menjaga keunggulan dengan skor 2-0 atas Perancis hingga babak kedua berakhir, dan hasil ini juga mengantarkan Spanyol untuk lolos ke final, nantinya akan menghadapi Argentina atau Inggris teman Pro 2.
0: Betul, dan juga nanti pertandingan Argentina Inggris ini masih di tanggal 16 gitu.
1: Betul,
0: ya,
1: di hari gitu. Kamis besok teman Pro 2.
0: Yes, kayak enggak kerasa.
1: Betul.
0: Gitu ya, udah mau
1: sedikit lagi
0: final aja gitu ya teman Pro 2 ya. Kita lihat saja nanti siapa nih yang bakal menjadi pemenangnya.
1: Iya.

Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya menghadirkan pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga akan digelar di stadion-stadion super mewah dan canggih yang tersebar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Total ada 16 stadion megah yang dipilih untuk menjadi panggung pesta sepak bola dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di Estadio Azteca, stadion legendaris yang mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia dalam 3 edisi berbeda di tahun 1970, 1986, dan 2026. Sementara laga final akan berlangsung di MetLife Stadium yang memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan dikenal sebagai salah satu stadion paling mahal di dunia. Ada juga SoFi Stadium di Los Angeles dengan desain futuristik dan layar LED raksasa melingkar yang menggantung di atas lapangan. Lalu Mercedes-Benz Stadium yang terkenal dengan atap otomatis unik menyerupai lensa kamera. Tidak kalah spektakuler, AT&T Stadium memiliki videotron raksasa ikonik. Sementara BC Place di Kanada hadir dengan teknologi atap retractable modern dan fasilitas kelas dunia. Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perpaduan sepak bola, teknologi dan kemegahan stadion modern yang luar biasa. Dan pastinya, dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.